0: antusias warga. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengatakan tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
1: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
0: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Batria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
2: Perpanjangan SIM C, Pak.
3: Perpanjangan SIM C ya. Ibu siang nggak ada waktu emang ya?
2: Kerja, Pak.
3: Kerja ya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
4: Nggak bisa membantu.
0: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
5: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
6: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
7: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan permajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada, saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan.
8: Kita berkat dengan barisan,
7: diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
9: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11. Saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PD Perjuangan di Kabupaten Sragen akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
7: Sumanto optimis jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensolidkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Redi Surakarta, Mulat Isan, melaporkan.
5: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Januar Setiaji melaporkan selengkapnya.
10: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
4: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit termasuk 43 koperasi desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
10: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi termasuk koperasi desa kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
4: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan, dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
10: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM, sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
4: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
11: Laporan khusus.
12: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
13: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
12: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
13: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83 ribu koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
11: Jadi total kurang lebih 35.000 Bapak Presiden, insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bahtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
14: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
13: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Awal yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita.
5: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
15: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan, kalau dikelolanya dengan baik. Koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
16: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong. Sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal.

0: meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Mengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangkaian serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawamukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

Selamat pagi dan salam semangat dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor. Pendengar, kembali hadir untuk rangkaian segmen ketiga ya. Untuk Bogor pagi ini, masih ditemani oleh saya Nasrullah Alwi, pendengar, di awal pekan minggu kedua. Tepatnya hari ini Senin 13 Juli 2026. Semoga kabar sehat selalu. Semangat untuk menjalani aktivitas dan juga agenda Anda di sepanjang hari ini ya. Kebersamaan kita hingga pukul 10 nanti, saudara. Dan jangan lewatkan satu pembahasan yang nanti akan diulas ya. Dalam Maksudnya dialog Asta Cita, saudara. Ya, akan hadir di menit 15 lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Berinteraksi bersama kami untuk satu topik yang nanti akan dibahas ya. Bersama narasumber kami, saudara, untuk edisi kali ini 08-1-5x4200 ya, dengan mengetik nama spasi domisili Anda lalu kirim ke 08-1-5x4200 dengan topik yang nanti akan dibahas mengenai forum Y20 ke masyarakat menguatkan peran pemuda untuk Bogor Smart City, pendengar. Dan kali ini satu kabar dulu kami sampaikan. Jika Anda belakangan ini mendengar kabar bahwa balik nama kendaraan bekas itu sudah gratis ya. Informasi itu memang benar, tapi ada satu hal yang perlu dipahami, di mana gratisnya bukan berarti tanpa biaya sama sekali ya. Jadi pemerintah telah resmi menghapus bea balik nama kendaraan bermotor kedua atau BBNKB2 di seluruh Indonesia. Kebijakan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menetapkan bahwa bea balik nama hanya dikenakan saat kendaraan masih berstatus baru atau penyerahan pertama. Jadi artinya jika Anda membeli mobil atau motor second ya, sudah tidak lagi dikenakan BBNKB2. Ini tentu menjadi kabar baik karena bisa menghemat biaya terutama untuk kendaraan dengan nilai jual yang tinggi. Tapi proses balik nama tetap memerlukan beberapa pembayaran lain, diantaranya biaya penerbitan STNK, BPKB dan plat nomor ataupun TNKB, serta sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDKLLJ. Dan pemilik kendaraan juga tetap wajib melunasi pajak kendaraan bermotor beserta opsen yang berlaku, dan jika masih ada tunggakan ataupun denda pajak, maka kewajiban itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Khusus bagi kendaraan yang pindah wilayah administrasi, masih ada biaya mutasi juga yang perlu dipersiapkan ya. Jadi sebelum aturan ini berlaku, pemilik kendaraan second harus membayar BPNKB2 yang besarannya sekitar 1% dari harga kendaraan. Korlantas Polri juga mengimbau masyarakat yang baru membeli kendaraan second agar segera melakukan balik nama. Selain memastikan status kepemilikan sesuai dengan pemilik yang sah, langkah ini pun akan memudahkan berbagai urusan administrasi di masa mendatang, saudara. Oke, nanti kita sambung kembali dengan informasi lainnya. Sementara koleksi lagu lainnya juga masih akan terus kami hadirkan untuk Anda, saudara. Tetaplah bersama kami di Bogor pagi ini. We'll be right back.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizinaldi Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Kembali ke kilas Piala Dunia, saudara pendengar, empat raksasa sepak bola dunia ini telah resmi mengamankan tiket ke babak semifinal Piala Dunia 2026. Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina siap baku hantam demi memperebutkan dua tiket emas menuju partai puncak. Dan bagi Anda pecinta sepak bola di tanah air, pasang alarm ya, karena seluruh pertandingan krusial ini akan tayang pada dini hari waktu Indonesia. Babak empat besar akan dibuka oleh duel klasik benua biru antara Prancis melawan Spanyol pada Rabu 15 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat langsung dari Stadion Dallas. Hanya berselang 24 jam, giliran rivalitas syarat gengsi antara Inggris versus Argentina yang akan memanaskan Stadion Atlanta pada Kamis 16 Juli 2026 juga pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Bagi tim yang menelan kekalahan, perjuangan belum usai, mereka akan memperebutkan medali perunggu dalam laga perebutan juara ketiga pada Minggu 19 Juli pukul 4 waktu Indonesia Barat di Stadion Miami. Dan akhirnya puncak dari segala drama di Amerika Utara, partai final Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion New York, New Jersey pada Senin 20 Juli pukul 2 waktu Indonesia Barat. Siapakah yang akan mengangkat trofi paling bergengsi di planet bumi tahun ini? Jangan sampai kelewatan tentu saja. Dan Anda bisa mendengarkan bersama kami RRI, saudara, sebagai broadcaster official World Cup 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor, pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di balik rimbunnya bambu yang melambai di pekarangan, tersimpan satu kekayaan yang perlahan menarik perhatian para ilmuwan. Rebung bukan sekedar pelengkap gulai atau sayur. Jurnal Advance in Bamboo Science edisi November 2025 menyebutnya sebagai superfood, pangan fungsional masa depan. Serat, protein, vitamin, dan mineral bersatu di dalamnya. Rendah lemak, ramah di jantung, dan terbukti membantu menjaga kadar gula darah. Indonesia adalah rumah bagi 170 bambu terbanyak di dunia. Dunia baru mulai meneliti, sementara kita sudah menikmatinya lintas generasi. Sebuah pengingat bahwa kekayaan alam seringkali tumbuh dekat dari kita. Rebung, sederhana, namun mendunia.

0: Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi, Saudara Pendengar. Segmen reguler yang akan mengulas isu-isu terkini kembali hadir untuk edisi Senin di hari ke-13 di bulan Juli tahun 2026, Saudara. Inilah Astacita Dialog untuk Bogor pagi ini. Dan pendengar, sebuah kota ini tidak akan menjadi maju hanya karena memiliki gedung tinggi, kemudian jaringan internet cepat ataupun berbagai aplikasi digital. Smart City ini sesungguhnya adalah kota yang memiliki masyarakat cerdas, kemudian pemuda yang berani untuk berinovasi, pemerintah yang terbuka, dan juga kebijakan yang mampu menjawab tantangan zaman, Saudara. Dan pada hari ini kita patut berbangga karena salah satu putra terbaik Kota Bogor, Moses Siregar, ini mendapat kepercayaan ya menjadi delegasi Indonesia dalam forum Y20, merupakan forum resmi pemuda negara-negara G20. Dan di forum tersebut juga suara anak muda Indonesia bergema di panggung dunia, bicara mengenai masa depan ekonomi, digitalisasi lingkungan, hingga kepemimpinan muda. Dan pertanyaan besarnya adalah, apakah gagasan hebat dari forum internasional itu berhenti menjadi dokumen atau justru mampu berubah menjadi gerakan nyata yang dirasakan oleh masyarakat Bogor? Dan inilah yang akan kita bahas di pagi hari ini untuk Dialog Astacita dari forum Y20 ke masyarakat, menguatkan peran pemuda untuk Bogor Smart City. Telah hadir dan akan berbincang bersama kita hingga menit ke-45, lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya Nasrullah Alwi mengajak Anda untuk berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber kami yang telah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor. Yang pertama, delegasi Indonesia Y20 asal Bogor. Saya nyapanya apa? Kang Moses Siregar?
1: Boleh.
0: Atau Bang Moses Siregar?
1: Apa aja, mau AA juga bisa.
0: AA kali ya. AA Moses, apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu yang diluangkan, Kang, untuk bisa bergabung di Dialog Astacita. Dan persis di samping Kang Moses hadir juga ada anggota DPRD Kota Bogor, Pak Hasbi Alatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasbi.
2: Selamat pagi.
0: Terima kasih waktunya, Pak Hasbi, sudah hadir bersama kami. Kemudian ada juga selaku mahasiswa dan seorang pengusaha muda, ada Kang Atallah Izzakoni ya.
3: Izzakoni, tapi selamat pagi, Pak.
0: Selamat pagi, baik. Sorry kalau misalkan salah ya. Dan nanti kita juga akan terhubung dengan narasumber kami yang lain, Saudara pendengar. Dan untuk sesi yang berikutnya tentu saja, kita ke Kang Moses Siregar dulu deh. Yang tentu kita juga ingin tahu bagaimana cerita sampai akhirnya menjadi salah satu delegasi Indonesia, yang tentu bukan perkara yang mudah begitu, Kang Moses. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu bagaimana perjalanannya sampai akhirnya dipercaya mewakili Indonesia di forum Y20 ini. Silakan, Kang Moses.
1: Terima kasih, Kang. Pertama-tama halo Kota Bogor. Sebenarnya untuk prosesnya itu cukup luar biasa ya, karena memang ada sekitar tahun ini tuh 2000 aplikasi dari seluruh Indonesia. Wow. Dan yang terpilih itu hanya 5. Jadi bisa dibayangkan ada sekitar 3 tahap ya. Yang pertama itu kan mengirimkan CV dulu, kemudian juga membangun sebuah esai, dari situ ada surat rekomendasi. Kalau lolos ke tahap selanjutnya itu nanti ada yang namanya FGD, Focus Group Discussion, sama para kandidat lainnya. Terus barulah kita nanti ada interview terakhir sama alumni dari salah satu delegat Y20 gitu, okay. Kan. Jadi memang luar biasa. Awalnya sih sebenarnya gak rencana, tapi abis itu ditawarin kesempatannya, dan pas banget bahwa expertise saya itu dalam bidang disinformasi dan teknologi itu ada tahun ini di Y20. Jadi sekalian aja gitu loh. Dan berhubungan juga belum pernah ke Washington DC Amerika, hari ini tahun ini kan diselenggarakannya di Amerika Serikat, okay. Jadi lumayan juga bisa menjadi kesempatan yang istimewa.
0: Luar biasa. Yang awalnya ini perjalanan yang tidak diduga sebetulnya,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Tidak direncanakan juga, tapi ternyata Tuhan punya rencana lain begitu untuk Kang Moses. Berada dalam satu ruang dengan pemuda dari berbagai negara, tentu ada isu yang paling banyak juga yang menyita perhatian. Sebetulnya kalau Kang Moses sendiri, atensinya ke hal apa sampai akhirnya dari beberapa apa namanya perwakilan tadi terpilih 5 terbesar begitu Kang Moses.
1: Iya, jadi sebenarnya karena saya itu delegat untuk transformasi digital dan inovasi, jadi memang banyak banget yang dibahas. Disinformasi itu salah satu penelitian saya itu kan kepada buzzers ya. Kemudian ada juga mengenai AI, okay, yang dimana memang saya pun juga di Inggris itu sekarang kerja itu sebagai penggerak artificial intelligence dalam komunikasi politik juga. Dan pastinya adalah bagaimana orang Indonesia, khususnya negara Indonesia yang sekarang kalau di G20 itu memang salah satu yang paling rendah secara ekonomi, secara indikasi kemajuan teknologi, itu tuh bisa bersaing dengan ekonomi-ekonomi lainnya. Dan memang kuncinya di sini adalah anak muda.
0: Okay.
1: Makanya saya itu membawa bahwa di Indonesia ini, khususnya di Kota Bogor nantinya, kita harus bisa mengembangkan keterampilan anak-anak muda ini terhadap fokus bidang AI, fokus bidang inovasi dan teknologi. Caranya yang membangun ekosistem itu, bikin dialog dari sisi anak mudanya, tapi juga nanti membangun atensi kepada pemerintah lokal untuk bisa mendukung itu juga.
0: Nah itu dia ya, bahwa Bogor Smart City juga bukan istilah yang asing, karena memang sudah digaungkan beberapa tahun belakangan ini.
1: Betul.
0: Kang Moses melihat perkembangan di Kota Bogor sendiri begitu. Kalau ada yang bilang Smart City kan identik sama teknologinya, tentu kan harus dimulai juga dari kualitas manusianya. Bagaimana?
1: Betul, betul sekali. Dan justru salah satu yang saya gerakkan, enaknya dari menjadi delegat Y20 itu, mungkin salah satu bentuk outputnya itu memang surat kepada pemimpin-pemimpin dunia dari anak muda.
0: Okay.
1: Tapi pada waktu yang sama, dari negosiasi dengan delegat-delegat ini yang udah terjadi ya sekarang ya, sama Argentina, Amerika, Tiongkok, dan lain sebagainya, itu justru bisa menjadi inspirasi juga buat anak muda seperti kami, delegat Y20, untuk bekerja di ranah lokal. Karena kan sebagai persiapan kita juga ketemu sama banyak anak-anak muda.
0: Okay.
1: Bisa kolaborasi sama mereka, bisa ngomong sama pemerintah lokal. Jadi memang sekarang Bogor Smart City ini tuh adalah posisi yang baik buat Bogor untuk bisa maju membangun. Ini mimpi saya, cita-cita saya di Kota Bogor itu tuh untuk anak muda tuh sebuah Silicon Valley Kota Bogor. Wow. Sama seperti di Amerika Serikat. Jadi semua company-company perusahaan teknologi terbesar nanti semuanya ke Kota Bogor, saling bertukar pikiran, saling mendukung, mendapatkan dukungan finansial maupun pengetahuan yang luar biasa. Itu sih mimpi.
0: Dan tentu ini membutuhkan waktu ke depan begitu ya, untuk bisa mewujudkan.
1: Betul.
0: Di kota sendiri.
1: Betul.
0: Setelah banyak kota di luar negara sana juga yang menginspirasi Kang Moses begitu, dan layak untuk diadaptasi dan dicoba begitu di Kota Bogor. Kira-kira tantangan terbesar deh bagi pemuda Bogor hari ini Kang Moses, apakah aksesnya, literasi digitalnya, atau justru kurangnya ruang berpartisipasi?
1: Sebenarnya kalau misalnya masalah digitalisasi itu, Indonesia tuh salah satu yang paling bagus. Lihat, anak muda kita semua tuh punya gawai, punya media sosial. Pokoknya mereka tuh cukup eksis lah intinya ya, dan cukup pintar. Tapi permasalahannya itu memang pertama adalah akses yang tidak tidak setara di seluruh daerah. Kalau untuk di Kota Bogor sendiri sebenarnya, dan Indonesia, fokus pemerintah pada saat ini memang tidak terhadap penelitian dan pembangunan terhadap teknologi dan inovasi. Mulai ada arahnya ke situ, tapi kelihatan dari indikasi misalkan PDB kita di negara itu tuh kecil sekali. Dan dari PDB tersebut juga sangat kecil alokasinya terhadap teknologi. Jadi memang sekarang tantangan terbesar adalah apakah negara

0: apa namanya smart city, terutama di kota Bogor itu sendiri. Jadi dari satu forum internasional kita belajar banyak nih dari Kang Moses bahwa masa depan itu tidak dibangun sendiri tapi memerlukan kolaborasi. Pak Hasbi, kali ini mungkin kita akan coba bicara mengenai kebijakan, gagasan yang memerlukan dukungan anggaran juga tadi disuarakan. Wah, ada peran DPRD yang menjadi krusial di sini. Pak Hasbi, membuka dulu deh, sejauh mana DPRD melihat prestasi anak muda seperti Kang Moses nih sebagai modal pembangunan daerah, Pak Hasbi? Iya.
1: Yang pertama dan utama tentu kami ucapkan selamat atas terpilihnya Kang Moses sebagai putra asli daerah, warga Kota Bogor, sebagai perwakilan Indonesia dan juga warga Kota Bogor pada forum W20, yang kemudian ini kan menunjukkan bahwa kita punya potensi yang baik, kita punya SDM yang unggul, tapi kemudian bahwa ke depan saya sepakat harus kemudian menciptakan ekosistem yang lebih baik lagi. Bagaimana pelatihan bisa banyak dilakukan, kemudian dari segi kebijakan, perda yang kami lakukan bersama pemerintah Kota Bogor harus pro terhadap anak muda. Bagaimana kita, kami melihat bahwa pada tahun 2045, 100 tahun bangsa Indonesia merdeka, para pemudalah yang akan menjadi pemimpin pada berbagai bidang, pada bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Maka dari itu, sejak dini, sejak saat ini, kami harus dan perlu mempersiapkan. Kami, dan juga saya khususnya sebagai perwakilan dari anak muda, tentu menjadi concern kami dan perhatian kami bahwa pentingnya bagaimana smart city dibarengi dengan smart people. Nah, itu untuk kemudian menciptakan ekosistem yang sangat baik. Bagaimana ke depan tantangan global sangat luar biasa besar, maka yang kami lakukan adalah perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak, dengan government, kemudian dengan swasta, untuk apa? Untuk kemudian menciptakan ekosistem yang begitu baik, untuk kemudian menciptakan banyak sektor anak-anak muda yang berpotensi dan juga yang belum punya potensi harus kita fasilitasi. Nah, untuk saat ini, maka dari itu penting alokasi dari sektor pendidikan, kemudian yang terpenting dan utama bahwa kepentingan dari masyarakat itu sendiri, itu yang harus kita kasih kemudian wawasan bahwa setiap insan, setiap masyarakat harus punya kesempatan yang sama. Maka dari itu kami sebagai fasilitator tentu berbangga juga atas capaian dari Mas Moses. Mudah-mudahan ke depan ada lagi Mas Moses, Mas Moses yang lain seperti itu kan.
0: Ya. Dan berulang kali tadi Pak Hasbi juga menyampaikan kita harus atau sudah mungkin memiliki ekosistem yang memadai juga bagi talenta muda di Kota Bogor begitu. Dan di sini tentu ada dorongan dari Kang Moses supaya dipastikan bahwa program kepemudaannya tidak hanya bersifat seremonial, tapi ada yang diprioritaskan, terutama dari sisi anggaran. Sejauh ini bisa di-spill nggak sih Pak kondisinya?
1: Nah, untuk sampai saat ini kebetulan karena rekan-rekan di DPRD banyak yang muda juga, kita banyak giat-giat pelatihan ya. Mungkin kita harus melakukan dari hal-hal yang kecil, bagaimana kemudian pemberdayaan, pelatihan dari yang sifatnya itu untuk kegiatan kepemudaan, pelatihan. Jadi kalau kegiatannya biasanya pelatihan kepemimpinan, kemudian pelatihan-pelatihan yang bentuknya memberdayakan UMKM, digitalisasi, marketingnya seperti apa. Kami telah bekerja sama dengan Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Industri Kota Bogor. Nah, maka ini penting untuk kita lakukan di banyak tempat lagi, di banyak daerah lagi, agar apa? Semua punya kesempatan yang sama.
0: Jadi petanya tidak hanya di kota, tapi justru terhubung begitu ya dengan daerah lainnya. Seperti halnya ya kabupaten. Kalau indikator smart city deh di Bogor sejauh ini Pak Hasbi, ada hal yang tampaknya menjadi pekerjaan rumah begitu yang harus segera diselesaikan?
1: Betul, jadi Kota Bogor secara geografis unik, punya lahan perkotaan yang terbatas. Sumber daya alam kita gak begitu banyaknya. Maka kota kita punya moto sampai dengan tahun 2045, kota ekonomi sens kreatif. Nah, dengan kalimat ini, maka dengan akses dan geografis perkotaan yang terbatas, kita kemudian harus memanfaatkan peluang-peluang pada segi ekonomi kreatif, digitalisasi, yang mana peluangnya saat ini harus bisa diambil oleh anak-anak muda. Saat ini Kota Bogor karena lahan perkotaannya terbatas, sumber dayanya harus lebih dikencangkan lagi pada bidang penguatan sumber daya manusia. Karena salah satu unsur pendapatan terbesar kita adalah dari sektor PBJT, dari sektor makan, minum, banyak wisatawan yang datang ke Kota Bogor untuk kemudian ini peluang bagi

0: anak muda, dan juga bahkan bukan hanya dari lokal, dari nasional pun banyak yang datang ke Kota Bogor.
1: Ya. Bahwa memang salah satu potensi dari Kota Bogor sendiri adalah wisata kulinernya begitu ya. Nah. Nih tepat di hadapan Pak Hasbi juga ada pengusaha muda nih, walaupun nanti kita akan ulik dari sisi bisnis apa begitu. Tapi bagaimana mendorong dunia usaha ini juga bisa turut mendukung inovasi pemuda sebagai yang terakhir Pak Hasbi.
0: Saat ini Kota Bogor sedang mengajukan sebagai kota gastronomi pada UNESCO.
1: Oh iya betul.
0: Nah, dengan indikator ini, Kota Bogor sebagai kota gastronomi bukan hanya kuat secara kuliner, tapi secara budaya, secara ekonomi, yang ini harus terbentuk suatu ekosistem. Saat ini dalam tahapan HJB saat ini Kota Bogor terus menggaungkan, kemarin ada Gastrofest. Bagaimana UMKM dari 71 UMKM Kota Bogor kita kumpulkan di satu tempat, mereka berkumpul di sana, asli kok dari warga Kota Bogor. Nah, itu bukti bahwa kita punya fondasi yang kuat. Kita punya kekuatan pada sektor kuliner. Nah, dengan kekuatan ini harapan kami bisa kemudian menghidupkan siklus ekonomi juga ke depannya.
1: Oke, baik. Dan di sisi bagaimana meningkatkan magnet ya Kota Bogor sebagai kota wisata, kemudian wisata kulinernya juga ya. Dan kita akan melihat dari sudut pandang pengusaha muda, Kang Atallah kali ini, yang mungkin banyak orang beranggapan menjadi pengusaha itu butuhnya ya modal besar dulu begitu Kang. Padahal gak sedikit bisnis sukses itu justru berawal dari ide yang sederhana. Ini boleh diceritakan dulu gimana awal perjalanan Kang Atallah nih membangun usaha hingga mencapai posisi saat ini. Terlebih saat ini pun statusnya juga masih mahasiswa begitu Kang. Silakan.
2: Baik, sebelumnya terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk saya berada di sini. Sebelumnya saya ingin menyetujui bahwa statementnya Pak Hasbi itu saya sangat setuju. Kenapa Bogor enggak menjadi kiblat gastronomi, kiblat skena lah kalau kata anak muda.
1: Benar
2: kan? Saya setuju. Fondasinya ada, potensinya ada. Tadi gimana Kang? Tadi
1: proses awalnya akhirnya mentasbihkan diri dan pengen menjadi seorang pengusaha muda begitu Kang Ayatullah.
2: Sebelumnya saya melihat banyak potensi Indonesia, banyak yang bolong-bolong yang bisa saya tambal, yang saya isi dengan saya berikan solusi. Dan itu awalnya saya bergerak di bidang pengadaan alusista. Ya, saya bekerja dengan bapak saya, tapi sebelum itu saya juga punya usaha-usaha kecil. Saya dulu pernah jualan kentang, minyak goreng, sembako lah. Nah, di situ saya ngelihat bahwasannya ada di Indonesia tuh price lag istilahnya. Jadi ada harga mungkin dari sembako A sama sembako B, beda toko, itu harganya beda. Saya ngelihat itu pas SMA. Saya lihat ada potensi, wah bisa ambil untung di sini, bisa ngambil lebih murah dan bisa ngasih sembako lebih murah juga ke warga-warga. Ya di situ saya cari dong sembako-sembako mana yang murah, ya minyak goreng, nugget, beras, saya beli, saya jual lagi ke warung lagi. Sambil untungnya saya pakai buat banyak buat budidaya. Jadi itu dekat rumah saya itu ada pengrajin batik kebetulan. Nah, pengrajin batik itu dia mempekerjakan anak pang. Ya, saya ya berikan donasi lah untuk membantu budidaya usaha dia. Udah dari situ lanjut aja sih Kang sampai sekarang. Kalau ada celah ya kami usahakan bisa ditambah lah.
1: Oke. Wah, semua lini dicoba, semua komoditas dijual. Dan kalau bicara mengenai di era digital saat ini Kang, persaingan bisnisnya kan jadi cepat dan dinamis ya.
2: Iya benar.
1: Kalau menurut Akang sendiri nih, keterampilan apa nih yang wajib dimiliki juga sama pengusaha muda supaya mampu bertahan untuk kemudian bisa berkembang begitu?
2: Kalau saya sih itu dari pengusaha muda, banyak anak muda yang tenaganya ada, tapi kurang disiplin, kurang lincah,
1: kurang disiplin.
2: Modalnya mungkin ada mereka. Selain itu mungkin balik lagi melek secara digital, secara literasi digital, itu sih menurut saya.
1: Dan seperti Kang Hasmi sampaikan tadi, pemerintah pun mendorong sebetulnya ya pertumbuhan UMKM apalagi wirausaha muda. Kalau menurut Akang nih, dukungan apa yang paling dibutuhkan sama pengusaha muda dari pemerintah ataupun dunia usaha? Pak Hasmi udah menyiapkan catatan untuk nanti diprioritaskan begitu ya, silakan.
2: Kalau saya amat sangat setuju sih memang. Mungkin bisa dibantu dengan sosialisasi yang lebih menyerap lah. Kan tidak semua orang bisa memahami bahasa-bahasa kompleks. Mungkin mulai dari bawah dulu lah. Dari anak-anak SMK, anak-anak SMP, anak-anak SMA lah, yang dari rada jauh dari kota, mungkin bisa dibilang seperti itu.
1: Oke, baik. Nanti kita juga akan terhubung bersama Pak Hidayatullah ya, selaku Kepala Kesbangpol Kota Bogor, Saudara. Sementara jika ada pertanyaan, kami akomodir via atensi di WhatsApp Pro 1. Nomornya masih sama, 08, satunya 5x4200. Nanti kita kembali untuk melanjutkan sesi yang kedua. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor untuk Asta Cita Dialog.
3: Tahukah Anda, pendidikan adalah kunci utama dalam mengentaskan kemiskinan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, apapun latar belakangnya. Dengan pendidikan, mereka dapat membuka peluang yang lebih besar untuk masa depan yang lebih cerah. Mari bersama mendukung mereka, berinvestasi dalam pendidikan. Karena dengan memberikan ilmu, kita memberikan jalan keluar dari kemiskinan. Setiap buku yang dibuka, setiap kelas yang diikuti adalah langkah menuju perubahan. Bersama, kita bisa menciptakan dunia yang lebih setara.

0: rekomendasi lagu dari kesukaannya Pak Hasbi nih, Krisye ya, Kala Cinta Menggoda, saya mainkan deh. Spesial untuk Anda juga yang masih setia bersama kami, Dialog Asta Cita untuk sesi kedua kita lanjutkan kembali ya. Dan telah terhubung bersama kami, Kepala Kesbangpol Kota Bogor, Bapak Hidayatullah. Kita sapa, Assalamualaikum Pak Hidayat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik ya Pak Hidayat ya.
1: Baik.
0: Baik, ada Pak Hasbi di studio Pak Hidayat.
2: Selamat pagi Pak Hidayat.
1: Hormat Pak Dewan.
2: Siap, selamat pagi. Semoga sehat selalu. Sepertinya sedang ada giat lain ya. Oh, semoga lancar Pak Dayat.
0: Terus ada putra daerah juga nih Kang Moses yang membanggakan Kota Bogor.
3: Assalamualaikum
0: gitu.
3: Pak.
1: Oh, waalaikumsalam Kang Moses. Selamat semangat.
0: Terima ya, kasih. Dan yang terakhir ada pengusaha muda juga nih Kang Atallah di sini ya.
3: Assalamualaikum Pak.
0: Oke, Pak.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak, langsung saja ya Pak. Ini Bapak gimana melihat wajah pemuda Bogor saat ini Pak?
1: Wajah pemuda Kota Bogor.
0: Yes.
1: Pemuda merupakan trisula demokrasi. Mm-hmm. Bahwa selain agen perubahan, fungsi kontrol, mereka juga calon-calon pemimpin masa depan. Yang terus perannya harus diberikan ruang oleh pemerintah.
0: Oke. Okay. Pak Hidayat, tentu berkaitan dengan program-program yang sudah dan ada beberapa yang menjadi apa ya prioritas untuk dijalankan gitu. Dan yang paling berdampak juga bagi pemuda Bogor nih Pak, masih adanya kesenjangan digital yang menjadi tantangan, mungkin kira-kira langkah apa yang tengah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kesbangpol, silakan Pak.
1: Pemerintah kan pernah punya Perda 17/2019 kalau salah ya, tentang pemudaan. Tentunya dalam konteks peran anak muda dalam mendukung program Bogor Smart City, tentunya bagaimana memberikan ruang kolaborasi mereka untuk bisa hadir.
0: Oke.
1: Okay. Dalam setiap setiap event kegiatan yang melibatkan kepemudaan. Tentunya dalam rangka mewujudkan Smart City, pemuda diharapkan menjadi inovator. Menjadi inovator selain juga menjadi agen literasi digital, membantu masyarakat memahami teknologi yang menggunakan layanan publik ya digital. Dan juga libatkan mereka dalam rangka perencanaan pembangunan. Karena yang tadi saya bilang, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya.
0: Oh, itu dia tuh jargonnya.
1: Jangan sampai nanti mereka ini nggak paham arah pembangunan kita ke depan.
0: Oke, oke.
1: Mau ngapain? Kenapa? Karena kadang justru informasi-informasi sekecil apapun harus kita tangkap oleh pemerintah. Pemerintah harus membuka diri untuk memberikan kesempatan mereka untuk berekspresi. Dan lebih hadir dalam setiap perencanaan. Itu awal sih sebenarnya.
0: Uangnya
1: itu.
0: Iya. Dan ini menjadi strategi target juga ya untuk mendorong pemuda selain aktif tadi untuk wawasan kebangsaannya di era digital, tapi di sisi lain juga target pemerintah ya. Mungkin bisa diungkap Pak Hidayat terhadap indeks pembangunan pemuda di Kota Bogor khususnya.
1: Pada akhirnya dengan Perda yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Bogor bahwa tentunya peran pemuda ini adalah menjadi peran besar untuk terus kita libatkan dalam setiap diberdayakan dalam baik dalam proses perencanaan pelaksanaan maupun juga evaluasi.
0: Oke.
1: Okay. Begitu yang sebagaimana tadi yang saya sampaikan bahwa pemuda ini trisula demokrasi.
0: Iya. Yeah.
1: Dalam konteks wawasan kebangsaan tentunya bagaimana mereka menjadi pelopor agar Gen Z terutama hari ini ya kan mereka untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Platform-platform digital agar tadi bisa menjadi inisiator untuk menjadi penyeimbang timbul jangan sampai terjadi polarisasi.
0: Okay.
1: Penyebaran hoax, ujian kebencian dan sebagainya.
0: Oke. Okay. Baik. Sebagai penutup, kira-kira Pak Hidayat harapan supaya Bogor benar-benar menjadi smart city begitu yang berbasis partisipasi masyarakat khususnya pemuda. Silakan Pak Hidayat. Ya.
1: saya berharap bahwa Kang Moses ini akan menjadi salah satu pemuda yang hari ini alhamdulillah mereka beliau ini hadir nanti mewakili Kota Bogor. Mudah-mudahan akan menjadi trigger, pemantik buat pemuda lain di Kota Bogor untuk Bogor lebih baik dengan pemberdayaan pemuda.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Baik. Atur nuhun ya Pak Hidayat sudah bergabung bersama kami.
2: Kami Kang. Ya, yang terpenting kami seperti Pak Dayat harus berjiwa muda terus.
0: Nah, itu dia. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya begitu ya. Pak Hidayat, atur nuhun Pak. Selamat kembali beraktivitas Pak Hidayat. Assalamualaikum. Baik. Oke, itu dia bersama Kepala Kesbangpol Saudara Pak Hidayat sudah bergabung bersama kami. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di 0815x4200. Ini mungkin yang bisa jawab langsung aja Pak Hasbi ya. Ini ada Kang Pandu di mana di Cimanggu nih. Apa tolak ukur sukses pembangunan pemuda dalam 5 tahun ke depan katanya Pak? Kemudian bagaimana memastikan program pemuda itu bisa menjangkau kawasan pinggir kota, bukan cuma di pusat kota saja? Silakan Pak Hasbi.
2: Tentu tolak ukur yang pertama adalah pemuda bukan hanya sebagai penerima manfaat,
0: ya,
2: tapi sebagai pemberi manfaat. Pada sektor perekonomian misalnya bisa membuka peluang usaha baru.
0: Ya.
2: Itu kan sebagai bentuk memberi manfaat baru bagi anak muda yang lain. Jadi mindset kita bukan hanya sebagai penerima manfaat, tapi juga sebagai pemberi manfaat yang mana pada akhirnya kebermanfaatan ini bisa dirasakan oleh orang lain. Sekarang banyak pada akhirnya orang-orang yang memiliki kesuksesan, pada akhirnya tujuan akhirnya apa sih? Pada akhirnya kan yang dicari adalah seberapa manfaat kita untuk orang lain. Nah, dengan bentuk bisa memberikan manfaat, tentu itu sebagai tolak ukur atau parameter yang jelas menurut kami bahwa pemuda sudah berhasil berdampak dan memberikan ruang dalam suatu bidang.
0: Nah, itu goalsnya ya, berdampak tadi itu ya, dan kebermanfaatnya untuk masyarakat yang lebih luas. Kang Moses mungkin bisa kasih info juga nih, ada pendengar kami yang bertanya apakah akan ada program mentoring katanya dari delegasi Y20 untuk pelajar dan juga mahasiswa Bogor begitu Kang?
3: Saat ini sedang di roll out ya, jadi seluruh Indonesia memang sedang dilakukan. Jadi kalau misalkan nanti memang mau mengetahui apakah nanti ada program mentoring dan lain-lain, itu bisa follow aja langsung dari platform Indonesia untuk IYD, itu namanya Indonesian Youth Diplomacy di Instagram. Jadi nanti bisa ngelihat kalau ada informasi di Kota Bogor lagi, dan pastinya juga akan ada lebih banyak informasi di situ. Tapi iya, jawabannya iya,
0: akan ada. Jawabannya iya, jadi ditunggu saja update-update terkini.
3: Betul.
0: Yang bisa diakses di media sosial sekali lagi
3: Indonesian Youth Diplomacy.
0: Yes, itu dia, silakan dicatat, kepoin aja langsung ya. Tentu ada banyak cara kita untuk bisa berkolaborasi, terlebih berkontribusi untuk kota kita tercinta. Kira-kira ada hal yang mungkin ingin disampaikan oleh Kang Atallo nih, peran dunia usaha supaya bisa membantu menciptakan ekosistem smart city begitu, sesuai dengan topik kita. Silakan Kang.
4: Baik, kalau dari saya sih sejauh ini cuma ada dua sih. Mungkin sama-sama pengusaha, saling bantu, jangan sikut, kita main rapi aja lah.
0: Main cantik ya. Kayak Argentina. Ini Pak Hasbi udah langsung obrolan langsung ke bola panjang ini. Waktu kita memang pendek ya, hanya setengah jam untuk mengulas banyak sisi begitu ya, terutama dari peran pemuda. Dan kita sudah di penghujung sesi, teman-teman, kalau masing-masing hanya boleh memilih satu langkah dan paling penting untuk memajukan pemuda Bogor mulai hari ini, apa kira-kira yang menjadi prioritas? Nanti gongnya ke Pak Hasbi, mungkin dari Kang Ayat Atallah dulu, silakan.
4: Kalau dari saya sih yang penting kita maju bareng lah.
0: Oke, maju bersama ya.
4: Maju bersama.
0: Tak gentar ya.
4: Maju tak gentar, menang bersama.
0: Nah itu dia, betul. Oke, Kang Moses.
3: Kalau dari saya simple, jangan alergi gagal, jangan alergi berusaha dalam bidang usaha dan bisnis apapun. Pokoknya beranilah menjadi bisnis dan juga beranilah untuk gagal.
0: Terakhir Pak Hasbi, kami persilakan.
2: Bercita-citalah setinggi langit, walaupun jatuh di antara bintang-bintang. Untuk pemuda, maka hari ini jadilah sebagai inovator, jadilah sebagai mitra pemerintah, jadilah agen perubahan, bukan hanya klise, tapi hari ini tongkat estafet itu sudah mulai diberikan secara bertahap, maka ujung tombaknya pada tahun 2045 kita sebagai pemuda adalah anak bangsa yang akan berdiri tegak di berbagai bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Maka dari itu persiapkan dari hari ini apa yang menjadi hal baik, tentu harus kita maksimalkan. Kita punya waktu banyak hari ini, kita maksimalkan semaksimal mungkin.
0: Luar biasa. Jadi kita banyak belajar nih dari sudut pandang yang cukup berbeda, tapi kita satu tujuan untuk menciptakan smart city yang bukan sekedar kota yang dipenuhi teknologi saja, tapi kota yang memberikan ruang bagi warganya untuk bisa tumbuh, berkarya, dan juga berkontribusi. Hatur nuhun pisan kepada seluruh narasumber kami yang telah bergabung di Asta Cita Dialog kali ini. Delegasi Indonesia Y20 asal Bogor, Kang Moses Siregar.
3: Hatur nuhun.
0: Pak Hasbi Alatas selaku anggota DPRD Kota Bogor.
2: Terima kasih.
0: Dan
2: sukses
0: tadi
2: selalu.
0: Telah bergabung juga bersama kami Pak Hidayatullah, Kepala Kesbangpol Kota Bogor, dan juga Kang Atallah Izzah ya, mahasiswa dan juga pengusaha muda yang telah bergabung di segmen ketiga Bogor pagi ini, saudara. Selama ini kita akan berganti segmen. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Saya akhiri untuk dialog kali ini. Tetaplah bersama kami.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Anak Pemberani, Percaya Diri dan Mandiri. Buku cerita ini merupakan hasil karya Dewi Candika yang diterbitkan oleh Bumi Aksara tahun 2019. Buku ini mempunyai 19 cerita berbeda tentang life skills atau keterampilan hidup yang harus dimiliki anak, khususnya ketika mereka sedang tidak bersama orang tuanya. Dalam buku ini ada cerita tentang penculikan, bertahan hidup ketika terjadi bencana, dan masih banyak lagi. Tidak hanya gaya bahasanya yang ringan, buku ini juga dilengkapi dengan ilustrasi menarik yang membuat anak senang membacanya. Buku yang satu ini disajikan dalam dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tentunya buku Anak Pemberani, Percaya Diri dan Mandiri bisa Anda perkenalkan kepada anak-anak sebagai ragam buku bacaan agar mereka bertambah pengetahuannya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Banyak selebritis dan tokoh penting dunia seperti Bill Gates, Nelson Mandela, sampai Barack Obama.
1: Ternyata batik banyak dipakai tokoh terkenal dari luar negeri ya.
2: Iyalah, batik itu bagian dari karya seni Indonesia yang diakui UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi.
1: Oh iya, kemarin di medsos juga aku sempat lihat ada sepatu pakai motif batik loh.
2: Batik selain jadi pakaian, bisa juga dibuat tas, sepatu, sampai dompet. Pokoknya jadi fashion item yang keren banget deh.
1: Ih, bangga banget ya. Aku jadi tertarik deh buat koleksi macam-macam batik nih.
2: Gitu dong. Sebagai warga negara yang baik, harus cinta produk dan karya asli Indonesia.
3: Batik adalah warisan Nusantara. Karena warisan tidak selalu uang dan permata. Maka satukan hati dan cinta kita untuk menjaga jati diri budaya bangsa Indonesia.

membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

Lutung Kasarung. Film pertama yang diproduksi di Indonesia yang kala itu bernama Hindia Belanda. Film bisu ini dirilis di tahun 1926 oleh NV Java Film Company. Disutradarai dan diproduseri oleh L. Huveldorp. Sedangkan sinematografernya adalah G. Kragers. Pemutaran perdananya di Kota Bandung dari tanggal 31 Desember 1926 hingga 6 Januari 1927.

0: Anda ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, aduan, atau pertanyaan seputar layanan publik. Inilah Halo RRI.
1: Selamat pagi dan senang sekali kami kembali hadir untuk segmen lainnya mewarnai kebersamaan kita untuk Bogor pagi ini. Dan hari ini Senin, saatnya Halo RRI, saudara. Menjadi ruang interaktif yang lahir dari keyakinan kita bersama bahwa setiap suara dari Anda itu layak untuk didengar, setiap persoalan juga layak untuk diperjuangkan, dan setiap aspirasi berhak mendapatkan jawaban yang jelas, saudara. Menjumpai persoalan yang terlihat sederhana, baik itu jalan lingkungan yang rusak, lampu penerangan yang mati, sampah yang menumpuk, atau bahkan saluran air yang tersumbat. Jika ada sebuah pengalaman yang kurang menyenangkan terkait pelayanan administrasi, terutama yang lambat-lambat begitu, saudara, silakan disuarakan saja. Bahkan ada beberapa fasilitas publik yang Anda monitor, Anda melewat, kemudian juga melihat secara langsung belum memadai. Pokoknya jika sebagian orang mungkin itu dianggap hal biasa, tapi bagi Anda yang mengalaminya setiap hari, persoalan kecil itu perlahan mengubah kualitas hidup kita, saudara, ya. Apalagi urusan jalan yang rusak, bukan sekedar soal aspal yang berlubang saja, tapi dibaliknya ada risiko kecelakaan, terganggu aktivitas ekonomi, anak-anak yang sudah mulai aktif berangkat sekolah juga tentu ada rasa khawatir, ya, hingga akses pelayanan kesehatan yang menjadi lebih sulit, saudara. Pokoknya apapun yang menjadi keluhan Anda, kami akan tampung di Halo RRI, saudara, dan semoga bisa menjadi bagian dari solusi. Dan kami percaya ketika masyarakat berani menyampaikan aspirasi dan pemerintah hadir memberikan penjelasan dan juga langkah nyatanya, kepercayaan publik akan tumbuh dan pelayanan akan menjadi semakin baik, saudara. Dan kami hadir sebagai problem solving, saudara, untuk menjembatani suara Anda bersama pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan untuk menjawab dari aspirasi yang Anda sampaikan via WhatsApp Pro 1 di 08 1 5 kali 4 200, maupun bisa live on air dengan menelpon kami di 0251 8312 450, kemudian juga di live chat untuk aplikasi RRI Digital, saudara. Dan ada beberapa persoalan yang menjadi aspirasi untuk kemudian kami sampaikan di beberapa pertemuan Halo RRI yang lalu, saudara. Kali ini cerita dari Pak Didin Muhtadin, ya, warga Wangun Gang Kudus RT 04 RW 02 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Bogor Timur, saudara. Ada dua persoalan yang berbeda, namun tentu ini menyangkut pelayanan publik dan juga hak masyarakat. Laporan yang pertama ini mengenai tindak lanjut pengaduan program Keluarga Harapan atau PKH. Jadi informasi yang diungkap oleh Pak Didin ini menyebut bahwa salah satu penyebab tidak terpenuhinya syarat penerima bantuan yang diduga berkaitan dengan data rekening listrik. Namun Pak Didin menjelaskan jika daya listrik di rumahnya itu hanya 900 watt, ya, sehingga masih mempertanyakan dasar penilaian tersebut. Dan yang menjadi perhatian lebih jauh adalah adanya dugaan bahwa proses pendampingan serta asesmen itu belum sepenuhnya memahami kondisi penyandang disabilitas. Versi Pak Didin, penilaian yang dilakukan masih sebatas melihat kondisi fisik secara kasat mata tanpa memahami kebutuhannya ataupun hambatan serta kondisi sosial ekonomi yang sesungguhnya dihadapi oleh keluarga penyandang disabilitas. Dan persoalan seperti ini tentu memiliki dampak yang luas, bukan hanya terhadap kondisi ekonomi keluarga Pak Didin, tapi juga menyangkut rasa keadilan, kepercayaan masyarakat terhadap proses pendataan perlindungan, saudara, ya. Untuk itu kita akan coba menjembatani, saudara pendengar, bersama Dinas Sosial Kota Bogor, ya. Ada Pak Raden Medi Sandora selaku Sekretaris Dinas Sosial Kota Bogor kali ini yang sudah terhubung.

0: bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Raden, Pak Medi, sorry.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Medi, terima kasih waktu yang diluangkan untuk bergabung bersama kami di Halo RRI, Pak Medi.
1: Ya, siap.
0: Ya, ada Pak Didin nih, warga Wangun yang bersuara terkait PKH nih, Pak Medi. Mudah-mudahan sih bisa menjawab beberapa pertanyaannya nih, Pak Medi. Kaitan ya. Sebetulnya faktor daya listrik yang menjadi alasan utama tidak terpenuhinya syarat penerima PKH ini. Bagaimana mekanisme verifikasi data tersebut itu dilakukan sebetulnya, Pak Medi? Silakan.
1: Jadi memang untuk yang menerima penerima bansos itu harus desi 1-5. Kalau untuk PKH itu syaratnya desi 1-4. Nah, kemungkinan Pak Didin itu di luar desi 1-4 untuk PKH.
0: Okay.
1: Nah, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang masuk desi berapa? Nah, ini sebenarnya nggak sesederhana hanya listrik saja.
0: Oke.
1: Okay. Tetapi ada 9 indikator yang ditanyakan untuk pengecekan ke lapangan, dari mulai pendapatan, kemudian kepemilikan aset, apakah punya motor, mobil, rumah sendiri. Kemudian listrik memang salah satu yang masuk kriteria. Nah, kalaupun alasan listrik, ada juga yang memang sebelumnya menerima bansos, akhirnya karena yang bersangkutan naik listrik, daya listriknya misalkan ke 2.200, 1.300, 3.300, pokoknya 1.300 ke atas lah. Nah, itu mungkin salah satu faktor yang menyebabkan seseorang terhapus bansosnya. Nah, solusinya kalau listrik yang sudah dilakukan adalah koordinasi dengan PLN setempat.
0: Oke.
1: Okay. Apakah ada kemungkinan dipakai seseorang, misalkan ada saja seperti saya temukan di salah satu wilayah terhapus, ternyata dipakai nicknya oleh seseorang.
0: Jadi
1: angkutan mungkin, nah ini harus dicek ya penyebabnya. Apa harus, kita kan nggak tahu, harus ke PLN-nya kalau misalkan masalah listrik.
0: Oke.
1: Okay. Itu saja mungkin.
0: Oke.
1: Okay. Kalau listrik, jadi cek and recheck juga ke PLN. Kenapa sih sebenarnya saya itu, nah, dengan nik sekian ini dayanya berapa? Kalau 1.300 kenyataannya pas 50, nah itu harus diperbaiki ke PLN. Itu bukan nik saya misalkan kalau dipakai.
0: Okay.
1: Nik oleh orang lain gitu, Pak.
0: Oke, okay, karena kalau tanpa penjelasan begitu, Pak Medi, secara otomatis akan tereliminir ya.
1: Iya, kalau misalkan naik daya listrik, salah satu penyebabnya bisa saja penyebab menjadi tereliminir. Makanya harus diperbaiki ke PLN-nya. Nah, setelah diperbaiki, kita ajukan lagi bansosnya ke Kemensos.
0: Oke.
1: Gitu, Pak.
0: Baik. Banyak variabel ternyata yang akhirnya menjadi catatan pada saat pendamping PKH begitu ya, turun ke rumah untuk menjadi pembekalan saat keputusan itu akhirnya diumumkan begitu. Nah, pertanyaan kedua dari Pak Didin, ini mengenai pendamping PKH katanya, terkait asesmen keluarga penyandang disabilitas, supaya penilaiannya itu tidak hanya berdasarkan pengamatan fisik semata begitu. Yang mungkin perlu disampaikan jelas kalau pendamping PKH itu telah mendapatkan pembekalan yang memadai begitu ya, Pak Medi, mengenai asesmen keluarga. Silakan Pak Medi.
1: Iya, tentunya memang para pendamping sudah dilakukan pelatihan secara intensif oleh Kemensos untuk menggeroncek 39 indikator. Dan memang bukan salah disabilitas, bukan salah satu faktor. Tadi ada 39 yang dirumuskan. Yang merumuskan juga bukan Kemensos. Jadi para pendamping ke lapangan, kemudian hasilnya masuk ke aplikasi 6NG, Sixma ya, yang punya pendamping itu namanya, kemudian masuk ke Kemensos. Nah, Kemensos itu yang melakukan pendesilan adalah BPS, Pak. Badan Pusat Statistik.
0: Okay.
1: Ke seseorang masuk desil berapa, desil berapa. Nah, ke aturan Kemensosnya, kalau misalkan yang bersangkutan desil 6 itu tidak mendapat bantuan sama sekali, karena kan syaratnya 1-5. Kalau PKH itu harus 1-4. 5 pun tidak dapat, 5 hanya mendapatkan bantuan BPNT, bantuan pangan, dan bantuan PBI yang bantuan BPJS gratis itu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi bukan kacamata subjektif, tapi bukan kacamata subjektif dan bukan kacamata dari satu indikator, tetapi ada 3 indikator.
0: Okay.
1: Yang mana nanti akan memformulasikan dari hasil pengamatan para pendamping ke lapangan itu, Pak.
0: Oke, okay, oke, okay, baik. Jadi ada standar, ada indikator yang digunakan pendamping PKH untuk kemudian menilai kelayakan calon penerima bantuan, begitu ya?
1: Iya, iya.
0: Oke, okay, baik. Dan jika masyarakat merasa hasil asesmen, katakanlah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya seperti yang dialami oleh Pak Didin, memang ya jalur pengaduan resmi yang bisa ditempuh itu bisa disampaikan laporannya, begitu ya, untuk ditindaklanjuti secara objektif ya, Pak?
1: Jadi gini, Pak, kalau seseorang merasa bahwa desilnya atau kemampuan ekonomi segala macam belum siap, belum layak dan masih layak di desil 14 atau 15.
0: Oke.
1: Okay. Kan bisa mengajukan melalui kelurahan. Jadi ada namanya perbaikan desil. Nah, itu dibuka dari 1 sampai tanggal 11 setiap bulan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dan melalui aplikasi 6NG punya Kemensos itu diinput di menu pembaharuan desil. Nah, kemudian para pendamping atas perintah dari Kemensos menggroncek ulang kembali. Nah, hasil kesan Kemensos ke BPS, dan dalam waktu setiap triwulanan, 3 bulan akan dirilis data terbaru hasil groncek dan perhitungan BPS tadi. Jadi satu dikenakan, Pak, melalui jalur kelurahan. Satu lagi, sebenarnya ada yang namanya aplikasi cek bansos.
0: Cek bansos.
1: Jadi tidak melalui kelurahan, tetapi seseorang yang merasa desilnya tidak sesuai, masuk melalui aplikasi cek bansos, daftar username dan passwordnya nanti dikasih oleh Kemensos melalui aplikasi cek bansos, kemudian input. Nah, kemudian keberatannya apa? Di situ ada menu pemutakhiran desil. Jadi ada 2 jalur sih. Jalur ke kelurahan, nanti kelurahan yang ini jalur sendiri melalui aplikasi cek bansos, gitu, Pak.
0: Oke, okay, baik. Yang jelas ini sudah koordinasi juga ya antara Dinsos, pendamping PKH, kader wilayah, dan juga perangkat kelurahan untuk memastikan jika informasi mengenai kondisi warga, terutama penyandang disabilitas begitu, bisa tersampaikan secara akurat begitu ya, Pak ya.
1: Ya, iya.
0: Oke, okay. Penutup ya, mungkin Pak Medi, komitmen Dinsos agar program bantuan sosial ini tidak hanya berorientasi pada data administrasi, tapi benar-benar mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan sesuai kondisi nyata di lapangan. Silakan Pak Medi.
1: Ya, memang ini menjadi krusial, Pak, bahwa kami berkomitmen bahwa yang mendapat bantuan sosial itu benar-benar tepat sasaran. Dan tidak ada anomali data di lapangan, dalam arti yang mendapat bantuan harus mendapat bantuan, yang layak mendapat bantuan harus mendapat bantuan, yang sudah mampu itu wayahna berganti kepada yang belum mendapat bantuan.
0: Nah, sepakat.
1: Nah, untuk itu kami segera akan melakukan pemutakhiran data, Pak, pada bulan Agustus. Akan menurunkan petugas ke lapangan, tadi 39 indikator, mudah-mudahan bisa sedikit banyak data kami menjadi valid, yang berhak itu berhak, kemudian yang mampu wayahna untuk tidak bergantian lah ya, jadi tidak ada anomali data. Jadi insya Allah pemutakhiran data ya, walaupun hanya 70.000 kami, kemampuan kami 70.000 orang yang didata. Nah, kan ada juga, Pak, yang menurut data dari terbaru dari Kemensos yang belum mempunyai desil juga masih 94.000. Nah, ini PR. Nanti mungkin salah satu anjurannya agar kalau misalkan ada petugas baik itu dalam rangka sensus ekonomi. Nah, sekarang kan BPS lagi sensus ekonomi.
0: Yeah.
1: Itu jangan menolak, karena kalau menolak mereka tidak mendapatkan, istilahnya tidak ada desilnya. Kemudian jangan takut yang menerima bansos, jangan takut kehilangan bansos, karena kan benar-benar objektif 39 indikator. Jadi kalau misalkan semakin banyak orang yang tidak mempunyai desil, semakin rugi. Karena kan pendesilan itu, Pak.
0: Ya.
1: Jadi kan penduduk Kota Bogor gampangnya 1 juta nih.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu kan dibagi 10 desil itu per 10. Per 10 tingkat kesejahteraan. Jadi kan 100 ribu yang di bawah desil 1 itu yang paling tidak mampu. Nah, kalau misalkan ada 94 ribu mendekati 100 ribu tidak ada desilnya, berarti kan kategori desil itu naik. Jadi hanya saya 900 ribu yang punya desil, dan dari 900 ribu ini yang tadinya mungkin dia desil 5 karena ada yang tidak punya desil, jadi naik desilnya gitu. Makanya kalau misalkan nanti petugas kami atau dari BPS ke berkunjung, jangan segan-segan untuk menjawab pertanyaan, menerima kunjungan kami untuk pemutakhiran data itu. Itu saja mungkin,
0: baik, Pak. Terima baik. Kasih. Hatur nuhun pisan, Pak Raden Medi Sandora, Sekretaris Dinas Sosial Kota Bogor, telah bergabung bersama kami menjawab keresahan dari masyarakat yang terwakili oleh Pak Didin. Semoga tercerahkan begitu ya. Pak Medi, semoga nanti kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan ya, Pak Medi. Ya, selamat kembali beraktivitas, Pak Medi. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Raden Medi Sandora, Sekretaris Dinas Sosial Kota Bogor. Saudara pendengar, kita belajar dari satu laporan bahwa setiap data itu punya cerita, dan di balik setiap nama ada kehidupan yang memang perlu dilihat secara utuh ya. Apalagi persoalan bantuan sosial nih, khususnya bagi keluarga penyandang disabilitas ya. Bukan bicara tentang memenuhi persyaratan administrasi, tapi lebih dari itu ada harapan dari masyarakat supaya proses pendataan itu dilakukan secara objektif, transparan, dan benar-benar memahami kondisi warga yang membutuhkan perhatian ya. Dan tentu hal yang tadi poin penting disampaikan Pak Medi, semoga apa-apa yang terjadi di lapangan kemudian muncul banyak pertanyaan, dan beberapa diantaranya semoga tercerahkan dan melegakan begitu, saudara. Dan kami apresiasi setiap suara dari Anda yang berani menyampaikan pengalaman dan juga kondisi di lapangan ya, karena suara itu menjadi bagian penting untuk mendorong pelayanan publik yang semakin baik ya, semakin manusiawi juga, dan semakin berpihak kepada kebutuhan warga, saudara. Baik, nanti kita akan lanjut kembali beberapa di antara atensi yang berupa aspirasi ini sudah kami catat, saudara pendengar, dan beberapa di antaranya memang sudah kami forward ya ke pihak-pihak terkait untuk bisa segera menjawab ya atas problem yang dihadapi oleh masyarakat. Dan Pak Didin, juga selain PKH ada laporan kedua yang berkaitan dengan kondisi trotoar di ruas Jalan Pajajaran, tepatnya dari kawasan Botani menuju Rumah Sakit PMI Kota Bogor. Kondisi trotoarnya mengalami kerusakan sehingga mengganggu kenyamanan dan juga keselamatan pejalan kaki, terutama bagi penyandang disabilitas netra yang sangat bergantung pada jalur pedestrian yang aman, kemudian rata ya, dan juga bebas hambatan. Tentu trotoar bukan cuma pelengkap jalan saja, tapi ruang publik yang harus bisa diakses oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Dan ketika fasilitas tersebut rusak, nah ini risikonya, bukan hanya membuat orang tidak nyaman untuk berjalan kaki, tapi juga meningkatkan potensi kecelakaan, terutama bagi lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas, saudara pendengar. Untuk urusan PKH sudah, sementara untuk laporan mengenai kerusakan trotoar, kami juga bersama tim tengah mencoba untuk bisa terhubung dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ya, PUPR Kota Bogor, ataupun instansi yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan fasilitas pejalan kaki di lokasi tersebut. Ada momen saat laporan dari masyarakat terutama mengenai kenyamanan ya. Ada segelintir gelandangan begitu yang liar, untuk kemudian membuat keresahan ya, apalagi disinyalir ODGJ, saudara. Dan di hari itu pula turun ke lapangan tim untuk segera menyusuri jalan SSA ya, dan menertiban ya kondisi yang menjadi gambaran yang diungkap oleh salah satu pelapor, saudara. Dan semoga kondisinya juga saat ini sudah mulai aman, tertib, dan nyaman ya, menjadi goal saat Anda menyuarakannya bersama kami. Halo RRI pendengar, nanti kita akan coba terhubung dan saatnya nanti kita akan berkomunikasi bersama pihak terkait, saudara. Tentu berharap hal itu segera bisa tertangani ya. Oke, di era pelayanan publik yang semakin digital, tentu masyarakat ada harapan saat proses administrasi bisa lebih mudah, lebih cepat ya, dan juga transparan. Jadi teknologi hadir untuk mendekatkan layanan, bukan menambah jarak antara masyarakat dengan pemerintah. Halo RRI menerima aspirasi juga dari pendengar terkait mekanisme pelayanan publik, khususnya mengenai penerbitan surat keputusan persetujuan bangunan gedung atau SKPBG melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP ya, mempertanyakan kebijakan pengambilan SKPBG yang saat ini harus dilakukan langsung ke kantor DPMPTSP. Pertanyaan yang muncul adalah jika sejak awal penerapan sistem SIMBG atau Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung, dokumen itu bisa diunduh secara mandiri melalui akun pemilik bangunan, kenapa mekanisme itu berubah menjadi pengambilan langsung, katanya. Jadi perubahan mekanisme pelayanan tertentu alhasil menimbulkan pertanyaan, apakah kebijakan itu berkaitan dengan kebutuhan verifikasi tambahan, apakah ada penyesuaian administrasi, atau ada alasan lain yang perlu diketahui publik. Karena di pelayanan perizinan, kepastian info itu sangat penting. Masyarakat membutuhkan penjelasan yang clear ya, agar memahami alur layanan dan tidak merasa dipersulit dalam memenuhi kewajiban administrasi. Dampaknya bukannya soal waktu dan juga tenaga yang harus dikeluarkan pemohon, kalau proses layanannya tidak dipahami dengan baik, tentu bisa mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dan juga kemudahan berusaha di daerah, saudara. Dan untuk persoalan SKPBG ini, pihak yang memiliki kewenangan memberikan penjelasan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor DPMPTSP ya, bersama instansi teknis yang berkaitan ya dengan penyelenggaraan bangunan gedung, saudara. Tentu nanti kita akan layangkan beberapa pertanyaan yang perlu mendapatkan penjelasan, dan semoga saat terhubung nanti tentu kita bisa mendapat pencerahan atas solusi yang Anda harapkan dari persoalan tersebut, saudara. Baik, nanti kita akan kembali sesaat lagi, saudara, dan menjawab beberapa hal tersebut. Jadi tetaplah bersama kami di Halo RRI, saudara.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.
0: Bersama kami Halo RRI, saudara pendengar, mendapati satu keresahan lainnya. Kali ini menyapa Ibu Arti ya, warga Bogor Barat, saudara pendengar, pengalaman saat berkunjung untuk berwisata di Kebun Raya Bogor. Sebagai warga Bogor, tentu kadangkala kita menyuarakan potensi wisata yang menjadi magnet bagi wisatawan luar kota untuk bisa hijrah atau bahkan luar negara untuk bisa singgah ke Kebun Raya Bogor. Mendapati sebuah pengalaman yang kurang mengenakan dan seperti apa kisahnya, kita akan segera dengarkan voice note yang dikirim oleh Ibu Arti ke tim Halo RRI berikut ini.
4: Selamat pagi, saya kebetulan kemarin main ke Kebun Raya bawa tamu-tamu saya dari Jepang. Wah, sekarang Kebun Raya tuh udah bagus banget ya. Maksudnya saya selama ini orang Bogor tapi nggak tahu kalau ternyata Kebun Raya tuh ada apa ya, ada pertunjukannya gitu, terus museum geologinya tuh sekeren itu gitu. Nggak sekilas-sekilas doang, ternyata bagus, oke banget deh. Cuman sayang banget karena memang mungkin musim liburan, jadi saya tuh nggak tahu ya musim masuk pintu mana. Yang jelas asal bisa masuk mobil lah gitu. Ternyata saya masuk ke pintu apa ya, 2 apa 3 lah, saya nggak tahu. Saya masuk pintu situ, nah udah masuk, oke, mobil di mana aja oke, katanya. Cuman saya bawa tamu yang pengen keliling Kebun Raya, jadi kan nggak mungkin dong kita jalan kaki keliling Kebun Raya. Saya dengar ada shuttle bus, di mana nih? Nah, saya tanya petugas, ternyata bukan di pintu itu, katanya di pintu 1, katanya gitu. Terus bagaimana kita sampai ke pintu 1? Jalan kaki, Bu. Wah, kalau jalan kaki untuk usia 65 ke atas kayaknya tamu-tamu saya ya, itu nggak bisa. Jadi gimana nih solusinya, ada nggak nih Pak? Gitu ke pegawai nanya. Kalau nggak motor aja, Bu. Ini apa, kayak Vespa, kayak apa? Skuter, dia bilang ya. Kalau motor berarti bisa boncengan nggak gitu? Nggak boleh gini. Wah, itu juga nggak mungkin. Akhirnya saya bingung. Bagaimana ya caranya ya, ini teman-teman saya jauh-jauh gitu dari Jepang dan berminat banget gitu keliling Kebun Raya. Saya sebagai orang Bogor kok kayaknya harus mikir keras gitu sama adik saya waktu itu yang bawa mobil. Nah ini ya udahlah, walaupun kita udah bayar tiket, baliklah kita keluar dulu lah, kita masuk lagi ke pintu 1 yang waktu pertama saya lihat itu penuhnya gak bisa masuk gitu ya. Kita coba lagi, nah kita masuk lah akhirnya, pergi ke pintu 1 yang memang di situ ada penyewaan shuttle bus dan segalanya ya. Ternyata pusat-pusat penyewaannya itu ada di pintu 1. Padahal tamu-tamu kita-kita ini sebagai tamu gak tahu gitu, kalau shuttle bus tuh ada di pintu 1 lah, kalau yang mau jalan apa tuh ada di pintu 2 lah, kita gak tahu. Jadi masukkan aja nih, kalau bisa memang, kalau memang peraturannya kayak gitu, itu ada selebarannya, ada posternya yang gede-gede gitu sebelum mobil tuh masuk. Kalau mau shuttle bus bukan di pintu ini, apalah, nggak tahu saya gimana cara menerangkannya. Atau lebih baik lagi nih, kalau lebih baik nih, di setiap tempat itu ada penyewaan shuttle bus. Karena apa? Karena tamu-tamu itu memang pengen berkeliling melihat pohon-pohon tua yang ada di Kebun Raya gitu, dan nggak semuanya itu bisa pejalan kaki gitu. Itu masukkan aja nih supaya Bogor lebih ngetop, benar nggak?
0: Benar banget. Ketika sebuah destinasi wisata menjadi ikon kota, tentu pengalaman pengunjung dimulai bukan hanya dari keindahan tempatnya, tapi sejak langkah pertama mereka mencari pintu masuk begitu. Saat informasi yang jelas, akses yang mudah, dan pelayanan yang ramah menjadi bagian penting dari wajah sebuah kota di mata wisatawan. Dan Halo RRI menerima aspirasi ini dari Bu Arti terkait pengalaman saat membawa rombongan wisatawan katanya ke Kebun Raya Bogor. Saudara, kami sudah terhubung bersama General Manager Corporate Communication PT Mitra Natura Raya, Pak Zainal Arifin, selaku pengelola Kebun Raya Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arifin. Oh, Pak Zainal, sorry.
5: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Kebun Raya.
0: Salam sehat juga Pak Zainal. Terima kasih meluangkan waktu untuk bisa menjawab nih beberapa pertanyaan dari Bu Arti, menjadi keresahannya ke tim Halo RRI Pak Zainal. Tadi sudah cukup mendengar ya Pak?
5: Iya.
0: Oke.
5: Jelas sekali.
0: Clear ya Pak ya. Oke, mungkin bisa langsung dijawab. Apakah saat ini Pak sudah tersedia informasi resmi dan juga mudah untuk terlihat ya mengenai fungsi masing-masing pintu masuk Kebun Raya Bogor khususnya untuk pengunjung rombongan, katakanlah seperti itu. Silakan Pak Zainal.
5: Iya, Selamat pagi, terima kasih sahabat Halo RRI. Salam sehat selalu dari Kebun Raya. Tentu pertama kami ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Arti yang sudah memberikan masukan kepada kami. Pada intinya kami sebagai pengelola tentu sangat memprioritaskan dan mengutamakan optimalisasi pelayanan publik yang ada di Kebun Raya. Nah, terkait dengan shuttle, memang saat ini kami memiliki keterbatasan baik secara jumlah maupun dari shelter yang ada. Jadi saat ini Kebun Raya Bogor hanya baru memiliki satu shelter dan juga shuttle busnya itu hanya 7 shuttle bus. Kalau dilihat dari jumlah pengunjung yang datang memang masih kurang mencukupi, tetapi kami akan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan dan menambah unit shuttle sehingga bisa mengakomodir pengunjung maupun tamu-tamu yang datang ke Kebun Raya.
0: Oke. Terkait mekanisme pelayanan, Pak, bagi wisatawan yang datang, terutama yang menggunakan bus besar katakanlah, itu termasuk titik turun penumpang serta akses menuju area wisata seperti apa, Pak Zainal?
5: Ya, memang Kebun Raya memiliki 3 akses pintu, sahabat RRI. Pintu 1, pintu utama di dekat Surya Kencana, pintu 3 di dekat Siloam, dan pintu 4 di underpass dekat IPB. Okay. Nah, shuttle memang kita hanya ada satu saat ini, mohon maaf keterbatasan ada di pintu 1, tetapi untuk pengunjung yang masuk melalui pintu 3 atau pintu 4 dan kebetulan mereka berkunjung ke resto, di setiap titik pintu itu sebetulnya bisa memesan melalui officer kami yang ada di lokasi. Jadi nanti akan menunggu officer kami yang akan menghubungi untuk pemesanan shuttle. Oh. Jadi penjemputan bisa dilakukan di setiap titik pintu masuk sebetulnya.
0: Okay.
5: Hanya mungkin barangkali kemarin di saat season liburan pengunjung juga cukup banyak dan yang antri itu juga cukup banyak untuk shuttle bus. Jadi barangkali disarankan oleh petugas kami untuk langsung ke pintu 1. Itu karena bagi pengunjung yang antri itu bisa langsung bisa melihat gitu, karena kalau di pintu lainnya kemungkinan juga waiting list begitu.
0: Oke, baik. Tadi pun memang sudah diakui oleh Bu Arti kondisinya cukup hektik karena musim holiday katanya, liburan begitu ya.
5: Iya.
0: Namun masalah terjadi saat mayoritas tamunya itu memang berusia lanjut gitu. Tapi di sisi lain informasi mengenai keberadaan kemudian lokasi shuttle itu memang sudah tersedia secara jelas ya Pak ya, baik melalui papan petunjuk, petugas di lapangan, ataupun informasi yang tersedia di media digital Kebun Raya Bogor begitu Pak?
5: Iya, sudah tersedia.
0: Oke.
5: Hanya memang shelter utama kami hanya ada di satu pintu, tetapi untuk pemesanan di pintu lain itu nanti akan kita jemput dari pintu 1 akan meluncur ke pintu 3 maupun ke pintu 4 sesuai dengan pemesanan. Itu yang sudah berlaku. Tapi barangkali mohon maaf apabila dalam situasi hektik kemarin sempat menunggu lama.
0: Baik.
5: Bahkan tentunya kami berharap sebetulnya juga suatu waktu kita punya shelter di setiap pintunya sehingga pengunjung bisa langsung memesan shuttle di titik-titik pintu yang ada di Kebun Raya.
0: Iya, apresiasi juga disampaikan Bu Arti, terutama yang baru tahu kalau ternyata KRB juga memiliki pertunjukan, kemudian museum zoologi juga secara wajahnya sudah sangat modern dan membuat takjub Bu Arti. Yang terakhir Pak Zainal, tentu pengelola juga memiliki rencana evaluasi atau penambahan fasilitas informasi agar pengunjung tidak lagi kebingungan ya menentukan akses masuk dan juga fasilitas yang tersedia. Kira-kira standar pelayanan bagi wisatawan terutama mancanegara supaya bisa mendapatkan pengalaman kunjungan yang nyaman begitu sejak tiba di pintu masuk, mungkin bisa disampaikan Pak Zainal sebagai closing juga.
5: Baik, kami sebagai pengelola Kebun Raya sangat memprioritaskan pelayanan terutama untuk wisatawan asing dan petunjuk maupun titik-titik yang memang bisa dilakukan untuk pemesanan shuttle itu cukup jelas dan bahkan dibantu oleh petugas-petugas kami. Dan tentunya harapan kami ke depan semoga saja di tahun-tahun ke depan ini sudah ada titik-titik shelter yang memang ada di pintu masuk di Kebun Raya sehingga dapat memudahkan pengunjung Kebun Raya untuk melakukan pemesanan shuttle dengan nyaman, dengan sehat di Kebun Raya Bogor.
0: Betul. Demikian. Sekali. Baik, terima kasih Pak Zainal atas waktu yang diluangkan bergabung bersama kami di Halo RRI. Selamat kembali beraktivitas ya Pak. Assalamualaikum.
5: Baik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih RRI.
0: Sami-sami. Baik, telah berhubung bersama kami Pak Zainal, General Manager Corporate Communication PT Mitra Natura Raya, Zainal Arifin, selaku pengelola Kebun Raya Bogor, saudara pendengar. Dan terima kasih juga kepada Bu Arti yang telah menyampaikan aspirasinya melalui RRI ya, karena masukan ini menjadi pengingat bahwa pelayanan informasi yang sederhana sekalipun itu memiliki peran besar untuk menciptakan pengalaman wisata yang berkesan, saudara. Dan di Halo RRI, suaranya kami hadirkan dah menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik, saudara. Dan tampaknya itu yang menjadi aduan yang bisa kami up ya untuk edisi Senin, saudara pendengar. Namun tentu kita akan soroti kembali, memprioritaskan suara-suara lainnya untuk kami sajikan di pertemuan kita untuk Halo RRI di hari berikutnya, yaitu di hari Rabu dan juga Jumat, pendengar. Menjadi segmen penutup kebersamaan saya, Nasrullah Alwi, menjadi partner Anda sedari pukul 5 pagi tadi. Dan Halo RRI menutup rangkaian Bogor pagi ini, saudara. Jangan lewatkan segmen-segmen berikutnya yang masih akan terus menemani aktivitas siang Anda di Bogor siang ini. Saya Nasrullah Alwi pamit undur diri. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: deh pada nyala. Cuma bentar ini.
1: Kak, nanti aku masih bisa ngerasain listrik kayak sekarang nggak?
0: Siapa tuh?
1: Kalau semuanya dipakai terus, nanti aku ke bagian apa?
2: Energi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka.
0: Wah, iya juga ya. Harus mulai hemat nih.
2: Gunakan secukupnya. Pikirkan masa depan, hemat energi demi mereka nanti.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pertemuan Jingga, karya Arumi adalah novel yang mengisahkan perjalanan cinta dan pencarian jati diri dalam latar puitis. Tokoh utama menghadapi tantangan dalam hubungannya, baik dengan orang lain maupun dengan dirinya sendiri, yang menggambarkan cinta yang tidak selalu sempurna. Pencarian jati diri tokoh ini juga mencakup penerimaan atas kekurangan dan konflik batin antara harapan dan kenyataan. Judul Pertemuan Jingga mencerminkan momen-momen penting yang mengubah hidup, baik melalui pertemuan dengan orang lain maupun dengan diri sendiri. Novel ini menggali ketegangan antara keinginan dan kenyataan hidup dengan tokoh-tokohnya yang belajar menerima kenyataan dan beradaptasi. Secara keseluruhan, novel ini mengajarkan tentang cinta yang penuh makna, pencarian diri, dan penerimaan atas kehidupan yang penuh ketidakpastian. Dengan simbolisme warna jingga yang mewakili perjalanan batin dan refleksi diri yang mendalam.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Delis Nur.
1: Masih dipancar luaskan dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur hadir menyapa dan siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor siang ini. Edisi hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini bagi sebagian siswa-siswi menjadi hari pertama masuk sekolah ya. Semangat untuk mengawali tahun ajaran baru. Semoga prestasi-prestasi lainnya bisa terus tercapai ya di tahun ajaran baru kali ini. Dan semoga semakin menjadi anak yang pandai, cerdas, membanggakan kedua orang tua dan bisa berdampak bagi orang-orang sekitar. Wah, semangat banget ya, karena memang tadi pagi juga di sekitaran rumah Delis ramai sekali pendengar ya yang bersiap untuk berangkat sekolah. Dan kami hadirkan rangkaian Bogor siang ini menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dibuka dengan sesi musik dan informasi. Juga nanti tepat pukul 11 kami hadirkan update berita olahraga dalam dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Lepas pukul 12 nanti ya, nanti juga akan kami hadirkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Dilanjutkan sajian lagu pop Sunda. Tepat pukul 13 kami hadirkan Warta Asta Cita siang RRI Bogor. Dan ditutup rangkaian Bogor siang ini dengan Pro Dangdut RRI Bogor yang siap memutarkan lagu dangdut favorit Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau dan masih ada 6.000 pulau lainnya yang belum berpenghuni. Selain itu, Indonesia menjadi negara keempat paling padat penduduknya di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Pulau Jawa adalah paling padat penduduknya dengan jumlah penduduk mencapai 140 juta jiwa. Dan Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua, 54.000 km di dunia setelah Kanada.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar lepas pukul 10 lewat 43 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Saat ini Anda tengah mendengarkan informasi berkaitan dengan pengarus utamaan gender Astacita. Pendengar, kali ini kami punya informasi untuk Anda berkaitan dengan perempuan tentunya ya. Di siang hari ini, semua laporan menemukan masih banyaknya perempuan yang belum menggunakan HP di tengah kecanggihan smartphone dan artificial intelligence atau AI secara global, pendengar. Temuan menyoroti bahwa kesenjangan akses digital di beberapa negara ternyata ini masih nyata. Disampaikan Profesor Ridi Kasyap ya, pemimpin studi dari Departemen Sosiologi dan Pusat Ilmu Demografi Leverhulme di Universitas Oxford ya. Dalam studi bertajuk Digital Gender Gaps, Profesor Kasyap dan tim ini melacak basis data akses digital berdasarkan gender yang mencakup 117 negara berpenghasilan rendah dan menengah di tingkat subnasional, pendengar. Dan hasilnya ditemukan bahwa kesenjangan gender dalam penggunaan internet dan kepemilikan ponsel sangat besar di Afrika, Sub-Sahara dan Asia Selatan, pendengar. Menurut temuan peneliti, perempuan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah 22% lebih kecil kemungkinannya untuk menggunakan internet dan 14% lebih kecil kemungkinannya untuk memiliki ponsel. Hal ini terjadi di India dan juga Nigeria. Informasi ini kami kutip dari detik.com.

0: nangis melulu, tolong atur diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar lepas pukul 10 lewat 58 menit, terima kasih Anda masih bersama kami ya. Dan tepat pukul 11 nanti kami hadirkan update berita olahraga dalam dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Dan informasi untuk Anda pendengar, sehubungan dengan adanya monitoring ya pada pemancar nanti FM 102 MHz Pro 1. Jadi untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran kami, kami hadirkan siaran dinamika olahraga di aplikasi RRI Digital pendengar ya. Dan tentu secepatnya akan kami hadirkan lagi ya berbagai informasi lainnya tentunya ke ruang dengar Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

memenangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. 4 tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar 4 besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan 4 negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di 4 besar menjadi catatan bersejarah.

0: Sementara itu pendengar, pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus, secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis. Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal. Itu akan selalu ada dalam sejarah. Dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhirnya.

0: to a Mbappe! Simply irrepressible!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebelum melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari arena tenis, Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
2: And there is no failure if you don't win a Grand
1: Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak memenangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
2: I choose this outcome, but
1: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
3: We're playing extremely high level. The first two sets.
1: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua. Dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus. Dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainan mainanku sedikit menurun, tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua. Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini, ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia, menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezzecchi yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober, pesertanya kurang lebih 168 orang, sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Menpora bersama pemerintah DKI, khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama, yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan kelanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, Cina, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Bisa nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan. Dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan, dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai kekuatan utama Asia Tenggara.

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Menalo memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Because the Persib is the team with the...
2: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
1: Really nice to be here and to feel this when you finish the training, it's almost 2000 people waiting for you. It's something amazing.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed, di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman, setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden, dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez, dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 tinju 2026 setelah 3

Tira Atika kelas bulu putri 57 kg, Joshua Tony Martis Lahin kelas ringan putra 60 kg, dan Victor Wengkang kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar lepas pukul 11.41 menit, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Pendengar, dan baru saja kami hadirkan update berita olahraga dalam dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Kali ini kami punya informasi untuk Anda, pendengar. Presiden Prabowo Subianto menegaskan di masa depan Indonesia akan bangkit dan kuat karena memiliki kekayaan sumber daya alam. Karena itu bagi pihak-pihak yang beranggapan masa depan Indonesia suram, Presiden mempersilahkan untuk pindah ke negara lain, pendengar. Demikian disampaikan pada peringatan Hari Koperasi ke-79 di Indonesia Arena Jakarta pada Minggu 12 Juli 2026. Selanjutnya, Presiden meminta semua pihak bersatu dan saling bekerja sama jika berada di Indonesia. Pihak yang kuat harus membantu masyarakat yang lemah, sebaliknya pihak yang lemah harus mau diajak bekerja sama. Presiden lalu mengajak untuk kembali ke jati diri bangsa dengan saling memaafkan, gotong royong, dan saling membantu, pendengar. Kepala negara juga meminta untuk tidak saling menghujat dan menebar fitnah karena itu bukan karakter bangsa Indonesia. Menurut Presiden, pertikaian tidak akan membuat negara maju. Tidak ada manfaat dari pertikaian, bahkan konflik akan membuat bangsa menjadi lemah. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Surat-Surat Einstein yang Mengubah Dunia. Einstein lahir di Ulm, Württemberg, Jerman pada hari Jumat 14 Maret 1879 dari pasangan Hermann Einstein dan Pauline Koch. Ayah Einstein seorang insinyur dan pengusaha yang memproduksi peralatan listrik di Munich, Jerman. Sedangkan ibunya berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan seorang musikus. Sejak kecil, Einstein sudah tampak seorang jenius. Ia mampu menunjukkan kemampuannya dalam memahami sains, terutama matematika dan fisika. Einstein memiliki rasa ingin tahu yang mendalam dan gairah yang tinggi untuk melakukan penyelidikan atas sebuah persoalan. Ketekunan dan keuletan telah menjadi karakter Einstein sejak kecil. Kehidupannya akrab dengan sains, filsafat, dan musik. Maka dari itu, selain dikenal sebagai seorang ilmuwan, Einstein juga seorang filsuf dan musikus. Dari kisah perjalanan hidup seorang Einstein yang terkenal dengan otak jeniusnya itu, ia juga mengalami kegagalan untuk meraih kesuksesannya. Setelah lulus dari pendidikannya di Politeknik, Einstein menghadapi kesulitan besar dalam menempuh karir akademiknya. Karena dirinya mempunyai hubungan yang tidak baik dengan para profesornya. Sebab Einstein mempunyai karakter yang suka berkata apa adanya dalam mengungkapkan perasaan, sehingga banyak profesor yang membimbing dirinya merasa kurang dihormati. Walaupun suka berkata apa adanya, Einstein merupakan sosok yang cinta damai, humanis, dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi dalam hal kemanusiaan. Sebagai seorang ilmuwan, sesungguhnya Einstein sangat tidak setuju jika bom atom dijadikan sebagai senjata untuk peperangan. Buku ini sangat menarik untuk dibaca oleh siapapun. Pemaparan narasinya begitu mengalir, cukup enak dibaca dan mudah dipahami. Cocok sebagai bahan bacaan untuk keluarga di rumah, guna menambah khazanah wawasan ilmu pengetahuan kita bersama.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Peringat lepas pukul 11:55. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kami informasikan untuk kumandang azan zuhur, wilayah Bogor dan sekitarnya jatuh pada pukul 12:02 waktu Indonesia Barat. Pendengar, jelang dan selepas azan zuhur nanti kami hadirkan sajian lagu religi, dilanjutkan pop Sunda yang tentunya akan menemani santai siang dan juga santap siang Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rasul Allah memberikan contoh dan mengajarkan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang akan menjadikan panutan umatnya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulullahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakarallahu kathiran. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Allah.

Seorang ulama pernah berkata, "Teruslah berbuat kebaikan, walau itu melelahkan. Karena lelahnya akan hilang, sedang pahalanya akan terus ada."

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Beringin lepas pukul 12.37 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan saat ini kami tengah menghadirkan sajian lagu pop Sunda untuk menemani santai siang dan juga santap siang Anda hari ini, pendengar. Kali ini kami punya informasi untuk Anda. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Indramayu masih melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi truk Queen Box yang terlibat dalam kecelakaan maut di jalur Pantura, tepatnya di Desa Kiajaran Kulon, Kecamatan Loh Bener, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pendengar. Kanit Gakum Satlantas Polres Indramayu, Ibda Masnan, menyatakan bahwa sopir truk telah diamankan untuk dimintai keterangan terkait insiden yang melibatkan 3 kendaraan. Kecelakaan tersebut mengakibatkan 12 orang meninggal dunia dan 6 korban lainnya mengalami luka-luka, pendengar. Menurut Masnan, dari Korlantas Polri dan Polda Jawa Barat, pendengar, ini disampaikan bahwa pihaknya masih melakukan rekonstruksi peristiwa bersama tim TAA atau Traffic Accident Analysis, pendengar. Dan Ibda Masdan juga menyampaikan hasil rekonstruksi dan olah tempat kejadian perkara akan menjadi dasar bagi penyidik untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana dalam peristiwa tersebut, termasuk kemungkinan peningkatan status hukum pengemudi menjadi tersangka. Sementara itu, pengemudi truk Queen Box, Deden Ibad, hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan di unit kecelakaan lalu lintas Satlantas Polres Indramayu, pendengar. Dalam keterangannya juga, Deden mengaku kendaraan pick up yang mengangkut belasan penumpang ini tiba-tiba mengerem saat hendak berputar di U-turn Kiajaran Kulon. Ia menyebutkan bahwa pengereman mendadak tersebut membuat dirinya kesulitan mengendalikan truk yang dikemudikannya pada saat bersamaan dari arah berlawanan melaju sebuah truk Hino dengan kecepatan tinggi sehingga benturan tidak dapat dihindari dan menyebabkan para penumpang pick up terpental, pendengar. Akibat kecelakaan tersebut, sebanyak 12 orang meninggal dunia, sedangkan 6 orang korban lainnya mengalami luka-luka dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Mitra Plumbon, Widasari. Informasi ini kami kutip dari detik.com.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 101 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul Janji berisi tentang kisah tiga sekawan bernama Hasan, Baso, dan Kahar. Mereka adalah tiga sosok yang dikenal sebagai pembuat onar di suatu sekolah agama. Tingkah onar dan kenakalan mereka memang sudah dikenal guru dan murid-murid lainnya. Suatu hari ketika ada tamu penting menemui Buya atau Kiai, Hasan, Baso, dan Kahar kembali berbuat onar. Mereka menjahili tamu-tamu penting itu yang tidak lain adalah seorang calon presiden dan stafnya. Hasan, Baso, dan Kahar memasukkan garam ke dalam cangkir teh calon presiden, para staf, dan Buya. Tingkah mereka yang sangat jahil membuat Buya tidak memberikan hukuman berat, melainkan malah memberikan mereka tugas. Apa tugas yang diberikan Buya? Buya memberikan tugas kepada mereka bertiga untuk mencari seseorang bernama Bahar. Bahar adalah murid dari ayah Buya puluhan tahun yang lalu. Ayah Buya sendiri merupakan sosok pendiri sekolah agama tersebut. Dulu, Bahar merupakan seorang murid yatim piatu yang sangat nakal. Ia tinggal bersama neneknya sebelum akhirnya dikirim ke sekolah agama tersebut. Tindakan usil Bahar bahkan sangat parah. Dulu ketika bulan Ramadan, Bahar sengaja membangunkan sahur menggunakan meriam dengan bubuk mesiu di sekolah agama tersebut. Alhasil, sekolah terbakar dan seorang murid difabel meninggal dunia. Novel Janji tidak hanya menghadirkan cerita yang seru dan penuh petualangan, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai moral dan pesan mendalam. Terelie mengajak pembacanya untuk merenungkan tentang arti persahabatan, pentingnya menepati janji, dan makna kehidupan.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar lepas pukul 12:59 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Demikian sajian lagu pop Sunda sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sesaat lagi, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Warta Asta Cita, Radio Republik Indonesia Bogor, untuk Anda tetap di Pro 1 RRI Bogor.
1: Pro 1, kanal informasi.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kepentingannya harus untuk masyarakat, pemerintah harus hadir di sana sebagai penengah dan juga di sana masyarakat bisa ikut diberdayakan.
2: Karena kegiatannya itu kita mengadakan kegiatan tafmir juga sadanis gitu, dan diharapkan semuanya para wanita ini untuk bisa melakukan sadari.
3: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita, Radio Republik Indonesia Bogor, Senin 13 Juli 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Penataan alun-alun Empang perlu dipercepat. DPRD Kota Bogor minta Pemkot hadir, selesaikan sengketa lahan dan percantik kawasan. Pemerintah Kota Bogor terus mempercepat penataan kota melalui berbagai program yang selama bertahun-tahun belum terrealisasi. Puskesmas Bogor Timur menggelar layanan pemeriksaan deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara di Posyandu Bunga Harapan 1, Kelurahan Beranang Siang, Kecamatan Bogor Timur. Saudara, bersama saya Delis Nur, inilah Warta Asta Cita, Radio Republik Indonesia Bogor, selengkapnya.

0: Saudara, informasi pertama kami awali terkait penataan alun-alun Empang perlu dipercepat. DPRD Kota Bogor meminta Pemkot hadir selesaikan sengketa lahan dan percantik kawasan. Selengkapnya dilaporkan Sony Agung Saputra.
1: Rencana penataan alun-alun Empang mendapat dukungan dari DPRD Kota Bogor sebagai bagian dari upaya mengembalikan fungsi kawasan bersejarah sebagai ruang publik yang tertata, bersih, dan nyaman bagi masyarakat. Pemerintah Kota Bogor sebelumnya telah memulai langkah penataan kawasan dengan konsep ruang terbuka hijau yang tetap mempertahankan nilai sejarah serta menyediakan fasilitas bagi warga dan pelaku UMKM. Anggota DPRD Kota Bogor Hasbi Alatas menilai penataan alun-alun Empang sudah menjadi kebutuhan yang mendesak mengingat kondisi kawasan yang saat ini terlihat kumuh, kotor, dan belum mencerminkan wajah salah satu kawasan bersejarah di Kota Bogor. Menurutnya, revitalisasi harus mampu menghadirkan lingkungan yang lebih representatif sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang publik yang aman, nyaman, dan memiliki nilai estetika. Hasbi mengatakan penataan kawasan tidak juga hanya berfokus pada pembangunan fisik tetapi juga harus menjaga identitas sejarah Empang sebagai bagian dari perkembangan Kota Bogor. Ia berharap proses revitalisasi dilakukan secara menyeluruh agar mampu meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus mendorong aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat sekitarnya.
2: Penting pada saat ini adalah bagaimana bisa memanfaatkan ruang alun-alun yang selama ini belum termanfaatkan, tapi kemudian kepentingannya harus untuk masyarakat. Pemerintah harus hadir di sana sebagai penengah, dan juga di sana masyarakat bisa ikut diberdayakan, bisa ada siklus ekonomi hidup di sana. Bagaimana kemudian harapannya setelah ditata UMKM bisa hidup di sana. Untuk saat ini kondisinya memang kurang layak, bahkan cenderung banyak hal-hal negatif kurang baik. Maka dari itu harapan kami dengan hadirnya pemerintah di sini bisa kembali membuat alun-alun menjadi tempat yang indah, yang layak, dan juga menjadi pusat sentra ekonomi baru di Kota Bogor. Bagaimana kemudian UMKM bisa masuk di sana juga.
1: Di sisi lain, Hasbi menyoroti masih adanya persoalan sengketa lahan yang melibatkan sejumlah pihak di kawasan itu. Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh menjadi penghambat berlarut-larut karena pemerintah Kota Bogor sebagai representasi negara harus hadir untuk memfasilitasi penyelesaian secara adil dan memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang berkepentingan.
2: Itu kaitan dengan aset, kami berharap ada titik temu yang jelas nantinya antara pihak-pihak pengelola sehingga ketika nanti sudah terlaksana, terbangun, tidak ada pihak yang dirugikan. Semua kepentingannya untuk masyarakat Kota Bogor, jangan sampai kemudian ada pihak-pihak yang dirugikan. Tentu ini perlu koordinasi yang cukup baik. Apabila diperlukan, DPRD tentu akan hadir untuk menengahi konflik atau perkara yang terjadi. Nah, untuk saat ini bersama bagian hukum melakukan pendalaman-pendalaman agar kemudian pemerintah juga tidak salah langkah. Tentu akan kami informasikan apa hasilnya, tapi sambil berjalan karena kami yakin keputusan yang diambil oleh Pemkot tentu dengan landasan yang kuat, dengan aturan-aturan yang sudah jelas.
1: Ia menegaskan penyelesaian persoalan lahan melalui dialog dan kolaborasi menjadi kunci agar proses pembangunan alun-alun Empang dapat berjalan sesuai rencana. Dengan demikian, penataan kawasan tidak hanya menghasilkan ruang publik yang lebih baik, tetapi juga memberikan kepastian bagi masyarakat serta memastikan revitalisasi tidak kembali terbengkalai akibat persoalan administrasi maupun kepemilikan lahan.
0: Saudara, pemerintah Kota Pemkot Bogor terus mempercepat penataan kota melalui berbagai program yang selama bertahun-tahun belum terrealisasi. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Bogor Dedi Arahim dan Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin, sejumlah langkah strategis mulai diwujudkan untuk menciptakan kota yang lebih tertata, nyaman, dan berkualitas. Salah satu program yang berhasil direalisasikan adalah penataan Pasar Bogor yang sebelumnya mengalami stagnasi selama bertahun-tahun. Selain itu, Pemkot Bogor juga mengaktifkan kembali Pasar Gembrong dan Pasar Jambu 2, serta menertibkan lapak semi permanen di Jalan Pedati, Lawang Sketeng, dan Jalan Roda guna mengembalikan fungsi ruang publik sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat. Pada sektor infrastruktur, Pemkot Bogor melanjutkan program penurunan kabel utilitas yang sempat terhenti sebagai upaya mempercantik wajah kota dan meningkatkan keselamatan. Penataan juga dilakukan melalui pembongkaran jembatan penyeberangan orang atau JPO Paledang yang digantikan dengan pelican crossing dan zebra cross agar lebih ramah bagi pejalan kaki dan mudah diakses seluruh pengguna jalan. Puskesmas Bogor Timur menggelar layanan pemeriksaan deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara di Posyandu Bunga Harapan 1, Kelurahan Baranang Siang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
3: Puskesmas Bogor Timur menggelar layanan pemeriksaan deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara di Posyandu Bunga Harapan 1, Kelurahan Baranang Siang, Kecamatan Bogor Timur. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran perempuan akan pentingnya deteksi dini sebagai upaya pencegahan penyakit. Ketua Posyandu Bunga Harapan 1, Nani Mardiani mengatakan, layanan yang diberikan meliputi pap smear, tes IVA, dan sadanis bagi perempuan yang sudah menikah. Menurutnya, warga menyambut antusias kegiatan tersebut karena pemeriksaan dapat dilakukan lebih mudah di lingkungan tempat tinggal mereka.
4: Di wilayah RT 7 RW 5, Kelurahan Baranang Siang, Kecamatan Bogor Timur. Alhamdulillah juga pada hari ini kita ada spesial program khusus ya, pap smear, IVA tes, sadari gitu ya, khusus untuk wanita-wanita yang pasangan ya, yang masih pasangan dan aktif secara seksual gitu ya. Alhamdulillah juga antusias ibu-ibunya ya, baik ya, mau gitu diajak, mungkin juga karena dekat ya, mumpung ada dekat di wilayah.
3: Sementara itu, Kepala Puskesmas Bogor Timur, Dr. Yuli mengatakan, kanker serviks dan kanker payudara masih menjadi ancaman bagi kesehatan perempuan, sehingga deteksi dini perlu dilakukan secara rutin. Ia juga menghimbau perempuan untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri, serta memanfaatkan layanan screening yang tersedia agar penyakit dapat diketahui sejak dini.
5: Kanker serviks dan juga kanker payudara pastinya, karena kegiatannya itu kita mengadakan kegiatan pap smear juga sadanis gitu, dan diharapkan semuanya para wanita ini untuk bisa melakukan sadari pemeriksaan payudara sendiri begitu. Tujuannya pastinya untuk para wanita, mengingat untuk CA serviks sendiri sekarang masih menjadi apa ya, suatu momok lah untuk para wanita khususnya di Indonesia, di dunia aja dia itu peringkat keempat kan ya, dan juga CA payudara pastinya. Nah makanya kita udah harus mendeteksi dari dini gitu, kan lebih baik kita mencegah daripada mengobati.
3: Melalui kegiatan ini, Puskesmas Bogor Timur berharap semakin banyak perempuan memanfaatkan layanan deteksi dini untuk menjaga kesehatannya. Dengan pemeriksaan secara berkala, resiko penyakit dapat diketahui lebih awal, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
0: Saudara, pengaduan terkait penghentian bantuan program Keluarga Harapan atau PKH menjadi perhatian masyarakat melalui program Halo RRI. Warga berharap proses pendataan dan penetapan penerima bantuan dapat dilakukan secara akurat sesuai kondisi di lapangan. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Sosial Kota Bogor Raden Medi Sandora mengatakan bahwa penetapan penerima PKH didasarkan pada data desil kesejahteraan dan tidak hanya mengacu pada satu indikator seperti daya listrik. Penilaian dilakukan berdasarkan 39 indikator yang mencakup kondisi sosial, ekonomi, pendapatan hingga kepemilikan aset.
6: Jadi memang untuk yang menerima penerima bansos itu harus desil 1-5. Kalau untuk PKH itu syaratnya desil 1-4. Nah, kemungkinan Pak Didin itu di luar desil 1-4 untuk PKH. Nah, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang masuk desil berapa? Nah, ini sebenarnya nggak sesederhana hanya listrik saja, tetapi ada 9 indikator yang ditanyakan untuk pengecekan ke lapangan, dari mulai pendapatan, kemudian kepemilikan aset, apakah punya motor, mobil, rumah sendiri, kemudian listrik memang salah satu yang masuk kriteria. Nah, kalaupun alasan listrik, ada juga yang memang sebelumnya menerima bansos, akhirnya karena yang bersangkutan naik listrik, daya listriknya misalkan ke 2.200, 1.300, 3.300, pokoknya 1.300 ke atas lah. Nah itu mungkin salah satu faktor yang menyebabkan seseorang terhapus bansosnya. Nah, solusinya kalau listrik yang sudah dilakukan adalah koordinasi dengan PLN setempat. Apakah ada kemungkinan dipakai seseorang, misalkan ada saja seperti saya temukan di salah satu wilayah, terhapus ternyata dipakai nick-nya oleh seseorang angkutan mungkin. Nah, ini harus dicek ya penyebabnya apa, harus kita kan nggak tahu, harus ke PLN-nya kalau misalkan masalah listrik itu saja. Mungkin kalau listrik jadi cek and recheck juga ke PLN, kenapa sih sebenarnya saya itu, nah dengan nik sekian ini dayanya berapa, kalau 1300 kenyataannya pas 50, nah itu harus diperbaiki ke PLN. Itu bukan nik saya misalkan kalau dipakai nik oleh orang lain gitu.
0: Dinas Sosial mengimbau masyarakat yang menduga terdapat ketidaksesuaian data, khususnya terkait informasi kelistrikan, untuk melakukan pengecekan dan verifikasi ke PLN. Jika ditemukan kesalahan data atau penyalahgunaan NIK, masyarakat dapat mengajukan perbaikan agar proses penyaluran bantuan sosial dapat disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aduan, pertanyaan, maupun informasi seputar pelayanan publik, dapat disampaikan melalui program Halo RRI. Aduan dapat disampaikan melalui WhatsApp di nomor 0811-111-4200, live chat RRI Digital, atau melalui akun Instagram @RRIBogor. Mengudara di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz setiap Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat.
7: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Saudara, pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN mendorong gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMA sebagai upaya memperkuat keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
8: Pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BKKBN, mendorong gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS sebagai upaya memperkuat keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Gerakan ini juga diharapkan mendapatkan dukungan dari berbagai institusi melalui kebijakan jam kerja yang lebih fleksibel bagi para ayah. Direktur Bina Remaja Dr. Irma Ardiana mengatakan, gerakan tersebut telah diperkuat melalui Surat Edaran Menteri Kemendikbudbangga dan Kepala BKKBN nomor 17 tahun 2026. Menurutnya, dukungan pimpinan instansi dan perusahaan sangat dibutuhkan agar para ayah dapat mengantar anak di hari pertama sekolah tanpa terkendala jam kerja.
9: Sudah ada surat edaran Menteri Kemendikbudbangga, Kepala BKKBN 17 2026 ingin sekali menggerakkan ayah untuk bisa hadir di tengah kehidupan anak-anaknya, dan ini adalah melalui simbolisasi yaitu gerakan mengambil rapot dan juga gerakan mengantar anak di hari pertama sekolah yaitu GAMAS. Bagaimana gerakan ini betul-betul bisa dikawal gitu ya, dan kepada para pimpinan yang ada di lingkup institusi masing-masing bisa memberikan flexible working hours ya kepada para pekerjanya. Jadi sangat membutuhkan waktu ya fleksibel kepada ayah-ayah untuk bisa mengantarkan anak di hari pertama sekolahnya.
8: Sementara itu, seorang ayah yang anaknya baru masuk SD dan mengaku menyambut baik adanya kebijakan tersebut. Menurutnya, mengantar anak di hari pertama sekolah merupakan momen penting yang ingin dirasakan setiap ayah, namun selama ini sering terkendala jam masuk kerja.
10: Kalau saya pribadi tentu ingin mengantar anak di hari pertama sekolah karena itu momen yang spesial. Selama ini kadang terkendala jam masuk kerja, jadi kalau memang ada kebijakan jam kerja yang lebih fleksibel, saya rasa akan sangat membantu para ayah untuk bisa mendampingi anak tanpa mengganggu pekerjaan. Semoga saja tempat kerja juga memahami kebijakan ini sehingga para ayah bisa diberi kesempatan mengantar anak di hari pertama sekolah tanpa khawatir dengan kewajiban pekerjaan.
8: Melalui gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, pemerintah berharap semakin banyak ayah dapat hadir mendampingi anak pada momen awal memasuki dunia pendidikan. Kehadiran ayah diharapkan tidak hanya mempererat hubungan dalam keluarga, tetapi juga memberikan dukungan emosional bagi anak saat memulai pengalaman baru di sekolah.
0: Saudara, Pemkot Bogor optimalkan lahan untuk percepat pembukaan akses jalan R2 sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas antar wilayah. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
1: Pemerintah Kota Bogor mulai mengoptimalkan lahan di sisi utara Jalan Ring Road R2 sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas antar wilayah sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas di pusat kota. Tahap awal dilakukan melalui proses land clearing atau pembersihan lahan di kawasan depan El Centro yang dipersiapkan untuk pembangunan akses jalan baru. Wali Kota Bogor Dedi Arahi mengatakan pembukaan akses R2 merupakan hasil pemetaan aset milik pemerintah daerah yang dinilai telah memenuhi proses prioritas untuk segera dimanfaatkan. Menurutnya lahan tersebut sebelumnya masih berstatus sewa, namun karena tidak lagi dimanfaatkan secara optimal, pemerintah memutuskan mempercepat proses penataan guna mendukung pembangunan infrastruktur. Akses jalan R2 dirancang menghubungkan ruas jalan KS Tubun menuju kawasan OCBD, Kaum Sari, hingga terkoneksi dengan Ring Road R3 ke arah Katulampa. Kehadiran jalur tersebut diharapkan menjadi alternatif pergerakan dari wilayah Bogor Utara, Bogor Barat, dan Tanah Sareal sehingga beban lalu lintas di pusat kota berangsur berkurang.
11: Ya, pemerintah Kota Bogor terus ya mencari terobosan-terobosan bagaimana mengurai kemacetan di tengah Kota Bogor. Salah satunya adalah pada saat kami memetakan aset ya dan juga memetakan kondisi teknis di lapangan yang paling mungkin kita prioritaskan untuk kita kerjakan. Ini ya, salah satunya adalah Ring Road 2 sisi utara. Jadi memang kenapa kemarin-kemarin kita tidak prioritaskan? Karena ternyata masih disewa oleh pihak El Centro. Tetapi dari data yang kita miliki, ternyata pihak El Centro sudah mangkrak sejak tahun 2022. Dan mereka belum melunasi kewajibannya untuk penyewaan akses ke lahan. Nah, jadi dengan kondisi seperti ini, kita tidak bisa menunggu proses lelang dan lain sebagainya.
1: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas PUPR Kota Bogor Juniarti Estiningsih menjelaskan, tahap awal pembangunan mencakup pembukaan akses jalan sepanjang 350 meter dan lebar 32 meter. Selain pembersihan lahan, pemerintah juga melakukan penyesuaian elevasi jalan agar konektivitas antar ruas dapat terbangun dengan aman dan sesuai kontur kawasan.
12: Nanti kemungkinan jalan Cibagul, sungai Cibagul ini mungkin kondisinya nanti seperti yang ada di Kerenggalang ya. Jadi jalan ada di bawah, sungainya ada di atas. Karena kita melihat potensi tanahnya menuju titik nolnya CBD juga agak kurang. Di sana juga dilihat kan dari PS tubuhnya juga sama. Jadi terlalu curam itu, jalan. Kalau tanah Pemkot yang memang sudah terlihat dalam data aset sekitar 32 ya Pak Anies ya, 32 lebarnya. Dari KS Tubun masuk ke jalan CBD langsung bisa ke mana? Ya nanti boleh tahu Sari.
1: Pemerintah Kota Bogor menargetkan pembangunan akses jalan R2 terus berjalan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan pemerintah daerah. Meski demikian, Dinas PUPR tetap memprioritaskan penyelesaian pembangunan regional Ring Road R3 sebagai bagian dari sistem jaringan yang saling terhubung untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.
0: Saudara, saatnya kami hadirkan informasi olahraga. Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Bogor terus bergerak cepat mematangkan persiapan menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat 2026. Berikutnya, pembalap cilik asal Cijeruk Kabupaten Bogor, M. Dilan Ramadan alias Bocah One Piece, sukses meraih juara ketiga kelas Matic 50cc. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Marisa.
13: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Bogor terus bergerak cepat mematangkan persiapan menjelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Evaluasi berkala menjadi strategi utama demi memastikan para atlet berada dalam performa puncak saat kompetisi bergulir. Pelatih sekaligus pengurus FPTI Kabupaten Bogor, Fahri mengungkapkan bahwa dirinya terus memantau perkembangan performa para atlet. Salah satu tolak ukur yang digunakan adalah hasil dari berbagai kompetisi yang baru saja diikuti, termasuk ajang bergengsi Jabar Climbing Series yang digelar belum lama ini.
14: Untuk persaingan di Jawa Barat sekarang sudah mulai merata, karena di setiap kota kabupaten sudah banyak berkembang klub-klub panjat tebing, sehingga untuk peta persaingan di Jawa Barat sudah mulai merata. Untuk evaluasinya mungkin saya sampaikan kepada atlet untuk bisa lebih tenang, terutama dalam nomor speed, karena untuk nomor speed ini membutuhkan ketenangan ya, berhadapan dengan lawan di sebelahnya. Jadi supaya gerakan pada saat melakukan menyetan speed itu bisa rapih, jadi harus tenang.
13: Optimisme serupa juga datang dari jalur atlet. Aziz, salah satu pemanjat andalan FPTI Kabupaten Bogor, menyatakan bahwa dirinya fokus menjalani porsi latihan intensif demi menjaga konsistensi performa. Selain latihan rutin, ia juga dijadwalkan turun dalam sejumlah kejuaraan dalam waktu dekat. Menghadapi kompetisi di bulan Agustus mendatang, Aziz mengaku tidak memikul beban baru yang berlebihan karena turnamen tersebut merupakan agenda tahunan. Ia mengaku sudah sangat familiar dengan atmosfer kompetisinya.
15: Event terdekat kebetulan di bulan Agustus nanti, dan untuk kesiapan secara pribadi mungkin hanya menjalankan latihan berdasarkan evaluasi dari event sebelumnya ya, yang sudah dikomunikasikan dengan tim pelatih, dan ada beberapa fokus utama pada menu latihannya sebenarnya. Dan untuk mental sebetulnya nggak ada persiapan apa-apa sih, karena emang event tersebut juga diadakan setiap tahun dan kita selalu ikut, jadi saya rasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan khususnya mental tersebut.
13: Dengan kombinasi evaluasi ketat dari tim pelatih dan motivasi tinggi dari para atlet andalan, FPTI Kabupaten Bogor optimis mampu berbicara banyak dan menyumbang medali emas pada gelaran Porprov Jabar 2026 mendatang. Pembalap cilik asal Cijeruk Kabupaten Bogor, M. Dilan Ramadan alias Bocah One Piece, sukses meraih juara ketiga kelas Matic 50cc non-build up U10 dan juara kelima kelas MX 50cc dalam Kejurnas Motor Cross Seri 5 Piala Kapolda Jatim.

Sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Asta Cita, Radio Republik Indonesia Bogor siang ini. Saya Delis Nur, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Sonia Agung Saputra, dibantu penata teknik Dwi Hikmawan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar lepas pukul 13:44, terima kasih Anda masih bersama kami. Saatnya kami hadirkan Pro Dangdut RRI Bogor yang siap menemani Anda hingga jam pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang ingin mengirimkan request, kami buka di 081-5x4200 pendengar. Dan topiknya di siang hari ini adalah apa kira-kira ya? Topiknya mengenai barang apa yang seringkali tercuci karena disimpan di kantong baju atau celana pendengar. Karena memang biasanya ada aja yang ikut kecuci ya, lupa diambil, misalkan sapu tangan, tisu ya, lalu juga barang-barang kecil. Wah sering deh, kalau zaman dulu masih pegang yang namanya flash disk tuh sering banget kalau delis kecuci flash disknya sampai kerendem bahkan semalaman ya. Silakan kirimkan respon topik Anda di 081-5x4200. Dan sudah ada beberapa atensi ya, kita bacakan terlebih dahulu. Kali ini dari Bapak Ahmad di Salabenda Bogor. Kalau Bapak sih yang sering banget kecuci adalah sapu tangan, Neng Delis ya. Kalau dulu zaman masih muda sering naro rokok juga di kantong celana, sering banget tuh kecuci, jadinya basah dan udah gak bisa deh. Tapi sekarang sudah berhenti merokok, jadinya sering kali yang ketinggalan di saku celana adalah sapu tangan. Oke, siap. Minta diputarkan lagu dari Roma Irama katanya, dan juga Rita ya, judulnya Percuma, spesialnya untuk Neng Delis aja yang sedang siaran. Terima kasih Bapak Ahmad. Kita lanjut ke atensi berikutnya pendengar. Dari Kang Handra di Ciomas ya. Layang-layang jatuh ke tanah air bening, seger diminum badut. Siang-siang gak kemana-mana, mending denger Pro Dangdut. Kirim salam buat Teh Tiara Jambu 2, Teh Yanti Jembatan Hitam, Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, Mamah Nurma di Gang Amil, Teh Erlita di Citerep, Kang Zulian di Ciomas, Kang Reno, Abah Kismin, Kang Satria, Kang Wahyu Cipicung, Kang Capung, Kang Julai, BBHS Gomet Irama, Boy BCL, Bagas, Mahesa, Pen Azhar, JPS, Bang Jack, Bojong Sari, Kang Jody, Teh, lagunya Jihan Audi, Janji Putih. Tias Mirasi lagi nulis, terima kasih buat Teh Deli, saya terus. Amin, terima kasih kembali. Lagunya nanti disiapkan ya, mohon ditunggu. Lanjut, Pro Dangdut dari Kang Igoy Paragoy di Jalan Batara Tarikolot, Ciluar Gang Sadewa. Uang sisa kembalian yang sering kecuci pas jajan dari warung suka lupa katanya. Oh iya, ini juga sering ya. Kirim salam buat Om Dedi. Om Dede maksudnya, yang selalu dengerin RRI Bogor sambil ngopi, spesialnya buat keluarga, semoga pada sehat. Lagunya Menyulam Kain Yang Rapuh buat semua kru, selamat bertugas dan sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Lanjut, kali ini dari Pak Onoy di Ciparigi Bogor Utara, Kota Bogor. Kalau ada minta lagunya judulnya Merayu Tuhan versi siapa aja ya. Atau Cinta Berduri dari Elvi Sukaisih. Kirim salamnya buat semua pendengar setia Pro Dangdut di mana saja berada, buat yang bertugas Teh Delis Nur yang konon bercahaya katanya. Sehat dan tetap semangat, semoga bisa berangkat umroh atau memang sudah umroh katanya ya. Komentar topiknya, yang suka kebawa cuci yaitu uang permen dan tisu. Betul sekali, ini kayaknya memang yang terbanyak ya Pak Ono ya. Terima kasih, hatur nuhun untuk atensinya. Kita langsung saja putarkan lagu yang sudah di request ya di 081-5x4200. Bagi Anda yang atensinya belum sempat terbaca, mohon bersabar, tetap di Pro Dangdut RRI Bogor.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel tentang kamu, karya Terelie adalah novel yang bercerita tentang zaman Zulkarnain, seorang pengacara muda asal Indonesia yang bekerja di salah satu firma hukum London Thompson & Co. Zaman mendapatkan tugas untuk mencari ahli waris dari seorang perempuan yang berasal dari Pulau Bungin, Sumbawa, Indonesia bernama Sri Ningsih. Sri Ningsih memiliki saham 1% pada salah satu perusahaan multinasional yang berjumlah fantastis yaitu sekitar 19 triliun rupiah. Dengan informasi yang terbatas, membuat Zaman harus menelusuri kehidupan Sri Ningsih yang panjang dan penuh dengan rintangan. Cerita dalam novel ini berfokus pada kehidupan Sri Ningsih, seorang perempuan tulus, sabar, pekerja keras, dan memiliki semangat juang yang tinggi. Namun kisahnya tidak diceritakan sendiri oleh Sri Ningsih, melainkan diulik oleh Zaman Zulkarnain, yang akhirnya berhasil menggabungkan berbagai puzzle yang rumit. Novel ini diawali dengan logika yang sederhana untuk diikuti oleh pembaca. Namun, kisah berlanjut menjadi kisah yang rumit dan terkesan tidak realistis menjelang akhir di mana munculnya peran antagonis. Novel ini menyuguhkan karakter protagonis dan antagonis yang hebat dan sempurna, di mana kehidupan asli manusia tidak seperti itu. Penulis berhasil membawakan pembaca masuk ke dalam kehidupan Sri Ningsih dengan berbagai pelajaran yang dapat dipetik. Dalam bagian awal, penulis menceritakan bagaimana kesabaran Sri Ningsih dalam menjalani masa kecilnya yang sangat tersiksa. Lalu berbagai konflik yang terjadi mengenai kedengkian seseorang yang akhirnya menjadi sebuah kebencian dan membuat manusia menjadi sangat jahat. Di bagian akhir ini kita dapat melihat keteguhan Sri Ningsih setelah ditimpa banyak cobaan dan akhirnya dapat memulai kehidupan baru yang lebih baik. Novel yang terbagi menjadi 5 bab dengan berbagai tema ini dapat menjadi inspirasi bagi para pembaca bahwa cobaan yang kita dapatkan adalah sebuah pelajaran yang berharga yang dapat membuat kita menjadi lebih tangguh dan lebih baik ke depannya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
0: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan saatnya kami hadirkan juga masih di Prodangdut RRI Bogor ya. Kita bacakan atensi yang sudah masuk. Kali ini dari Kang Wahyu di Cipicung, apa kabarnya Teh Delis? Kalau saya paling seringnya kecuci adalah uang yang ketemu yang diketemuin ya. Minta lagunya Salam Rindu dari Rana Rani, Kang Boy, Reno, Julian, Handra, Satria, Bang Jack, Teh Yanti, Mamah Intan buat Teh Delis. Terima kasih. Terima kasih kembali. Lanjut dari Kang Brian Walker di Manchester, request lagunya Maya spesial buat Delis Gelis, katanya seringnya kecuci adalah uang kertas. Siap, hatur nuhun. Lanjut lagi, selamat siang Prodangdut RRI Bogor, salam hobah ya dari Bang Jack di Bojongsari. Kalau ada tolong diputarkan lagu Playboy, oh boyfriend jadi dari Trio Macan ya. Salam sehat selalu buat semuanya. Spesial buat yang lagi siaran, sukses selalu, bahagia. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Kalau saya paling flash disk atau memori katanya yang sering kecuci. Oke deh. Terima kasih Bang Jack. Lagunya nanti dicari terlebih dahulu ya. Kalau tidak ada kita ganti dengan lagu yang tidak kalah enak ya. Kita lanjut lagi. Ada Kang Yogi di Gang Aceh ya. Yang ketinggalan seringkali adalah uang, kadang 50, kadang 20. Aduh, untung masih ada gitu ya. Tapi kalau yang sedih adalah kecuci terus uangnya jadi rusak. Wah, itu agak-agak sedih ya. Spesial buat Teteh aja, lagunya Mandul katanya. Siap. Oke deh, terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan request. Langsung saja kita putarkan lagu yang sudah Anda request di 0815x4200.

bahaya merokok. Mungkin bagi sebagian remaja, merokok terlihat gaul. Bagi wanita, merokok adalah gaya hidup. Namun, apakah kalian tahu apa yang terkandung di dalam rokok? Setiap kali menghisap rokok, terdapat zat kimia yang membahayakan tubuh kita dan akan membunuhmu hidup-hidup. Tubuh yang terkena penyakit yang disebabkan merokok akan berakibat jantung, paru-paru, kanker, dan penyakit lainnya. Apakah Anda akan tetap merokok atau berhenti?

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat, demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menceritakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras, dan jauh dari keluarganya, pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini memberikan nuansa otentik kepada pembaca dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seseorang dan membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dalam mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca oleh setiap generasi.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Untukmu pelayan negara, untuk masa.
3: Halo Sobat Taspen, demi kenyamanan Bapak, Ibu dan Kakak penerima pensiun ASN, mohon untuk dapat melakukan autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen setiap bulan pada smartphone, dan jangan lupa segera laporkan ke Taspen apabila ada perubahan data keluarga agar pembayaran pensiun tetap lancar. Tahan, pastikan, laporkan. Waspada terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan Taspen dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Taspen tidak pernah meminta verifikasi data, meminta PIN, OTP, transfer uang, atau melakukan klik suatu link pada pesan singkat atau WhatsApp. Dan tetap waspada terhadap berita hoax yang beredar, baik di YouTube atau sosial media. Informasi resmi hanya ada di channel resmi Taspen, dan silakan hubungi call center di 15 00 919 atau Taspen Bogor di 0251 831 6177. Taspen, andal melayani. Informasi ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: enak ya kalau sore-sore gini jalan di Malioboro. Gak salah nih kita liburan ke sini.
1: Iya atuh. Kalau soal wisata mah Indonesia teh paling jago dan udah terkenal juga di luar negeri.
0: Iya ya teh. Lihat kanan, bule. Lihat kiri, bule. Tuh, depan kita juga bule.
1: Tah, eta.
0: Tapi ngomong-ngomong, kita beliin oleh-oleh apa dong teh buat mama?
1: Nih, ini aja nih. Tas rajut, cantik pisan.
0: Aduh teh, itu mah buatan lokal. Nggak mau ah.
1: Loh, emangnya kunaon? Kenapa buatan lokal teh? Justru nih ya, sekarang mah kerajinan lokal kayak gini yang dicari.
0: Masa sih?
1: Tuh dengar, bule aja rela jauh-jauh pelesiran ke Indonesia dan beli barang-barang asli Indonesia. Kita tuh harus bangga, masa kalah sama bule?
0: Ya udah, mulai sekarang adek bangga sama barang-barang buatan asli Indonesia.
1: Cakep, gitu atuh.

Mendengar, Anda masih mendengarkan Pro Dangdut RRI Bogor ya. Dan kita lanjut baca atensi berikutnya. Selamat siang Pro Dangdut RRI Bogor. Dari Ibu Supriyati di Sindang Barang, lagunya Minta Arjunanya Buaya. Hatur nuhun, selamat bertugas buat Teh Delis Nur. Sehat selalu, amin ya robbal alamin. Hatur nuhun juga ya. Lanjut dari Bapak Heru di Legenda Wisata Cibubur, Kabupaten Bogor, minta lagu Janji Itu Hutang dari Roma Irama. Untuk rekan-rekan pendengar, semoga sehat. Barang yang sering ikut tercuci karena lupa diambil di saku celana, yaitu sapu tangan atau tisu katanya. Untuk kru RRI Bogor, selamat bertugas, hatur nuhun. Sami nuhun, terima kasih Bapak Heru. Lanjut, Pro Dangdut Abah Kismin di Pasir Eri Ciapus, lagunya Indah Pada Waktunya dari Dewi Persik ya. Kirim-kirimnya untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, Ibu Berta di Ciawi, Julian di Ciomas, untuk penyiar idola Abah Neng Delis yang punya cahaya selalu ceria. Semoga banyak rezekinya, panjang umur dan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun. Yang sering kecuci dulu surat cinta, kalau sekarang mah uang. Oke, siap. Terima kasih Abah Kismin ya. Lanjut dari Kang Nurdi Gafer ya di Sukawening, Dramaga. Selamat siang, informasi cuaca lagi panas teh. Request lagunya Bahtera Cinta, Roma Irama ya. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Bogor. Untuk Teh Delis, terima kasih, sukses selalu. Terima kasih kembali. Dari Kang Zulian kali ini di Ciomas ya, ada Teh Delis yang makin cantik dan awet muda katanya, amin. Penyiar idolanya Abah Kismin. Kalau saya yang pernah kecuci di saku celana struk belanja, jadi sedih saya struk belanjanya kecuci. Tolong diputarkan lagu Jangan Pernah Selingkuh dari Tuti Wibowo. Salamnya untuk Neng Tiara Jambu 2, Teh Yanti Jembatan Hitam, Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, Ibu Berta Ciawi, Abah Kismin Anu Bager, Kang Iqbal Tea, Kang Wahyu gak pake Tea, Kang Andra, Tias Mirasi baru pulang kerja. Jangan diganggu ya Kang Andra. Udah ya Teh Delis, saya capek ngetiknya. Sampai jumpa lagi nanti. Kita jumpa lagi hari Jumat, penuh berkah. Bye bye bye katanya. Oke siap. Terima kasih Kang Zulian di Ciomas ya. Lagunya nanti Delis siapkan terlebih dahulu ya. Semoga tersedia, kita putarkan nanti. Oke deh pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami ya. Langsung saja Delis putarkan lagu yang sudah di request di 081-5x4200. Sister Go.

0: Jack, ngapain sih kamu ngadepin HP melulu di kolam? Mau streaming ikan gurame lagi makan?
1: Enggak, bah.
0: Kamu mau jadi ikan influencer, bukan?
1: Ini lagi cek laporan medis ikan kita lewat aplikasi. Kata aplikasinya mah, kadar oksigennya lagi rendah. Kayak abis lari maraton. Mending aeratornya kita tambah satu nih, bah.
0: Laporan medis? Masa iya ikan pakai MC? Mohon maaf, ikan gurame tidak bisa masuk kolam hari ini karena lagi kurang oksigen. Gitu?
1: Iya, bah. Ih, kepercayaan. Biar mereka nggak pada kabur nge-WFH di kali belakang. Nih, aerator ekstranya udah datang tadi pagi. Tinggal dipasang.
2: Teknologi bikin kita lebih jeli. Data sederhana di genggaman, bantu peternak ambil tindakan tepat sebelum ada masalah. Hasilnya, ikan bahagia, panen melimpah, ekonomi keluarga ikut naik kelas.
0: Kalau begitu, besok Abah mau kasih mereka pelatihan tim building sekalian nih, biar pada solid. Gak ada yang mau resign ke sungai.
1: Atau itu mah namanya tim renang, bah.

Pendengar, lepas pukul 14:56, kita sampai di penghujung kebersamaan Prodangdut RRI Bogor ya. Satu lagu terakhir sebagai lagu penutup kebersamaan kita di Prodangdut yang direquest oleh Abah Kismin ya, indah pada waktunya. Dan saatnya Delis juga harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga sajian lagu yang kami putarkan menghibur Anda di siang menjelang sore hari ini. Dan tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Bogor sore ini. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami. Delis pamit. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Light, cemilan pintar untuk keluarga sehat. Kali ini saya kedatangan tamu spesial, ada pelaku UMKM Dapur Maela. Di studio sudah hadir ada Ibu Ella Nurhasanah. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Sehat ya Bu ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah mampir ke Pro 1 RI di Bogor ya.
1: Terima kasih. Oke, juga ya.
0: Kita akan berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi kisah tentang usaha yang sedang digeluti Bu Ella ya.
1: Ya, oke. Betul.
0: Mungkin kita akan mulai terlebih dahulu dengan perkenalkan diri Bu Ella terlebih dahulu kira-kira.
1: Oke, baik. Izin, perkenalkan nama saya Ella Nurhasanah. Saya pelaku UMKM IKM dari Kecamatan Cibung Bulang.
0: Cibung Bulang.
1: Iya, betul. Tepatnya saya di Kampung Cirangkong.
0: Ya.
1: Dan ya udah itu aja
0: siap.
1: Ya.
0: Cukup. Baik. Mungkin kita akan langsung ke kapan Dapur Maela ini mulai berdiri. Sejarah singkat lah ya. Dan juga apa yang pada akhirnya melatar belakangi Dapur Bu Ella ini berdiri begitu.
1: Oke, baik. Sebelumnya saya pekerja dulu. Akhirnya saya karena jarak jauh dari rumah ke tempat pekerjaan itu, akhirnya saya resign tuh 2018,
0: resign.
1: Betul. Dari situ emang sebelum resign sambil bekerja juga saya suka bikin kue-kue atau makanan apapun lah gitu kan. Untuk acara di rumah itu buat sendiri aja, tapi ternyata tetangga, iya ini siapa yang bikin? Saya akhirnya mau dong dibikinin gitu kan. Nah pas udah saya gak kerja lagi, saya menekunin ini. Awalnya saya bikin itu kue kering, bolu jadul, terus bolu potong ya, sama nasi tumpeng, nasi box gitu.
0: Nasi box itu ya.
1: Itu basi dari mulut ke mulut aja.
0: Oke, dari tetangga.
1: Ya, betul ya. Belum ya, tapi alhamdulillah sekarang udah pada tahu dan ya alhamdulillah lah udah ada.
0: Continue
1: lah ya, walaupun belum sesukses yang lain ya.
0: 2018 berarti mulai merintis usaha.
1: Betul.
0: Ketika resign dari pekerjaan.
1: Iya.
0: Karena tempat kerjanya jauh gitu ya.
1: Betul.
0: Memutus karena doyan masak juga.
1: Betul.
0: buat cemilan.
1: Iya.
0: Berdirilah ini ya gitu.
1: Iya.
0: Oke, baik. Kemudian alasannya kenapa edamame sebagai katakanlah produk utama.
1: Kebetulan juga nih ya, waktu itu ada teman lagi nyari untuk kekurangan peserta. Waktu itu untuk workshop edamame dari Yayasan Indonesia Setara yang foundernya itu Pak Sandiaga Uno. Nah, akhirnya mau nggak? Katanya ya udah ikutlah gitu kan. Udah gitu daftarin pada tanggal 23 Januari kalau gak salah tuh workshopnya di Kecamatan Dramaga waktu itu. Akhirnya
0: ini masih di 2018 ya?
1: Enggak, itu udah kemarin.
0: Oh baru 2026
1: ya? Iya betul, kalau ada mame masih baru ini. Nah dari situ udah ikut workshop, terusan nanti ada kelanjutan lagi kan. Setelah workshop kita ada online pelatihan-pelatihan. Terus akhirnya saya masuk di inkubasi karena masuk 20 besar ya.
0: Betul.
1: Nah di situ selama 3 bulan kemarin baru selesai ini inkubasinya. Nah untuk olahan edamame dan dari situ kan ada challenge gitu kan. Nah itu saya menciptakan challenge-nya brownies edamame. Brownies lapis edamame itu. Dan alhamdulillah waktu itu dapat yang pertama tuh karena challenge itu. Akhirnya ya udahlah. Kenapa enggak ya? Karena kan belum di daerah saya belum ada untuk olahan seperti bolu atau kue atau pudingnya dari edamame. Insyaallah ini kan pengennya sih nanti.
0: Betul, jadi inovasi luar biasa.
1: Betul,
0: ya.
1: Nambah untuk varian kue dari Dapur Maela. Gitu.
0: Oke, lantas apa yang membedakan edamame delight-nya Dapur Ella dengan yang lainnya, cemilan lainnya gitu.
1: Apa ya, kalau dari saya sih intinya bahannya ya. Karena kan edamame itu udah makanan cemilan yang sehat. Nah, dan bahan-bahannya juga mungkin harus yang lebih ini lagi ya, lebih apa, lebih bagus lebih, terus tidak terlalu manis karena kan ini udah cemilan dari anak balita sampai orang tua ya. Itu itu instinya.
0: Boleh diadu lah kalau soal apa namanya bahan baku ya.
1: Insyaallah.
0: Gitu ya. Insyaallah gitu ya. Oke. Okay. Nah, mungkin bisa diceritakan produk lainnya dari Edamame Edilite yang ada, yang tersedia sekarang gitu.
1: Yang sekarang saya bawa itu ada brownies edamame.
0: Brownies edamame.
1: Terus
0: brownies.
1: Ada sus fla sus, edamame.
0: Kemudian
1: ada puding edamame.
0: Puding.
1: Iya, sama bolu original ya.
0: Bolu original, original. Ya, gitu ya. Jadi bolu sus puding dan juga brownies yang original.
1: Edamame, ya, sama original, ya.
0: Original. Dari ketiga ini mana yang kira-kira jadi best sellernya?
1: Best seller sih apa?
0: Empat ya. Iya, empat yang best seller.
1: Kemarin yang paling di pada ini ya, Bira. Ada dua sih.
0: Oke, dua. Dari boleh dua. Dua itu
1: brownies edamame sama brownies-nya. Sus.
0: Oh, kue susnya ya. Oke. Kemudian kalau kita berbicara mengenai produksinya sendiri, begitu mana di antara keempatnya yang kayaknya butuh waktu banyak dan butuh keahlian khusus?
1: Yang paling ya harus ekstra itu ya pas brownies edamame.
0: Brownies edamamenya apa kesulitannya?
1: Kadang kan kalau bolu itu kita persiapannya ya lumayan gitu kan, terus mesti pas gitu ya. Kalau nggak pas, dia kadang ya namanya juga apa, kalau yang semahir apa tetap suka ada gagalnya ya gitu kan.
0: Gak ngembang atau
1: lah,
0: gitu,
1: atau kempes lah gitu kan. Kalau nggak pas ada cetakannya, oh kok tumben nih ini mah lengket gitu pas di udah mau di packing gitu kan. Itu kalau sus kan ya lebih pengerjaan lebih cepat.
0: Betul, kalau sus nggak terlalu sulit ya.
1: Iya, betul.
0: Dan persentase gagalnya juga kecil ya. Ketimbang bolu ya.
1: Betul.
0: Waktu inovasi untuk edamame sendiri ini berbutuh berapa lama gitu untuk menemukan resep yang itu, pas gitu?
1: Itu sebenarnya dadakan tuh. Karena kan pas berapa hari lagi mau apa? Oh, ada challenge nih harus bawa pas di pertemuan inkubasi offline yang terakhir itu. Coba nanti bawa cemilan edamame yang inovasi terbaru.
0: Betul, gitu yang kan. Diciptakan lah katakan gitu ya.
1: Itu kan selain yang diajarin waktu kemarin itu kan latihan. Akhirnya pas itu baru semalam apa gitu ya. Udahlah, coba brownies yang suka biasa saya pakai tuh bikin. Akhirnya ya udah dilapisin sama itu atasnya edamame gitu.
0: Itu baru terpikirkan ini semalaman gitu ya.
1: Dari semalam.
0: Gara-gara ada tantangan itu ya.
1: Betul.
0: Oke. Kepikirannya coba dipadukan dengan edamame begitu ya, Bu.
1: Si jadi tanpa latihan dulu, tanpa trial gitu kan. Bismillah aja lah ini mah udah. Ternyata alhamdulillah.
0: Alhamdulillahnya begitu percobaan langsung.
1: Iya, sampai sama chef-nya juga kan. Waktu itu kan ada yang ngasih resepnya ini kan waktu pelatihan. Gimana? Enak kok katanya, pas gitu. Oh, alhamdulillah itu.
0: Tapi kalau boleh ditanya kenapa ya edamame ini kayaknya cocok banget dari usia balita sampai dengan
1: orang itu dia
0: dewasa apa? orang tua gitu.
1: Orang tua, iya. Karena apa ya, anak kalau untuk anak balita, anak kecil ya, balita itu kan jarang makan yang serat-serat.
0: Betul.
1: Ya. Kalau zaman sekarang ya, sayuran apalagi kan. Kalau misalkan ya, kenapa enggak gitu dikasih apa namanya
0: bentuk
1: si
0: yang berbeda
1: yang berbeda dan menarik gitu kan. Kalau buat anak-anak, dan itu bikin ya mereka juga lebih sehat lah, ada serat-seratnya gitu kan. Dan orang tua juga ternyata ya sama ya, saya juga kan makanannya sudah dijaga. Betul. Terus ya diperhatikan gitu kan dari makanan yang lain itu.
0: Dari jadi situ, ini cara praktis untuk bagaimana memperkenalkan apa namanya rumput-rumputan, bukan rumput-rumputan ya,
1: saya
0: jojoan kepada anak gitu ya, tapi dengan cara yang berbeda.

0: Yeah.
1: Kemudian boleh nanti dicoba. Begitu, nanti kita coba ya. Oke, okay, dalam mengembangkan usaha dari 2018, karena kan kehitungannya nggak sebentar kan usaha yang digeluti Bu Ella gitu ya, dari 2018-19 termasuk pandemi di 2020, 21, 22, 23. Wah, panjang banget tuh perjalanan usahanya. Betul. Begitu. Itu bagaimana
0: perintisnya itu ya? Ya, dengan berjalannya ini aja ya. Jalanin aja gitu, nggak ada yang harus begini begini gitu, nggak ada planning yang harus kita persiapkan begini begini gitu kan. Nggak, dengan apa bahan dan alat seadanya gitu kan. Terus yang ada di rumah, ya udah gimana cara kita jalan dulu lah gitu kan, bikin apa dulu gini. Nanti kalau masalah itu menyusul aja, ngikutin gitu kan. Tapi alhamdulillah sampai kemarin itu kan dengan alat yang ada kita dapat tambahan lagi, dapat tambahan ini tuh dari yang kemarin pelatihan gitu dapat alhamdulillah gitu kan, dapat mixer lagi. Betul. Gitu kan, apa jadi ada tambahan buat produksi.
1: Join UMKM itu untungnya itu ya, dibantu ya.
0: Betul. Alhamdulillah.
1: Oke. Okay. Baik, Bu Ella, nanti kita jeda sejenak, kita akan segera kembali sambil kita juga mengundang pendengar kita yang ingin bergabung, boleh ya. Boleh. Di line WhatsApp kami di 08 15 4200, atau yang mau telepon juga boleh di 02518312450, yang mau tanya-tanya sama Bu Ella Mangga begitu ya, untuk di luar sana yang juga pengen merintis usaha yang sama, mangga mau tanya-tanya tips-tips, silahkan. Boleh silahkan. Gitu ya.
0: Oke. Okay. Kita baik, sharing ya.
1: Kita sharing di kesempatan kali. Kita akan jeda sejenak, kami akan segera kembali, jadi jangan kemana-mana.

0: Kita masih di UMKM berbicara pendengar ya. Ada Mama Edeline, cemilan pintar untuk keluarga sehat ya. Bersama Bu Ella Nur Hasan, pelaku UMKM Dapur Ma Ella. Tadi beliau sudah menyampaikan bagaimana perjalanannya dari 2018 melintis usaha gitu ya. Bela-belain, resign dari pekerjaannya untuk membangun usaha gitu ya. Tapi Bu Ella nyesel gak sih resign gitu?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Iya.
0: Nggak ada penyesalan sama sekali.
1: Intinya betul.
0: Intinya?
1: Intinya pertama saya pengen anak-anak mulai remaja, udah mulai masuk SMP dan SMA. Ya udah, saya di rumah kan.
0: Betul. Lebih banyak waktu betul. Untuk anak-anak ya
1: betul.
0: Jadinya ya.
1: Yeah.
0: Oke, baik. Kemudian kalau kita berbicara mengenai membangun sebuah usaha kan butuh, apalagi kuliner begitu ya, butuh inovasi-inovasi begitu ya.
1: Betul.
0: Bagaimana cara Bu Ella untuk menemukan produk baru, inovasi baru, itu tuh dapat inspirasinya dari mana sih?
1: Pertama ya dari apa ya, apa sih yang sekarang lagi digemarin gitu, ya. Gitu kan. Terus kalau di daerah Cibungbulang, Lewilang itu kan seringnya kalau kue itu buat ngebesan ya.
0: Yeah.
1: Nah, kalau pas lagi banyak hajatan kan, alhamdulillah tuh orderannya kan.
0: Yeah.
1: Tapi dari situ juga, oh kenapa ya kuenya jangan yang itu aja lah gitu okay. kan. Kita cari yang rada apa namanya lain daripada yang lain gitu. Itu sih dari situ awalnya. Walaupun okay. sama-sama buat hantaran tapi ya ada yang beda lah gitu.
0: Ada yang beda.
1: Betul.
0: Begitu ya. Dari situlah muncul tuh inovasi-inovasi baru.
1: Yeah. Gitu ya.
0: Oke, Bu Ella, ini ada beberapa pendengar kita yang mau bertanya. Baik. Boleh ya?
1: Boleh.
0: Saya bacakan bentar ini dari yang pertama ada siang Kak Gagas yang juga.
1: Yeah.
0: Saya Bunga dari Empang mau tanya ya. Bagaimana cara ngilangin bau langu edamame biar anak-anak tetap suka? Kira-kira bagaimana tuh caranya okay, mengatasinya?
1: Kalau untuk dikonsumsi langsung atau untuk diolah jadi
0: diolah mungkin kalau ya, diolah
1: bahan yang lain gitu ya.
0: Bahan yang lain.
1: Kalau untuk menghilangkannya itu kemarin yang saya dapatkan ya dari pelatihan kemarin
0: itu,
1: ya, ya dapat ilmu itu saya juga itu setelah dikupas dan itu direbus selama 10 menit aja.
0: Oke. Okay.
1: 10 menit.
0: 10 menit nggak boleh.
1: 10 menit lalu sekarang masih fresh ya dan itu cuma ngilangin rasa apa namanya bau kacangnya itu ya. Dan kalau 10 menit atau 15 menit aja udah cukup.
0: Baru 10 sampai 15 menitan ya.
1: Iya, baru nanti diolah mau jadi susu edamame atau kue atau yang lainnya atau puding. Gitu.
0: Karena biasanya anak-anak tuh kan bermasalah dengan baunya ya.
1: Iya, betul.
0: Cium baunya ah, enggak mau ah.
1: Betul.
0: Nyicipin aja enggak mau gitu ya.
1: Oke. Itu.
0: Gitu caranya ya, Bunga ya. 10 sampai 15 menit. Itu setelah dikupas.
1: Setelah dikupas.
0: Langsung.
1: Iya, langsung direbus.
0: Direbus begitu ya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Halo Glaga dan juga Bu Ella. Halo juga.
1: Halo.
0: Dari Ratna di mana nih? Cimapar. Mau tanya, itu produknya tahan berapa hari dari suhu ruangan? Apa perlu label apa nih? Best before enggak sih untuk jualan ini?
1: Oke, okay, baik. Kebetulan ini saya juga masih baru ya produksi yang ini untuk edamame ini. Kalau untuk saya yang pernah bikin itu,
0: ya. Yeah.
1: 3 hari lah di
0: untuk suhu ruangan ya.
1: Ya. Tapi saya belum mastiin ini kapannya. Saya juga mau apa masih merintis nih untuk ketahanan berapa lama, terus packagingnya yang aman itu seperti apa. Saya juga masih belajar, masih apa namanya
0: mencari-cari
1: ya, ya untuk kesitunya. Semoga ini terinspirasi. Kalau untuk di rumah saya pernah sampai 3 hari aja, ya masih aman.
0: 3 harian tuh ya masih aman.
1: Asal mukusnya benar-benar yang tanek ya kalau orang Sunda bilang tuh benar-benar yang mateng gitu. Ya. Itu
0: berarti
1: aja.
0: Tahan 3 hari di suhu ruang begitu ya. Oke, kemudian apa nih? Oh, requestan, malah request dia. Requestnya nanti ya. Kita ngobrol dulu sama Bu Ella. Dari Dapur Ma Ella begitu ya. Tadi juga sudah disampaikan beberapa hal tuh, ilmu tuh ya yang didapat dari workshop waktu itu ya.
1: Betul.
0: Jadi ini bisa diterapkan juga ya. Kemudian dalam mengembangkan usaha begitu ya, bagaimana cara Bu Ella di dapur Ma Ella ini menjaga kualitas, karena kan ketika rubah sedikit, kalau kita berbicara cemilan kuliner tuh orang kalau berubah dikit kabur tuh biasanya tuh gitu. Bagaimana cara agar rasa tetap konsisten gitu ya, kualitas juga tetap konsisten tuh, tipsnya apa sih?
1: Sebelumnya saya tahu itu juga paling takaran sejumput garam lah apa itu gitu kan. Setelah tahu kita ada SOP, ada untuk SOP produksi gitu. Saya terapkan itu, dan dari resep itu udah harus seperti itu, walaupun nanti saya ajari misalkan ke saudara saya kalau misalkan saya lagi ada halangan, ada pesanan, jadi dia bisa bikin karena udah ada SOP-nya.
0: Betul, sudah ada resep, ukurannya, resep, takarannya, segala macam. Tidak boleh keluar dari itu ya.
1: Iya, betul.
0: Begitu cara untuk bagaimana memastikan kualitas rasa dan juga bahannya tidak berubah sama sekali.
1: Betul. Iya.
0: Oke. Sejauh ini masih memang ditanganinya sama Bu Ella sendiri ya untuk produksinya.
1: Kalau untuk bolu-bolu ini masih sendiri, tapi kalau untuk kue kering saya udah punya istilahnya yang bantuin ya.
0: Betul.
1: Dan dia udah tahu, udah karena saya udah kasih itu apa SOP, resep
0: standarnya
1: itu kan. Jadi ya betul, kalau misalkan saya ini dia udah bisa lah. Nah kalau untuk bolu ini masih belum nih.
0: Kalau khusus bolu masih ditangani Bu Ella sendiri.
1: Betul, iya.
0: Kemudian kalau ditanya soal seberapa penting kemasan sih bagi sebuah produk dan juga dalam hal branding gitu, kalau menurut Bu Ella sendiri
1: itu penting banget ya. Kalau kan orang, saya sendirinya pribadi kalau ngelihat, ih bagus ya,
0: itu maksudnya itunya, lucu ya,
1: iya gitu, bagus ya, lucu ya, gitu kan. Selain itu kan orang, yang pertama itu kan
0: dilihat pasti kemasannya,
1: packaging ya, kemasan. Nah setelah itu kan rasa ya. Nah itu gimana, harus dua-duanya itu harus bisa gitu. Biar lain daripada yang lain gitu.
0: Harus tapi, unik ya.
1: Dah betul ya.
0: Seenggaknya mancing konsumen untuk lihat dulu, wah produknya menarik
1: dan
0: nih.
1: Dan itu lama banget saya juga masih belum nyari yang fixnya gitu kan. Jadi untuk kemasan pengennya sih insya Allah kedepannya semua kue-kue atau bolu-bolu ya, khususnya bolu itu packagingnya udah ada namanya dan sama gitu kan. Jadi udah punya apa sendiri
0: ciri khasnya begitu ya.
1: Harapannya seperti itu.
0: Oke. Jadi sampai saat ini tuh masih mencari model desain yang pas.
1: Betul,
0: begitu ya.
1: Betul, iya.
0: Desain sendiri atau
1: minta? Mungkin kan sekarang udah banyak ya box-box yang udah jadi, atau kan tinggal kita nanti ke depannya nggak tahu nih apa modelnya, pakai stiker yang khusus gitu, atau mungkin nanti udah ada kayak toko-toko yang udah terkenal tuh ada di dusnya gitu. Itu masih dalam inilah kesitulah planningnya
0: untuk kesitu gitu ya. Kemudian kalau kita berbicara mengenai target pasarnya sendiri, target pasarnya Edama Medilite ini apa sih sebenarnya? Siapa?
1: Target pasarnya yaitu dari anak-anak ya, remaja, orang tua, itu bisa masuk kalau untuk Edama Me.
0: Oke. Terus pemasaran yang dilakukan sejauh ini cuma baru mulut ke mulut atau memang sudah merambah ke media sosial?
1: Ini udah, saya kan sekarang udah diajarin ya yang namanya emak-emak ya. Jadi sekarang udah gaptek ya. Ternyata udah diajarin, oh seperti ini, ada TikTok, ada Instagram gitu kan, lewat medsos gini-gini. Ya itu lewat situ, Facebook ya kan, zaman dulu kan cuma Facebook aja.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, Facebook aja.
1: Nah sekarang udah punya TikTok, Instagram gitu. Paling lewat situ.
0: Jadi sudah
1: selain dari mulut ke mulut, lewat.
0: Sudah memanfaatkan media sosial untuk bagaimana memasarkan produknya, begitu ya. Oke. Kemudian apakah di Kota Bogor sini sudah ada pelanggan tetap dan segala macam?
1: Kalau Kota Bogor baru 1-2 ya. Saya yang banyaknya ya di kabupaten ya, daerah tempat tinggal saya.
0: Kalau luar gimana? Luar kota artinya di luar Bogor lah.
1: Luar Bogor pernah, saya kampung halaman tetap, saya kan dari Tasikmalaya ya, saya pendatang kebetulan waktu itu. Kalau misalkan Tela pengen ini nih, ada yang minta ini, ya udah open PO aja gitu kan. Minimal sekian aku gitu kan. Kalau untuk pengirimannya kan, kebetulan sekarang udah ada transportasi bis dari Tasikmalaya sampai ke Lewiliang. Nah, jadi baru lewat itu kan sehari sampai gitu.
0: Betul, tapi, sehari sampai.
1: Ya, saya tegaskan kalau mau boleh, tapi minimal sekian ya pemesanannya.
0: Oh, karena ada minimum betul, order ya.
1: Iya. Kalau enggak kan ya lumayan ya di ongkosnya
0: ya,
1: gitu kan.
0: Iya, kalau cuma pesan satu ya lumayan. Betul. Biaya pengirimannya lebih mahal tuh ya dibandingkan produknya mungkin ya.
1: Ada juga kalau kue kering kemarin sampai ke Lampung, ke Medan, kemana gitu kan.
0: Oh, bahkan ke Medan?
1: Ada, kemarin kan yang mau lebar untuk lebaran, pulang kampung. Tiba-tiba dari reseller, sebenarnya reseller itu, Tela ini aman gak kalau dibawa ke luar kota gitu kan. Aduh, kalau kue cuika usu ada tuh satu lagi saya, produksi baru pertama ya di daerah saya itu namanya cuika usu.
0: Cuika usu tuh?
1: Ya, kue kering.
0: Kue kering, oke.
1: Itu sejenis apa ya, kue renyah tapi teksturnya kayak kue kacang tapi bukan nggak pakai kacang, ya. Nah itu kemarin alhamdulillah itu pas bulan puasa
0: laku keras
1: ya,
0: dan jadi favorit ya?
1: Meriah, favorit alhamdulillah. Sampai 1000 toples alhamdulillah.
0: Oke. Jadi kalau untuk kue kering, olahan kering kayaknya memang aman sih untuk ke luar
1: aman.
0: Pulau juga aman sebenarnya. Tapi kalau untuk bolu yang di suhu ruangan cuma bertahan 3 hari itu agak sulit.
1: Nah gitu. Itu dia. Kecuali kalau bolu untuk damamnya masih ini ya rentan. Kalau untuk bolu jadul itu aman dan kuat ya.
0: Oh, berarti nggak apa-apa jadi makanan khas untuk Bogor. Yang mau coba ya silakan datang ke Bogor gitu ya. Oke, kemudian tantangan apa yang dihadapi untuk sebuah usaha UMKM makanan cemilan sehat tuh, apa sih sebenarnya tantangan terbesarnya, Bu Ella?
1: Tantangannya pertama dari apa ya, pemasaran kali ya, orang kan masih kalau yang masih awam ya. Apa sih kok edamnya bisa dibikin itu gitu, gimana rasanya gitu kan. Kadang suka orang apaan sih gitu kan. Nah itu terus dari bahan bakunya juga edamame itu kan ada jarak untuk berapa hari ya panennya gitu kan. Ini kebetulan dari saya tuh dari petaninya langsung dapatnya. Dan baru kemarin ini yang ada dia boleh nge-supply buat para kami ya UMKM, EKM itu seminggu sekali tiap hari Jumat. Sekarang udah khusus buat kita itu ada gitu kan. Biasanya kadang ada gak apa gitu. Nah itu kendalanya. Terus dari ya ini masih apa, promosi-promosi sih karena belum banyak orang tahu. Karena edamame kok bisa dibikin
0: bolu sih,
1: bolu gitu,
0: brownie
1: kan
0: sih gitu ya.
1: Iya itu. Itu aja.
0: Berarti tantangannya itu sebenarnya apa namanya, menjawab pertanyaan orang begitu, kok edamame bisa sih dibuat kayak gini. Dan belum lagi tadi soal bahan baku gitu ya.
1: Iya. Makanya kalau untuk ini masih open PO aja, belum saya tiap hari produksi nyimpen enggak. Masih open PO, siapa yang mau gitu kan. Itu aja.
0: Oke. Kemudian cara untuk bagaimana, karena kan produk serupa kalau kita ngomongin soal cemilan kan banyak tuh di luar sana gitu ya. Langkah apa yang dilakukan Mak Ella
1: untuk misalkan jadi saingnya atau gimana gitu
0: bersaing.
1: Ya. Saya sih kalau gitu udah yakin lah gitu kan. Intinya yakin aja udah pede gitu kan. Saya bermodal itu aja. Walaupun sebenarnya tetangga saya juga pada bikin kue-kue gitu, tapi ya udah kita jalan sendiri aja udah gitu kan. Kita masarinnya paling ya kalau untuk ini ada mame kita ke apa namanya, ke sekolahan juga bisa, ke sekolahan kepada apa namanya, pada di grup itulah gitu kan. Di share-nya. Terus kadang saya juga titip di ada salah satu toko temen ya. Ya, itu baru beberapa sih, belum banyak gitu kan. Saya titip di situ.
0: Oke. Berarti kalau ditanya soal dukungan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan para UMKM gitu ya, khususnya Dapur Mak Ella.
1: Iya. Itu perlu banget ya. Berasa ya kalau misalkan saya pengen maju, pengen naik kelas gitu kan, dengan apa, tanpa harus pinjam ke apa namanya ya. Intinya kalau misalkan ini ya pengen sih yang lebih maju, lebih sukses dengan bantuan dan bimbingan dari para apa namanya,
0: pemerintah khususnya pemerintah, begitu, UMKM
1: betul,
0: gitu ya.
1: Ngelihat lah gitu kan kepada kami para UMKM dan IKM gitu, biar lebih maju gitu kan.
0: Khususnya untuk soal permodalan ya.
1: Permodalan untuk peralatan gitu kan. Itu yang utamanya itu.
0: Harapannya adalah bagaimana Kementerian Koperasi ya berarti.
1: Betul,
0: ya. Ini bisa lebih ada bantuan lagi bantuan, begitu ya untuk betul. Para UMKM khususnya yeah. dalam hal permodalan.
1: Permodalan.
0: Gitu. Setahu saya ada kan?
1: Ada.
0: Dari kementerian?
1: Iya. Dan saya belum pernah dapat ya. Baru dapat kemarin aja tuh alhamdulillah tuh kemarin alhamdulillah.
0: Dapat bantuan juga.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu keuntungannya kalau join UMKM tuh ya.
1: Betul, alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Yeah. Baik, mungkin sebagai penutup apa yang kira-kira Bu Ella mau sampaikan ke pendengar Prosatri Bogor.
1: Baik.
0: Kepada yang juga mau pendengar kita yang mau merintis usaha, mangga tipsnya boleh. Sebagai penutup closing yeah. statement, mangga Bu Ella.
1: Oke. Okay. Pertama saya berterima kasih sekali kepada ini yang saya ikut workshop Edamame itu yeah. Yayasan Indonesia Sara, foundernya dari Bapak Sandiaga Uno.
0: Yeah.
1: Terus Ibu Evi itu dari Gebrakan Anak Negeri. Para coach ya yang kemarin melatih saya ya di pelatihan kemarin, Ibu Nuri dan siapa tuh Pak Esti, ada Om Jo dan Bu Emma dan mungkin siapa ya, maaf ya kalau yang belum bisa disampaikan satu persatu dan semua teman-teman yang udah support ya, terus keluarga juga, suami terutama ya, alhamdulillah dia mensupport. Dan tipsnya dari saya sendiri, jangan menyerah, apapun jalanin, kalau pengen maju.
0: Apapun
1: fokus
0: jalannya.
1: Ya itu aja.
0: Okay.
1: Dan harus punya apa ya, inisiatif, kreatif itu aja. Lain daripada yang lain gitu. Itu aja.
0: Yang penting mau belajar gitu.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Dan juga mungkin bisa kalau pendengar kita mau tahu produknya boleh mungkin di Instagramnya atau TikToknya mungkin bisa disampaikan di mana tuh?
1: Itu di masih nama Ella Nur Hasanah. TikToknya juga sama Ella Nur Hasanah.
0: Ella Nur Hasanah.
1: Iya.
0: Oke okay, ya. Yang penasaran produknya apa bisa lihat ya langsung di Instagramnya Ella Nur Hasanah atau
1: betul.
0: Di TikToknya juga.
1: Iya.
0: Baik. Bu Ella, terima kasih banyak
1: sama-sama.
0: Sudah mampir ke Pro 1 RI Bogor. Sukses selalu
1: amin,
0: begitu
1: amin.
0: Ya. Semoga lebih luas lagi begitu ya jangkauan
1: amin.
0: Pemasarannya
1: amin,
0: nanti
1: amin.
0: Gitu ya.
1: Semoga lewat ini jadi tambah berkembang dapat pahala. Amin.
0: Amin insyaallah. Oke. Okay. Baik, sampai sini kebersamaan kita di UMKM Berbicara. Semoga perbincangan kita menjadi inspirasi bahwa dari produk lokal yang sederhana seperti Edamame bisa lahir sebuah usaha yang tidak hanya bernilai ekonomi tapi juga memberikan manfaat bagi kesehatan masyarakat. Ya, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, kamu tahu nggak? Sekarang banyak banget orang-orang yang sukses dengan usaha kecil-kecilan loh.
1: Serius? Aku malah masih ragu. Takut nggak cukup modal atau nggak bisa bersaing.
0: Tenang, memulai usaha itu nggak harus besar dari awal. Yang penting, kamu punya ide dan niat yang kuat. Coba aja mulai dari hal yang kamu suka.
1: Misalnya, kayak gimana?
0: Misalnya, kamu kan suka masak tuh. Bisa mulai usaha makanan kecil. Atau kalau suka kerajinan tangan, coba deh jual produk handmade. Modalnya nggak harus besar kan?
1: Jadi, langkah pertama itu cuma mulai aja ya? Nggak perlu takut gagal?
0: Betul. Kalau kamu tekun dan terus belajar, pasti bisa kok. Dan yang penting, sekarang banyak banget program pemerintah yang bantu UMKM loh.
1: Kalau gitu jadi makin semangat nih. Aku coba deh mulai usaha kecil-kecilan.
0: Yuk, bareng-bareng ya, aku join. Ingat, usaha itu nggak cuma soal cari untung, tapi juga memberi manfaat buat banyak orang, ya nggak?

Pendengar, segera kami akan ajak Anda untuk menyimak rangkaian informasi seputar Jawa Barat dalam Lintas Jawa Barat untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Pentas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Pesannya, Pak Bupati harus terus meningkatkan kebersihan, karena ini kunci untuk mewujudkan kemajuan.
3: Kalaupun ada, nggak tersampaikan secara gamblang pada masyarakat. Tahunya cuma pasal nomor. Apa itu? Nah itu tadi saya berusul supaya orang-orang yang di bidang mahasiswa hukum lah datang ke pengabdian ke masyarakat.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Senin 13 Juli 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama, pendengar, pembentukan karakter dan juga pengenalan budaya sekolah menjadi fokus utama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SMP Negeri 1 Kedawung, Kabupaten Cirebon. Reporter Sakar Damayanti.
4: Yang baru juga gitu kan, jadi mereka agar bisa menyesuaikan diri.
5: Pembentukan karakter dan pengenalan budaya sekolah menjadi fokus utama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 1 Kedawung Kabupaten Cirebon yang berlangsung selama sepekan mulai Senin 13 Juli 2026. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kedawung, Yeni Suryani, menjelaskan kegiatan yang mengacu pada ketentuan Kemendikdasmen tersebut bertujuan membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan, mengenal guru, teman, tata tertib, kurikulum, serta berbagai kegiatan sekolah sebelum memasuki pembelajaran secara penuh.
4: Kita melaksanakan MPLS itu sesuai dengan peraturan, yaitu yang tujuannya dari MPLS itu kan pengenalan lingkungan sekolah, ya. Jadi anak siswa yang tadinya dari SD kemudian masuk ke SMP dengan lingkungan yang baru, dengan tempat baru, guru-guru baru, teman baru, semuanya baru semua, ya. Pakaian baru juga gitu kan. Jadi mereka agar bisa menyesuaikan diri, ya, tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang mengedukasi mereka.
5: Pelaksanaan MPLS melibatkan guru kelas 7 dan pengurus OSIS melalui berbagai kegiatan edukatif seperti pengenalan lingkungan sekolah, budaya sekolah, tata tertib, kegiatan keagamaan, hingga touring di area sekolah. Menurut Ketua OSIS SMP Negeri 1 Kedawung, Chelsea Hairunisa, menjelaskan para pengurus OSIS mendampingi setiap kelas untuk membimbing siswa baru mengenali lingkungan sekolah sekaligus mendorong murid baru aktif bertanya dan berinteraksi selama kegiatan berlangsung.
6: Saya di sini sebagai Ketua OSIS, kita mendampingin anak-anak untuk lebih mengenal lingkungan sekolah kita. Contohnya kan tadi kita ada touring, terus mengenalin budaya di sekolah kita, sekalian sama tata tertib, jadi supaya anak-anak tuh bisa paham. Kita mulai dari jam 7 sampai jam 12.45. Sekarang kebetulan anak-anak lagi ngisi daftar lembaran gitu, Kak. Buat tadi kan kita disuruhin, jadi nanti mereka tuh ngisiin, mereka tuh mempelajari hal-hal apa aja di sekolah ini.
5: Melalui pelaksanaan MPLS, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kedawung, Yeni Suryani, berharap seluruh peserta didik baru mampu beradaptasi lebih cepat dengan lingkungan belajar yang baru, sehingga siap mengikuti proses pembelajaran pada pekan berikutnya. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. MPLS, pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan sekolah rakyat terpadu siap diluncurkan pada 31 Juli 2026 sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Laporannya disampaikan reporter Aura Aulia.
7: Jadi jumlah siswa yang nanti akan ditempatkan di sekolah rakyat ini berjumlah 540 siswa.
8: Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan Sekolah Rakyat Terpadu Kabupaten Cirebon siap diluncurkan pada 31 Juli 2026 mendatang. Program yang merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat tersebut akan menampung sekitar 540 siswa, terdiri dari 270 siswa yang berasal dari Kabupaten Cirebon dan 270 siswa yang berasal dari kabupaten kota sekitar seperti Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kota Cirebon sebagai upaya untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman menyampaikan bahwa peluncuran sekolah rakyat menjadi kabar baik bagi masyarakat sekaligus bentuk perhatian pemerintah pusat kepada Kabupaten Cirebon. Sekolah rakyat tersebut diharapkan memberi kesempatan pendidikan yang lebih luas karena pendidikan merupakan hak bagi seluruh warga negara.
7: Nanti akan dilaksanakan launching pada tanggal 31 Juli di tahun ini. Nah, intinya kami dari pemerintah daerah yaitu mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden, pemerintah pusat yang sudah yaitu perhatian terhadap Kabupaten Cirebon sehingga alhamdulillah di tahun ini kita bisa meluncing sekolah rakyat. Tadi juga sudah disampaikan alhamdulillah nanti siswanya sekitar 270 dari Kabupaten Cirebon dan ada juga dari migrasi dari Kabupaten Kuningan, Majalengka dan Kota Cirebon sebanyak 270, jadi jumlah siswa yang nanti akan ditempatkan di sekolah rakyat ini berjumlah 540 siswa.
8: Sementara itu, PIC Sekolah Rakyat Kabupaten Cirebon, Suratna menyampaikan persiapan terus dilakukan agar seluruh fasilitas siap digunakan sebelum peresmian. Menurutnya, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS disesuaikan karena pembangunan gedung masih dalam tahap penyelesaian. Ia menambahkan proses seleksi guru juga masih berlangsung secara nasional, sementara pemenuhan kuota peserta didik terus dioptimalkan.
9: Sekolah Rakyat Terpadu Kabupaten Cirebon dapat diupayakan untuk bisa masuk MPLS tanggal 31 Juli 2020. Ya, tanggal 30-nya menerima siswa dari orang tua yang diserahkan kepada sekolah. Bukannya mundur, memang waktunya itu baru berkesempatan pembangunannya siapnya itu. Karena kalau kita paksakan juga akan kurang aman untuk anak-anak.
8: Pemkab Cirebon optimis seluruh tahapan persiapan dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga sekolah rakyat terpadu akan resmi beroperasi setelah peluncuran pada 31 Juli 2026 mendatang. Keberadaan sekolah ini diharapkan mampu menghadirkan layanan pendidikan yang lebih merata sekaligus membuka kesempatan bagi anak-anak dari wilayah Cirebon dan sekitarnya. Aura Aulia melaporkan.
1: Berikutnya pendengar, MPLS SMPN 4 Kota Cirebon membekali siswa baru dalam beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Laporannya disampaikan reporter Ena Sawira.
10: Saya pikir MPLS ini sangat dibutuhkan, penting untuk para siswa baru.
11: SMPN 4 Kota Cirebon menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sebagai bekal adaptasi peserta didik baru sebelum memasuki kegiatan belajar mengajar. Kegiatan tersebut berlangsung selama 4 hari kerja mulai dari Kamis 9 Juli 2026 hingga Selasa 14 Juli 2026 sesuai Juknis Kota Cirebon. Kepala SMPN 4 Kota Cirebon Ikin Sahrikin mengatakan MPLS memiliki peran penting dalam membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah sejak awal. Menurutnya, pengenalan tersebut meliputi guru, sarana-prasarana, budaya sekolah, serta proses pembelajaran di jenjang SMP.
10: Sehingga dengan mengenali lingkungan dan semuanya, mudah-mudahan siswa-siswa baru ini bisa mendapatkan bekal dalam rangka melaksanakan kegiatan belajar-mengajar. Sehingga apabila ada yang mungkin hal-hal yang belum tahu itu, ya mereka setidaknya sudah mengenal. Nah, jadi saya pikir MPLS ini sangat dibutuhkan, penting untuk para siswa baru.
11: Ikin menambahkan melalui kegiatan tersebut sekolah berharap peserta didik mampu beradaptasi dengan lingkungan baru secara lebih cepat dan nyaman. Bekal tersebut dinilai penting agar siswa memiliki kesiapan mengikuti proses pembelajaran sejak hari pertama masuk sekolah. Selama pelaksanaan MPLS, peserta didik baru juga didampingi anggota OSIS dan MPK yang bertugas sebagai kakak pendamping. Pendampingan dilakukan untuk membantu siswa mengenal lingkungan sekolah sekaligus menciptakan suasana belajar yang ramah dan menyenangkan. Rena Safira melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berita selanjutnya, edukasi dan juga screening kesehatan secara berkala dinilai menjadi kunci utama dalam meningkatkan peluang kesembuhan pasien kanker di Indonesia yang saat ini masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi. Laporannya disampaikan Ade Sri.
12: Kanker masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia sehingga diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan dan deteksi dini. Edukasi mengenai kanker dinilai menjadi langkah penting agar masyarakat tidak terlambat memperoleh penanganan medis. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nuraina mengatakan, kanker dapat mempengaruhi kesehatan mental, kehidupan sosial, hingga kondisi ekonomi pasien dan keluarga. Karena itu, masyarakat perlu melakukan deteksi dini agar mendapatkan akses pengobatan dan perawatan yang merata.
13: Kanker ini merupakan penyebab kematian nomor 2 tertinggi di Indonesia. Kanker ini bisa menyerang siapapun. Setiap hari jutaan orang menderita atau menghadapi kanker setiap tahunnya. Tidak hanya mengatasi permasalahan fisiknya, tetapi juga seringkali menimbulkan tekanan emosional, ya, pengaruh pada kehidupan sosialnya, dan juga terkait dengan permasalahan pembiayaan. Karena itu meningkatkan pemahaman tentang kanker, kemudian bagaimana meningkatkan perilaku untuk mencegahnya, mendorong untuk masyarakat mau mendeteksi secara dini dan mengadvokasi akses yang adil terhadap pengobatan dan perawatan.
12: Sementara itu, dokter spesialis bedah onkologi, Dr. Iwayan Wisnubrata mengatakan, masyarakat tidak perlu menganggap kanker sebagai penyakit yang selalu berujung kematian. Menurutnya, sebagian besar kasus kanker dapat dicegah dan memiliki peluang sembuh yang lebih tinggi apabila ditemukan melalui screening dan deteksi dini sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
14: Jadi mungkin selama ini dari para masyarakat kalau dengar cancer itu khawatir, itu sesuatu yang sangat mematikan. Cancer itu bukan berarti semenekatkan itu, jadi itu sesuatu penyakit yang bisa dicegah, bisa dideteksi dini. Jadi prinsipnya dengan deteksi dini, dengan screening awal, penyakit kanker itu dapat dideteksi secara awal dan diobati secara awal atau dini, dan alhamdulillah otomatis angka kesembuhannya pun akan lebih baik.
12: Melalui peningkatan edukasi dan deteksi dini, masyarakat diharapkan semakin peduli terhadap kesehatan serta tidak ragu melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala yang mencurigakan. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan angka kematian akibat kanker, sekaligus meningkatkan kualitas hidup para penyintas maupun pasien kanker.
1: Berita lainnya, pendengar, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan hadiah di Hari Jadi Kabupaten Cianjur ke-349 berupa pembangunan infrastruktur Jalan Cikadu Cianjur Selatan. Ian Sofian melaporkan.
15: Hari Jadi Cianjur HJC ke-349 tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena sangat sederhana. Meski kesederhanaannya itu terlihat, namun dalam pelaksanaannya sangat hikmat. Di Hari Jadi Cianjur ke-349 hadir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi didampingi Wahyu dan Wakil Bupati Ramji. Tampak jajaran Perkumpimda, para kepala OPD, camat se-Kabupaten Cianjur, MUI, dan tokoh masyarakat. Hari Jadi Cianjur ke-349 mengambil tema Rahaya Raksa Raharja. Kebersamaan yang terjalin membawa Cianjur semakin maju, harmonis, dan sejahtera. Pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan pemberian hadiah untuk Cianjur paling mahal akses jalan Cikadu.
16: Tahu tuh, daerah Cikadu yang dulu paling berat kan, sekarang jalannya udah selesai, itu udah hadiah paling mahal itu. Dan itu disyukuri oleh seluruh warga, ya. Dan ke depan ya, nanti Pak Bupatinya harus cepat-cepat penyesuaian tata ruang. Karena Cianjur itu eksotik, ya. Eksotik, kemudian tempat ini memiliki kesempurnaan sebuah wilayah. Punya gunung, punya laut, punya danau, punya produk pertanian unggulan, punya kawasan industri, punya makanan. Tidak semua daerah memiliki kelengkapan seperti Cianjur. Tinggal dikelola dan kemudian branding dan rebrandingnya yang harus terus didorong. Sehingga, dan dari dulu sudah dikenang sebagai daerah yang istimewa, ya, sampai ada lagu Semalam di Cianjur.
15: Penyelesaian akses jalan menuju wilayah Cikadu yang selama ini menjadi tantangan bagi masyarakat, kata Dedi, pembangunan tersebut merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah yang manfaatnya dapat langsung dirasakan warga. Di hari jadi Cianjur ke-349, Dedi Mulyadi berpesan Bupati harus meningkatkan kebersihan.
2: Pesannya, Pak Bupati harus terus meningkatkan kebersihan, karena ini kunci untuk mewujudkan kemajuan.
15: Selain itu, pihaknya mendorong pemerintah Kabupaten Cianjur untuk segera melakukan penyesuaian tata ruang agar potensi daerah dapat dikembangkan secara optimal. Dari Cianjur, Yan Supian melaporkan.
1: Berikutnya, pendengar, masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 43 Bandung berlangsung ramah dan juga edukatif. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
17: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Kota Bandung resmi dimulai pada Senin 13 Juli 2026. Salah satu sekolah yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah SMP Negeri 43 Kota Bandung yang menerima kunjungan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan pada hari pertama pelaksanaan MPLS. Kepala SMPN 43 Bandung Elis Rahmawati mengatakan kegiatan MPLS dilaksanakan selama 5 hari dengan materi yang dirancang untuk membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah secara menyenangkan, edukasi, dan bebas dari praktik perpeloncoan. Selain materi wajib, sekolah juga menghadirkan sejumlah materi pilihan yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Untuk memperkaya pembelajaran, SMPN 43 melibatkan sejumlah instansi sebagai narasumber. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMPN 43 Bandung menerima sebanyak 318 peserta didik baru yang terbagi ke dalam 9 rombongan belajar. Elis menjelaskan seluruh persiapan MPLS telah dilakukan sejak sepekan sebelum kegiatan dimulai. Meski informasi mengenai kunjungan Wali Kota Bandung baru diterima pada malam sebelumnya, seluruh rangkaian kegiatan tetap berjalan dengan baik. Ia juga memastikan pelajaran MPLS di SMPN 43 sepenuhnya bebas dari praktik, senioritas maupun perpeloncoan. Peran siswa yang tergabung dalam organisasi siswa intra sekolah atau OSIS hanya sebagai pendamping untuk membangun peserta didik baru beradaptasi.
18: Ya, selama 5 hari. Untuk hari ini memang pematerian dari narasumber internal dari guru-guru sendiri gitu ya. Untuk besok ada materi-materi wajib dan ada materi pilihan. Materi wajibnya jelas ya seperti anjuran dari kementerian, ada gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, ada sapa pagi ceria, ada etika bermedia sosial dan budaya salam sapa 5S itu sudah kami laksanakan gitu seperti itu. Dan untuk yang materi pilihannya itu disesuaikan dengan kebutuhan sekolah gitu ya.
17: Sementara itu salah seorang peserta MPLS Akila mengaku senang bisa diterima di sekolah yang sejak lama menjadi impiannya. Menurut Akila, hari pertama MPLS berlangsung menyenangkan. Ia mengikuti upacara berkenalan dengan para guru serta teman-teman baru di kelas.
19: Akila, ya. Senang bisa masuk ke sekolah impian. Iya, pengen
17: sih. Hal senada disampaikan peserta MPS lainnya, Perjian, ia mengaku merasa nyaman mengikuti hari pertama sekolah karena suasananya yang ramah dan tidak ada tindakan yang membuat siswa baru merasa takut.
1: Berikutnya, pendengar, Dinas Perhubungan Kota Bogor meminta para pemilik angkutan kota ataupun angkot untuk segera menyerahkan berkas kendaraan yang telah berusia lebih dari 20 tahun. Sony Agung Seputra melaporkan.
20: Dinas Perhubungan Kota Bogor meminta pemilik angkutan kota segera menyerahkan berkas kendaraan yang telah berusia lebih dari 20 tahun sebagai tindak lanjut penerapan peraturan wali kota perwali tentang pembatasan usia operasional angkutan umum. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penataan armada agar kendaraan yang beroperasi memenuhi ketentuan keselamatan dan perizinan. Jumat 10 Juli 2026. Kepala Bidang Angkutan Umum di Sub Kota Bogor Dodi Wahyudin mengatakan tahapan awal yang dilakukan adalah meminta pemilik angkot dan badan hukum menyerahkan dokumen kendaraan yang telah melewati batas usia operasional. Menurutnya pendekatan tersebut dilakukan secara persuasif melalui edukasi dan sosialisasi kepada para pengurus jalur serta badan hukum sebelum penegakan aturan diberlakukan. Dodi mengungkapkan hingga saat ini sebanyak 213 kendaraan telah menyerahkan berkas sebagai tindak lanjut dari penerapan perwali itu. Ia menjelaskan, operasi penertiban menjadi langkah terakhir yang ditempuh apabila pemilik kendaraan maupun badan hukum belum memenuhi kewajiban setelah diberikan kesempatan melalui tahapan pembinaan.
3: Kita melakukan beberapa metode. Yang pertama adalah metode pendekatan kepada para pemilik angkot dan badan hukum untuk menyerahkan berkas perizinan, khususnya trayek angkutan, bagi kendaraan-kendaraan yang berusia di atas 20 tahun. Pendekatan-pendekatan ini kita lakukan secara masif, edukatif, dan juga kita melakukan sosialisasi kepada para pengurus di jalur juga dan badan-badan hukum. Alhamdulillah setelah di perwali ini dikeluarkan, sampai dengan hari ini sudah 136 atau 37 data terakhir yang sudah menyerahkan berkas dan juga hasil dari operasi penertiban.
20: Penertiban dilakukan secara bertahap berdasarkan pembagian klaster dengan menyasar ruas-ruas jalan di Kota Bogor. Dodi menyebutkan masih ditemukan angkot yang beroperasi dengan usia lebih dari 25 tahun, termasuk armada keluaran tahun 1995 hingga tahun 2000 yang masih melayani penumpang.
3: Sebenarnya operasi ini adalah bentuk terakhir yang kita lakukan apabila batas waktu atau apabila para pemilik atau badan hukum belum juga menyerahkan. Tetapi kita juga melakukan penertiban ini, kita dibagi per klaster. Jadi sampai dengan saat ini masih ada kendaraan yang usia teknisnya sudah melebihi 25 tahun, bahkan 26 tahun, karena masih ada armada atau bis atau angkot yang tahun kelahirannya di tahun 95, 96, 97, 98, 99 sampai tahun 2000 itu masih beroperasi. Jadi operasi yang dilakukan di ruas-ruas jalan, khususnya di jalur utama yang kita prioritaskan.
20: Selain razia statis di jalur utama, di subkota Bogor juga melaksanakan pemeriksaan secara acak melalui patroli bergerak untuk mengawasi kondisi armada di lapangan. Dodi menambahkan, petugas melakukan penerapan visual terhadap kondisi fisik kendaraan dan kelengkapan persyaratan keselamatan karena angkot sebagai angkutan umum harus memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di RRI dalam Warta Jabar Sore. Berikutnya, Lembaga Manajemen Aset Negara menilai SOR RAA Adi Wijaya Garut memiliki nilai ekonomi guna mendongkrak pendapatan asli daerah. Irwan Rudiawan melaporkan.
21: Di sela kunjungan kerja penting dari Kementerian Keuangan dan Lembaga Manajemen Aset Negara Elman di Ruang Pemengkang Pendopo Garut, Direktur Utama Elman Kristi Janin Diati Puspitasari menyambut baik kepercayaan yang diberikan pemerintah Kabupaten Garut kepada Elman. Ia menilai kawasan sarana olahraga SOR di Ciateul Tarogong Garut memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi untuk mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD, namun memerlukan perhatian ekstra agar potensinya maksimal. Ia menyampaikan Elman berkomitmen memberikan jasa layanan konsultasi berupa analisis highest and best use, studi kelayakan hingga pendampingan penuh untuk menjaring mitra atau investor yang tepat.
22: Lembaga manajemen aset negara untuk kami dapat memberikan kontribusi, memberikan jasa layanan aksesori kepada Kabupaten Garut, bagaimana untuk semakin mengoptimalkan sarana olahraga di Ciateul sehingga dapat memberikan kontribusi serta memberikan manfaat multiplier efek yang besar untuk Kabupaten Garut sehingga bisa mendapatkan pendapatan daerah tentunya Pak, serta memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat dan Kabupaten Garut.
21: Sementara itu, Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara PKKN Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Kementerian Keuangan Encep Sudarwan menyampaikan Kementerian Keuangan terus mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan barang milik daerah atau BMD sehingga dapat meningkatkan pendapatan bagi daerah.
1: Mengakhiri Warta Jabar Sore ini, pendengar, kita ikuti catatan dari reporter Nova Nugraha, yaitu terkait polisi masih mendalami dan juga memeriksa sejumlah pihak. Ini terkait dengan ledakan di daerah Komplek Olahraga Dadaha Kota Tasikmalaya. Sebelumnya ledakan terjadi, PKL setempat ribut dengan PKL lainnya.
4: Hingga saat ini kepolisian masih mendalami terkait ledakan yang terjadi pada Sabtu malam di area Komplek Olahraga Dadaha. Ledakan terjadi setelah PKL setempat terlibat cekcok dengan PKL lainnya. Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Andi Purwanto mengatakan selain menyelidiki, pihaknya juga telah mengamankan sejumlah pihak yang diduga terkait dengan ledakan. Sebelumnya, setelah terjadi peristiwa ledakan tersebut, Densus 88 Anti Teror juga menggeledah rumah kontrakan salah satu pedagang yang terlibat pertikaian di Dadaha. Dari penggeledahan yang dilakukan petugas berhasil mengamankan sejumlah

0: Sementara itu, Hendra, warga Dedaha, mengatakan sebagian besar warga tidak mengetahui peristiwa tersebut karena peristiwa itu terjadi pada waktu malam hari. Namun, ia berharap sebagai warga asli Dedaha, para pedagang yang berjualan di Dedaha bisa berjualan dengan aman. Terlebih, para pedagang ini bukan merupakan warga Tasikmalaya. Hendra juga berharap dengan peristiwa itu, pemerintah tegas sehingga pertikaian antar PKL tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.
1: Pas kemarin ada pemeriksaan, jadi rame ini Dadaha. Ya saya sih sebagai warga sini ya khawatir juga lah, karena memang itu kan para PKL juga bukan orang sini ya. Jadi mohonlah ketertibannya, kalaupun memang ada perselisihan bisa diselesaikan dengan baik-baik, itu aja sih bagi warga.
0: Sedangkan pengurus RT di lokasi penggeledahan, Ade, mengatakan penghuni kontrakan yang rumahnya digeledah memang tidak begitu berbaur dengan warga setempat. Yang bersangkutan mengaku mengontrak sementara waktu karena rumah tinggalnya tengah direnovasi. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
3: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Silau Pancasila.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajirisnali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

0: Kupro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah maraknya novel bergenre romantis dan fiksi futuristik, nama Senopati Pamungkas tetap berdiri tegak sebagai salah satu karya epik silat paling berpengaruh dalam sejarah sastra Indonesia. Ditulis oleh Arswendo Atmowiloto dan pertama kali terbit pada awal 1980-an. Novel ini bukan hanya mencuri perhatian pembaca lintas generasi, tetapi juga memperkaya hasanah sastra sejarah Nusantara. Mengisahkan perjalanan seorang tokoh legendaris bernama Brahma Kumbara, Senopati Pamungkas menggabungkan elemen sejarah, filsafat, spiritualitas, dan seni bela diri dalam satu narasi yang mengalir dan memikat. Berlatar di masa kejayaan Singosari dan Majapahit, kisah ini menggambarkan perjuangan, cinta, dan pengkhianatan dalam sebuah dunia yang syarat nilai moral dan kebijaksanaan. Tidak seperti novel silat pada umumnya yang cenderung fokus pada aksi, Senopati Pamungkas hadir dengan kedalaman karakter dan perenungan filosofis yang membuat pembacanya tidak hanya terhibur, tetapi juga berpikir. Karakter Brahma Kumbara digambarkan sebagai kesatria yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga matang secara batin. Seiring waktu, novel ini mengalami berbagai bentuk adaptasi dan penerbitan ulang. Bahkan pernah diangkat menjadi sinetron populer di awal 2000-an, yang turut mengangkat kembali minat publik pada kisah-kisah silat klasik. Banyak penggemar menyebut Senopati Pamungkas sebagai silat bernyawa, karena keberhasilannya menyatu dengan unsur budaya dan nilai-nilai Nusantara secara otentik. Meski sudah puluhan tahun berlalu sejak pertama kali diterbitkan, pesona novel ini belum luntur. Di tengah forum-forum literasi, komunitas pecinta silat, hingga diskusi sejarah, nama Brahma Kumbara dan kisah Senopati Pamungkas masih sering dibicarakan. Tidak sedikit pembaca muda yang mengenalnya lewat rekomendasi dari para orang tua atau guru, menjadikannya sebagai jembatan antar generasi dalam dunia sastra. Kini di tengah gempuran budaya asing dan konten instan, kehadiran kembali karya seperti Senopati Pamungkas menjadi oase yang meneguhkan kembali identitas dan imajinasi bangsa. Lebih dari sekedar novel, ini adalah catatan imajinatif yang menghidupkan kembali semangat kepahlawanan dan kebijaksanaan leluhur.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, untuk Anda yang punya password sosmed sama semua begitu ya, ini perlu waspada pendengar ya. Memang hal tersebut membuat kita jadi praktis gitu, nggak perlu ribet mengingat password dan lain sebagainya begitu ya. Nggak perlu ganti ingat-ingat dan lain sebagainya. Tapi ada hal yang perlu diwaspadai di balik itu semua, pendengar. Kalau memiliki password yang sama, diantaranya adalah ini bahaya, ya, karena sering sekali ya hacker ataupun membajak ini sering mengecek begitu ya. Ketika sudah mendapatkan satu password, mereka otomatis bisa akses baik itu Instagram, TikTok, mBanking sampai email Anda begitu ya. Kemudian enggak cuman kehilangan akun, hacker ini bisa curi data pribadi untuk pinjol ilegal ataupun kuras saldo dompet digital mendengarnya. Belum lagi akun kita bisa dipakai buat menipu teman ataupun sebar link phishing, alhasil reputasi dan juga nama baik kita rusak di mata orang gitu ya. Kemudian jangan malas untuk mengganti password berkala ya, dan juga menggunakan 2FA ya, karena ini demi keamanan data pribadi dan juga keamanan akun-akun kita pendengar ya. Walaupun memang banyak mungkin di antara kita yang enggan gitu ya menggunakan login dua langkah gitu ya 2FA ya, karena itu tadi ya ribet gitu ya ketika kita mau login baik itu email, media sosial dan juga lain sebagainya, kayaknya ribet banget ya kalau pakai dua langkah. Tapi hal tersebut memiliki tujuan agar password kita tidak mudah untuk dibobol pendengar.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hey yo.

semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya pendengar, Piala Dunia 2026 kini memasuki babak semifinal ya. Setelah melewati pertandingan-pertandingan yang penuh drama, hanya 4 tim terbaik yang masih bertahan, yaitu Prancis, Spanyol, Inggris, dan juga Argentina ya. Menariknya, keempat negara tersebut bukanlah tim kejutan ya, melainkan para raksasa sepak bola yang sama-sama pernah mengangkat trofi Piala Dunia ya. Dan salah satu fakta yang paling menarik adalah untuk pertama kalinya dalam 36 tahun, 4 tim dengan peringkat FIFA tertinggi berhasil berkumpul di babak semifinal Piala Dunia ya. Dan terakhir kali situasi serupa terjadi pada edisi 1990 ya. Hal ini membuat banyak pengamat menyebut semifinal tahun ini sebagai salah satu yang paling berkualitas dalam sejarah turnamennya. Dan laga Prancis melawan Spanyol juga menghadirkan duel dua kekuatan sepak bola Eropa yang sedang berada di performa terbaiknya ya. Prancis datang dengan lini serang yang tajam, sementara Spanyol dikenal sebagai tim dengan penguasaan bola dan juga permainan kolektif yang sangat rapi ya. Dan pertandingan tersebut diprediksi berlangsung ketat sejak menit pertama ya. Dan di semifinal lainnya, Inggris ini akan menghadapi Argentina dalam laga yang syarat sejarah ya. Pertemuan kedua negara selalu menghadirkan tensi tinggi ya, mulai dari rivalitas di Piala Dunia sampai dengan duel para pemain bintang di lapangannya. Dan kali ini keduanya kembali bertemu dengan satu tujuan yang sama, yaitu merebut tiket menuju partai final ya. Dan fakta menarik lainnya, seluruh semifinalis ini merupakan mantan juara dunia. Argentina telah 3 kali menjadi juara, Prancis 2 kali, Inggris sekali, dan Spanyol juga sekali. Ya, artinya siapapun yang nantinya melaju ke final ini memiliki pengalaman dan juga mental juara di panggung terbesar sepak bola dunia ya. Dan babak semifinal juga menjadi panggung bagi para pemain bintang dunia ya. Nama-nama seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, Jude Bellingham, sampai dengan deretan pemain muda Spanyol dipastikan menjadi sorotannya karena pengalaman, kecepatan, kreativitas, dan juga mental bertanding mereka ini akan jadi penentu siapa yang berhasil melangkah ke laga puncak ya. Yang jelas semifinal Piala Dunia 2026 bukan sekedar pertandingan sepak bola ya. Ini adalah pertemuan 4 negara dengan sejarah panjang, tradisi kuat, dan juga jutaan pendukung di seluruh dunia. Hanya 2 tim yang bakal melaju ke final, sementara 2 lainnya harus puas merebutkan posisi ketiga ya. Menurut Anda kira-kira siapa pendengar ya yang bakal melaju ke partai final?

0: sedang buru-buru nih.
1: Emang boleh seklakson itu?
0: Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

Pendengar anggota DPRD Kabupaten Bogor dari daerah pemilihan 5 melakukan kegiatan reses masa sidang 3 tahun 2025-2026 di kantor Kecamatan Rumpin pada hari Senin 13 Juli 2026 ya. Ada 5 orang wakil rakyat Dapil 5 hadir dalam kegiatan tersebut ya. Kelima anggota DPRD yang hadir adalah Triana dari Golkar, kemudian Sarni dari Gerindra, Sutoso dari PKS, Santinur Sadiman dari Nasdem, dan juga Dede dari Demokrat ya. Hadir pula Camat Rumpin Icang Aliudin dan unsur Forkopimda, yang dimaksud Forkopimcam, serta para kepala desa dan tokoh masyarakat maupun instansi ya. Camat Rumpin Icang Aliudin menjelaskan kegiatan ini merupakan kegiatan rutin anggota Dewan dari Dapil 5 untuk menampung aspirasi dari berbagai elemen masyarakat terkait masalah di wilayahnya. Pendengar,

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasha menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasha sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau antologi rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasha piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kami informasikan Pengadilan Agama Depok memanggil Rima Dina Septiani binti Sunardi, tempat dan tanggal lahir Jakarta 28 September 1997, tempat kediaman dahulu di Kampung Serua Pulo, RT 1 RW 4 Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 12 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Aris Suhandi bin Niin sebagai pemohon lawan Rima Dinar Septiani binti Sunardi sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil surat gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri ataupun oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut, saudara.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Pendengar, kami informasikan di mana kumandang azan tanda waktu sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya berkumandang di pukul 17.59 waktu Indonesia Barat. Selepas ini kita akan dengarkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran. Dan di tepat pukul 17.59 waktu Indonesia Barat kita akan dengar kumandang azan tanda waktu sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami.

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

3 sifat manusia yang merusak adalah kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, serta sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan.

Hati yang tenang dan tenteram. Jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatlah, karena hanya dengan mengingatnya, hatimu menjadi tenteram.

Demikian tadi pendengar, sudah sama-sama kita menyimak lagu-lagu rilis lama yang hadir ke ruang dengar Anda ya. Kita akan kembali lagi menikmati komposisi lagu-lagu pop terbaik yang kami hadirkan untuk menemani Anda. Tapi sebelum itu pendengar, kami informasikan di mana Pengadilan Agama Depok memanggil Muhammad Arif bin Barha, tempat dan tanggal lahir Cirebon 14 Agustus 1980. Tempat kediaman dahulu di Jalan Mandor Jaya nomor 82 RT 5 RW 5 Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 11 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Kartika Aji binti Jamal Sudoyo alias Jamal Sujoto sebagai penggugat melawan Muhammad Arif bin Braha sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut, saudara.

Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Di tepat pukul 19, pendengar kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro 3 di Jakarta guna menyimak warta berita pukul 19. Lepas warta berita masih ada segmen lain yang akan kami hadirkan. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
2: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya, minta masukan dari masyarakat, ya.
0: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Berterima kasih, apresiasi pada Korps Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak.
4: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Margono, mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansyah.
5: Infonya sudah dijadikan tersangka oleh belum lawan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan berkembang. Nanti berkembang di sana ini kan menyusul sampai acaranya bersama dengan tim.
4: Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Bunyamin Saiman mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansyah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Kortas Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
4: Bunyamin juga menyampaikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Kasum.
7: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Dari kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
6: Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaannya.
7: Lebih lanjut, Kabarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bugi Osa Kulite, RRI, Bertiga, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.

pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.

mengenai penyusunannya, ya. Kita apa minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali.

0: UU Perampasan Aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
1: Saya kira kami di sini berpihak pada itu, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
0: Dalam pembahasan RUU Perampasan Aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
3: Kalau jalannya kita pilih adalah menaikkan denda, kami tidak setuju.
4: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
3: Kalau jalannya kita pilih adalah menaikkan denda, kami tidak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk tengki-tengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan-persoalannya tidak kita selesaikan. Odol ini nggak bisa, Pak. Nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan. Nggak ada cara lain. Kita mau zero sesuaikan kendaraannya. Dimensinya, sumbunya, kita sesuaikan aja cara lain. Menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
4: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
3: Kemudian

0: pemungutan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan Zero Odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahra Tinta Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
2: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Roto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
3: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR, menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian, yang berikutnya adalah program akses menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui business matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
4: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa nggak layak. Jadi nggak ada satu pihak yang bisa kita tanya sebenarnya kita layak apa nggak. Mestinya UMKM dalam hal ini kementerian punya tim seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM. Ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek nggak sih? Kalau ternyata nggak fair, kan kita punya orang tua.
2: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
5: Kalau kita di karhutla bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan
6: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahranim kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdalops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
5: Apa yang disampaikan oleh Gubernur, kita di karhutla bandara ya. Karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat pemulih bencana, dengan kawan-kawan DPD provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan sana di Gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Landasan ini adalah kecamatan yang menjadi fokus kita.
6: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
7: akan meninjaukan meninjau rem kanan, karena saat ini kan rem kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Atta, katanya kan ada pengurasan, bukan pengurasan, jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah jadi kalau diminta kepada Anu BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada rem kanan kalau ingin pemeriksaan saat ini. Karena kalau sudah kering.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
1: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
8: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di Gedung Auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
9: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNEJ Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
8: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Asas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pasifik Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konvensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sebuah bar, Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand, terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Dengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Try Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Teruskan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini menginput masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi kabarnya saya masa sudah bisa kita sisihkan sekitar 20.000 lebih titik gitu ya, ini yang terdata terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran dari dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Track Coffee, Jesil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Track Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat. Jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak loh orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Track Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Baik ya pendengar Pro Satria Bogor, saat lagi kami akan hadirkan ke ruangan dengan Anda segmen untuk Bogor sore ini. Kita akan menyimak mimbar agama Konghucu untuk edisi kali ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Selamat malam pendengar. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Bogor. Barato cinderkasih. Salam kebajikan. Wei te dong tian.
1: Sen yu te.
0: Sancai. Kita jumpa kembali dalam mimbar agama Konghucu di RRI Pro 1 Bogor. Dan bersama saya Jason Andri Harsono dan narasumber kita pada hari ini ialah Wense Peri Lawiata dari Makin Kemang. Pendengar RRI Pro 1 Bogor, marilah sama-sama kita simak apa yang akan disampaikan oleh Wense Peri dengan tema Ilmu Membawa Kemuliaan. Selamat malam Wense Peri.
1: Selamat malam Jason Andri.
0: Silakan.
1: Baik, terima kasih pada Bapak Joseng Andri sebagai moderator pada malam hari ini. Juga yang berbahagia para pendengar dimanapun berada, khususnya daerah Bogor ya. Karena di Pro 1 RRI Bogor ini kita mengudara. Pada saat ini saya akan mencoba menyampaikan uraian agama mengenai ilmu membawa kemuliaan. Kita ketahui setiap orang tentunya mempunyai kemampuan masing-masing di dalam menyerap sebuah ilmu. Ilmu ini tidak terbatas di dalam kalangan pribadi saja, namun bisa menyebar luas di kalangan masyarakat. Dalam kita memperoleh ilmu, tentunya kita dibutuhkan kemampuan kita di dalam memahami, menerima, memahami, kemudian kita berusaha menerapkan ilmu tersebut di dalam kehidupan kita, baik kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. Tentunya ilmu ini akan senantiasa berguna, bermanfaat bagi diri kita khususnya, begitupun bagi orang umum, layak ya, cara umum untuk semua kalangan masyarakat di atas dunia ini. Nah, Tocin yang terkasih, ilmu itu kita peroleh dari berbagai macam caranya. Salah satunya melalui metode pengalaman, kemudian kita kemudian membaca, kemudian kita bertanya, mendengar, dan lain sebagainya. Apapun yang kita dapat di dalam kehidupan kita, tentunya ilmu ini akan senantiasa berguna bagi kita di dalam mengembangkan kemampuan kita, usaha kita, dan upaya yang apa yang kita upayakan dalam kehidupan ini. Tentunya

0: ilmu yang kita peroleh di dalam kehidupan kita dari kecil sehingga kita dewasa, tumbuh, berkembang, banyak sekali yang kita dapat. Nah, di dalam ilmu-ilmu ini tentunya manfaatnya itu akan memberikan dampak atau manfaat yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita bila kita dapat memahami, di dalam kita menerima, memahami, kemudian kita terapkan, tentunya dampaknya luar biasa buat diri kita sendiri, ya. Kita akan menjadi mulia, salah satunya ketika kita bisa memahami, menerima, memahami, kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita, kemudian kita kembangkan, maka akan timbul kemuliaan di dalam diri kita, ya, bila prosesnya dengan benar. Namun ada ilmu yang berdampak yang tidak baik bila di dalam prosesnya ada hal-hal yang kurang, ya, ada atau hal-hal yang salah sehingga memberikan manfaat atau dampak yang tidak baik buat diri kita. Maka dari itu kita sebagai manusia yang tentu dibekali bagaimana kita berupaya di dalam mengembangkan firman-firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan ini yang ada dalam diri kita nanti menjadi kontrol, ya. Jadi kita di dalam menerima ilmu-ilmu tersebut, kita saring lagi, ya, berdasarkan firman Tuhan di dalam kehidupan, maka firman Tuhan yang berupa watak sejati ini menjadi kontrol, ya, di dalam kita menerima, mengembangkan, memperoleh dan lain sebagainya, sehingga manfaatnya akan baik buat diri kita maupun lingkungan. Tetapi bila mana watak sejati kita tidak bisa mengontrol ilmu-ilmu yang kita dapat di dalam kehidupan kita, maka dampaknya juga akan buruk buat diri kita. Nah, Tocin yang terkasih, ketika kita berusaha memahami suatu ajaran di dalam kehidupan kita, maka dengan sungguh-sungguhnya kita harus berupaya menerima semua itu dengan nilai-nilai yang positif. Nah, di sini ada sebuah sabda yang terdapat pada Sabda Suci jilid 8 pasal 19. Nabi bersabda, "Sungguh besar pribadi Giau sebagai raja. Sungguh mulia dia, hanya Tuhan yang Maha Esa, Maha Besar, dan hanya Giau dapat mengikutinya. Sungguh besarlah kebajikannya, maka rakyat tidak tahu bagaimana harus memujinya. Betapa mulia jasa-jasanya dan adat susila yang diciptakannya sesungguhnya sangat cemerlang." Kita ketahui Raja Giau ini salah satu tokoh, ya, seorang tokoh, ya, dalam agama Konghucu. Beliau seorang raja yang besar, mencetus, ya, kehidupan-kehidupan, nilai-nilai tata susila di dalam kehidupan kita beragama. Nah, dari sini kita bisa melihat etika beragama, kesusilaan itu diciptakan oleh Raja Giau, ya, bagaimana dia dengan cemerlangnya memberikan tatanan kesusilaan dalam kehidupan manusia sehingga manusia itu berakhlak menjadi orang-orang yang mulia. Karena apa? Ajarannya yang begitu sungguh luar biasa, sehingga semua tata krama di dalam kehidupan bermasyarakat tercipta di dalam kehidupan manusia. Salah satunya pencetusnya yaitu atau guru, ya, seorang guru yang luar biasa, seorang raja yang luar biasa sebagai kita, ya, sebagai umat agama Konghucu. Giau ini seorang raja sekali, seorang guru yang luar biasa di dalam kehidupan kita karena beliau pencetus tatanan kehidupan susilaan dalam kehidupan beragama salah satunya, ya. Maka untuk itu kita sebagai seorang umat Konghucu di dalam kehidupan ini berusaha, ya, menerima apa yang diajarkan Raja Giau ini dalam kehidupan tatanan kesusilaan kita, dan berusaha kesusilaan itu kita kembangkan sedemikian rupa sehingga tampak indah di dalam kehidupan kita sehari-hari maupun kehidupan kita bermasyarakat, sehingga tatanan kesusilaan itu terus berkembang dan kebajikan itu terus, ya, bersemarak di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dengan ilmu yang kita punya, ilmu yang kita pelajari, yang kita peroleh dari manapun itu, maka dengan sebaik-baiknya kita kembangkan di dalam diri kita. Kita kembangkan sedemikian rupa sehingga tampak, ya, indah, bermanfaat di dalam kehidupan kita, sehingga tatanan itu tercipta diciptakan oleh kehidupan, ya, kehidupan seorang manusia, sehingga manusia itu menjadi manusia yang mulia. Karena apa? Ilmu yang didapatnya dapat diterima, dipahami, dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya, dengan nilai-nilai positif yang selalu ada di dalam diri manusia. Dan manusia itu makhluk termulia di antara makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Maka janganlah dipungkiri, ya, janganlah diingkari bahwa jalan suci itu senantiasa berkembang di dalam diri kita. Karena apa? Ya, jalan suci itu sudah ada di dalam diri kita. Namun kadang manusia lupa, ya. Namun manusia kadang tidak menyadari bahwa manusia itu harus mengembangkan jalan suci yang ada di dalam dirinya, bahwa jalan manusia itu harus mengembangkan apa yang menjadi ajaran agamanya di dalam kehidupan ini, agar senantiasa mempunyai nilai-nilai luhur di dalam setiap perbuatan tingkah laku di dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, maupun bermasyarakat. Untuk itu, marilah sama-sama kita berusaha dengan sebaik-baiknya agar senantiasa menjaga, merawat apa yang kita dapat, ilmu yang kita dapat di dalam kehidupan kita, agar senantiasa bermanfaat untuk diri kita maupun terhadap sesama manusia. Jangan kita lalai karena kehilapan kita, karena kelalaian kita akan sesuatu, keinginan-keinginan yang selalu diperturut. Nah, ini yang akan bahaya. Karena apa? Keinginan-keinginan yang selalu diperturut itu akan membawa celaka. Maka dari itu kita harus bisa mengikuti arah bagaimana agama itu menuntun, mengajarkan kita berupaya menjadi seorang cince, seorang yang berbudi luhur, yang mampu menetapkan atau mampu menerapkan setiap tingkah laku dalam kehidupan ini agar senantiasa selaras di dalam jalan suci. Dan jangan lupa, ya kan, bahwa manusia itu harus senantiasa berusaha, berupaya agar apa yang dicapainya, agar apa yang diinginkannya bisa terpenuhi dengan nilai-nilai positif di dalam kehidupannya. Nah, sampai saat ini adakah hal-hal yang ingin ditanyakan? Mungkin Cosong Andri mau bertanya, kami persilakan, ya.
1: Oke, Wense, terima kasih. Tadi saya mendengar apa ada istilahnya ilmu yang tidak membawa kemuliaan, Wense.
0: Iya. Misalnya, gitu. Ada juga ilmu. Tadi apa saya sampaikan, ada ilmu yang membawa kemuliaan, ada juga ilmu yang menyesatkan, ada ya, akhirnya karena apa? Ya tadi proses yang salah. Ketika kita menerima, memahami suatu ajaran, bila kita tidak paham dengan sebaik-baiknya, maka berusahalah bertanya supaya kita pahami dengan baik. Ada kala ketika tidak pahami dengan baik, kita lanjutkan, kita lakukan, kita terapkan, sehingga proses yang salah, sehingga dampaknya menjadi buruk dalam kehidupan kita, ya kan? Banyak hal-hal yang dilakukan, misalnya kita salah satunya nuklir, diteliti sedemikian rupa manfaat nuklir luar biasa, tetapi ketika tidak memahami, ya kan, begitu luar biasa nuklir ya digunakan di dalam kehidupan manusia, ketika ya ada keinginan-keinginan, nah inilah ya. Maka saya bilang jangan diperturut keinginan-keinginan, keinginan memperkaya diri, keinginan untuk menikmati, ya, keinginan segala hal yang menciptakan mahirnya manusia menjadi manusia serakah, manusia masa ingkar dari jalan suci karena keinginan-keinginannya yang luar biasa, sehingga diperturut, sehingga jalannya sesat. Nah, ini akhirnya berdampak, ya kan? Ada kan kasus-kasus mungkin, ya kan, orang menjual nuklir di luar daripada aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah maupun secara internasional, sehingga nuklir ini membawa dampak yang buruk karena penyalahgunaan nuklir tersebut di dalam kehidupan manusia, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan kita. Misalnya nuklir itu digunakan untuk membuat bom yang pada akhirnya bisa membunuh manusia secara massal, membunuh manusia secara luas, gitu kan. Nah, ini yang dampaknya enggak bagus, ya kan. Maka gunakan nuklir-nuklir itu memang untuk kepentingan-kepentingan kehidupan bermasyarakat, bukan untuk saling membunuh, ya kan? Maka digunakan nuklir itu ketika proses penggunaannya yang salah, sehingga dampaknya juga enggak bagus buat kehidupan manusia. Maka dari itu, di dalam menerima, memproses, menelaah harus dengan sebaik-baiknya agar memberikan dampak yang positif di dalam kehidupan kita. Maka di dalam menerima ilmu apa yang kita terima, harus kita pahami dengan baik-baiknya. Kemudian kita nggak ngerti, cobalah bertanya supaya manfaatnya itu mempunyai nilai buat diri kita. Demikian Ciseng.
1: Berarti kalau kita punya ilmu, berarti harus kita kembangkan dalam diri kita, dan kita juga istilahnya harus kita lakukan di setiap hari atau di setiap kita melakukan kegiatan-kegiatan. Dan kita juga harus banyak bertanya kalau memang, walaupun kita punya ilmu, kalau memang kurang jelas, ya sebaiknya kita bertanya ya, Mas.
0: Ya. Ya, seperti Raja Bun. Raja Bun itu disebutnya pujangga. Kenapa? Beliau walaupun memang seorang raja yang baik, yang pintar dan luar biasa, tetapi tetap mau bertanya kepada yang mereka yang memang bukan seorang yang berkedudukan atau seorang rakyat biasa. Raja Bun ini luar biasa, walaupun seorang raja yang besar, tetapi tetap ketika dia enggak ngerti, ya, dia tetap bertanya. Nah, ini disebutnya pujangga. Maka dari itu, sehebat-hebatnya orang di dalam kehidupan, ada hal mungkin yang tidak dia pahami, tidak dia mengerti. Maka manusia itu bukan untuk dikatakan sebagai manusia yang luar biasa sempurna, ya, bisa mempelajari semua-muanya. Enggak juga. Setiap manusia juga di dalam menerima, ya, mengkaji maupun belajar, ada batasan-batasannya. Enggak semua bisa dipelajari dengan baik, ya kan? Nah, ada seorang yang pintar luar biasa di dalam bidang apa, misalnya ilmu pengetahuan, ya kan? Mungkin dalam ilmu-ilmu lain belum tentu juga bisa, karena semua keterbatasan manusia itu ada. Maka di dalam memahami suatu ilmu, ya, sebanyak-banyaklah belajar, ya, sering-sering kita bertanya. Kenapa? Kalau kita sering bertanya, ketika tidak paham, jadi arahnya terarah dengan baik, gitu kan? Ya. Jadi arahnya itu tepat. Jangan sampai ketika nerima A, jawabannya, ya, ketika kesampaikan ke orang lain bisa menjadi C ataupun D. Nah, ini yang berkembang, ya, di dalam kehidupan, sehingga dampaknya kurang baik seperti itu.
1: Iya, berarti dalam kita menjalankan atau melakukan ilmu yang kita punya, berarti kita juga harus istilahnya mau mendengar dan mau melihat apa-apa yang sedang terjadi di saat ini, ya. Ya, itu satu pelajaran yang sangat berarti. Dan kalau misalkan kita punya ilmu tetapi kita tidak peduli terhadap situasi dan kondisi pada saat ini, atau situasi dan kondisi di lingkungan kita, itu mungkin juga agak kurang baik kita.
0: Ya, ketika kita punya ilmu, ya, ketika kita punya ilmu, tetapi ada orang juga yang punya ilmu pelit, gitu kan? Nah, maka disinilah kata Nabi, ya, bagaimana cara yang tepat ketika kita mempunyai sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain dan itu dapat diterima dengan baik, maka dibutuhlah suatu kedudukan. Nah, ya, ketika orang mempunyai kedudukan, dia bicara bisa didengar. Ya, ya, ada kalanya orang nggak punya kedudukan, bicara pun nggak didengar. Karena apa? Siapa dia? Seperti itu. Maka dari itu, ya kan, ketika berkedudukan tinggi, gunakanlah, ya, ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita dapat itu untuk kepentingan bermasyarakat, ya. Nah, ketika kita tidak berkedudukan atau berkedudukan rendah, siapa yang mendengar omongan kita? Nah, maka dari itu, seorang rakyat jelata atau rakyat biasa di dalam menerima suatu ilmu dan memperoleh ilmu itu menjadi ilmu yang luar biasa, maka dia berusaha memperoleh kedudukan jabatan untuk bisa menerapkan ilmu itu di dalam kehidupan bermasyarakat luas, gitu, ya. Tapi kalau seorang rakyat jelata mau bicara apapun walaupun ilmunya luar biasa, kadang-kala nggak didengar, iya kan? Ya. Maka lihat sekarang demonstrasi di mana-mana, ya kan, mahasiswa, orang terpelajar, ya kan, orang-orang jenius, orang pintar dikatakannya. Tapi ketika dia tidak melakukan demo, hanya bicara seperti itu, siapa yang mau dengar? Dan dilakukan demo, didengarlah, ya kan? Maka dibutuhkan suatu sarana bagaimana suara kita akan menjadi didengar. Ketika kita mempunyai suatu kedudukan jabatan, gunakan itu kesempatan untuk memperbaiki dengan ilmu yang kita peroleh di dalam kehidupan. Gunakan, sebarluaskan dalam kemasyarakat sehingga dampaknya positif untuk kehidupan bermasyarakat. Maka orang-orang yang berkedudukan tinggi harus mempunyai wawasan yang luas, ilmu yang mendalam, sehingga manfaatnya terasakan buat rakyat di bawah ini, gitu.
1: Ya. Jadi kadang-kadang memang kita melihat ya sosok ya, apalagi orang-orang yang sosok biasa aja atau rendahan, walaupun mungkin dia sering berbicara, tapi kalau penyampaiannya nggak tepat atau tidak tepat sasaran, mungkin juga itu yang tidak bisa atau tidak didengar oleh, khususnya kalau kita mau mengkritik pemerintahan, ya tentunya harus ada jalurnya.
0: Ya.
1: Kalau kita banyak bicara, tetapi kita tidak mengenal jalur untuk kita sampaikan, berarti apapun pendapat kita, sebaik apapun pendapat kita, dan itu tidak akan terdengar dan tidak akan tersebar. Gitu.
0: Sia-sia.
1: Jadinya. Sia-sia ya.
0: Iya. Maka dari itu, tapi menjarankan, ya kan, kalau pengen suara kita terdengar atau kata-kata kita itu terdengar gitu kan, ya, maka perolehlah suatu kedudukan jabatan, dan ketika kedudukan jabatan itu kita peroleh, gunakan kesempatan ilmu yang kita dapat, kita peroleh itu untuk kepentingan bersama masyarakat. Maka kalau orang-orang berjabat yang punya kedudukan jabatan memang harus mempunyai kemampuan suatu ilmu, misalnya seperti anggota DPR ya kan, sesuai dengan bidangnya gitu kan. Misalnya seorang yang di bidang hukum ya kan, ditempatkan pada posisi-posisi di komisi apa yang terkait dengan hukum gitu kan. Ini sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa ilmu yang ia dapat. Begitu. Yep. Jangan orang-orang hukum ditempatkan di bidang perekonomian. Ini kan udah salah jalur. Sehingga dia tidak memahami ilmu yang didapatnya tidak sesuai dengan yang diaplikasikan di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga menjadi rancu nantinya. Ini bahaya, makanya dampaknya nggak bagus dalam kehidupan bermasyarakat gitu.
1: Berarti kalau memang kita punya kedudukan, berarti sikap kita juga harus apa, sesuai dengan keinginan-keinginan masyarakat ya, khususnya apa yang tadi disebut ya, seperti anggota dewan kan disebutnya dia adalah sebagai wakil daripada rakyat. Berarti dia harus bisa menerima aspirasi apa yang disampaikan oleh rakyatnya, dan untuk diterapkan aspirasi itu disampaikan, misalkan permohonan-permohonan kepada pemerintah, begitu barangkali maksud saya.
0: Iya, jadi kan kalau anggota dewan ini kan mewakili suara rakyat yang dipilih oleh rakyat di daerahnya masing-masing, iya kan, daerah pemilihan masing-masing mewakili gitu kan. Maka suara-suara daerah itu didengar, kemudian disampaikan aspirasi masyarakatnya, ya tentunya dengan cara juga menelaah atau meneliti apa yang menjadi aspirasi ini sesuai dengan enggak, dengan peraturan perundang-undangan mungkin, ya, atau dengan tata krama yang pas gitu kan, yang elegan, sehingga aspirasi dalam kehidupan masyarakat ini senantiasa dapat disampaikan ya oleh anggota dewan di sidangnya nanti, ya kan, atau suara-suara ini akan menjadi didengar ketika memang mempunyai manfaat ya dalam kehidupan bermasyarakat. Ada juga kan masyarakat menyampaikan segala sesuatu hanya untuk kepentingan kelompoknya saja misalnya, ya kan, tidak menyeluruh secara utuh. Nah, ini juga kurang baik. Maka sebagai anggota dewan ini, ilmu yang didapat itu sesuai dengan komisinya, komisi berapa yang terkait dengan latar belakang pendidikan yang dia peroleh, sehingga apa yang menjadi aspirasi rakyat itu dapat ditelaah dengan baik sesuai dengan kadar, istilahnya kadarnya ya. Nih
1: ya, ya. Jadi bisa disampaikan ya, dengan baik pula.
0: Iya, maka ya, dari itu sebagai seorang anggota dewan, aspirasi rakyat itu menjadi penting. Kalau nggak ada aspirasi rakyat, gimana dia menyampaikan apa yang menjadi apa sih motivasi ia di dalam memasuki suatu kedudukan jabatan? Motivasinya apa untuk membangun ya kehidupan bermasyarakat ya kan, supaya masyarakat daerah yang dia bawa, dia wakili itu tercapai di dalam kehidupan masyarakat tersebut, sehingga dampaknya positif buat kehidupan masyarakat. Maka ilmu yang ia punya ya kan, dia gunakan kemampuannya itu untuk kehidupan kepentingan bermasyarakat gitu, sehingga ya, dia bisa memperoleh kemuliaan karena apa? Bisa mewakili daerahnya, ya kan, ya, suara-suara di masyarakat. Gitu.
1: Berarti ilmu bisa membawa kemuliaan.
0: Kemuliaan.
1: Kalau sesuai dengan
0: proses yang benar.
1: Proses yang benar. Atau tidak melanggar aturan-aturan ya, yang telah ditetapkan ataupun undang-undangan, barangkali begitu ya. Barangkali masih ada waktu dikit, ada closing statement, silakan Mas.
0: Iya. Jadi manusia ini umumnya, secara umum gitu kan, mempunyai rasa cinta dalam kehidupan masing-masingnya, cinta kasih. Maka gunakanlah cinta kasih itu, ya kan, dipergunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Maka rasa cinta kasih yang ada di dalam diri kita mewakili rasa cinta kasih masyarakat, akan senantiasa dicintai ya, digemari, disukai ya oleh masyarakat, ketika rasa cinta kasih itu dapat digunakan untuk kepentingan bersama. Tetapi ilmu yang kita dapat di dalam kehidupan kita bermasyarakat, diterapkan di dalam kehidupan cinta kasih kita, akan memberikan suatu sandaran yang pokok dalam kehidupan manusia, dan mampu menjadi sumber aspirasi atau teladan di dalam kehidupan bermasyarakat, ketika seseorang itu dapat menerapkan ilmunya dengan baik, dengan proses yang tepat, sehingga membawa kemuliaan bagi yang mewakili, bagi mereka yang senantiasa menjadi keteladanan dalam kehidupan bermasyarakat ya, bernegara dan lain sebagainya. Maka ilmu itu akan menjadi membawa kemuliaan melalui proses yang tepat, jalan yang tepat, sehingga kemuliaan itu tercipta dalam kehidupan manusia tersebut.
1: Oke, gitu. Terima kasih Wense. Waktulah yang memisahkan kita. Sebetulnya kalau kita masih mau berbincang, masih banyak yang harus kita perbincangkan tentang ilmu ini ya, masih banyak jalur-jalur lain. Dan terima kasih Wense Peri
0: ya.
1: Dan terima kasih pula kepada RRI yang senantiasa memfasilitasi kita untuk membawakan mimbar agama Konghucu di setiap Senin malam hari ini. Selamat malam, Wei Te Tung Tian.
0: Shen Yu Ite
1: Sanjaya.

0: Nah, kita tadi pendengar sudah sama-sama kita menyimak mimbar gak makung cuit untuk edisi kali ini. Artinya kita gak biasa pemimpin suara dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda. Dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi Buranto sendiri untuk Anda. Tentunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Gila gak biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, lama tidak berjumpa ya. Akhirnya Alif kembali mengisi ruang dengar Anda untuk edisi malam hari ini, Senin 13 Juli 2026. Mengawali pekan ini ya, pekan kedua bulan ke-7 ya pendengar ya. Tidak terasa memang sudah di pertengahan tahun nih. Bentar lagi, nggak bentar lagi sih, masih ada sekitar ya 5 bulan lagi nih ya untuk menuju akhir tahun. Tetapi apapun itu, semoga untuk hari ini berjalan produktif di tengah sejuknya juga kota hujan. Apakah hari ini aktivitas Anda berjalan lancar? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya, dan juga tentunya bahagia selalu. Ada Alif yang akan menemani Anda di Bogor malam ini sampai nanti menjelang tengah malam ya, tentunya pada pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Menemani waktu santai atau sisa perjalanan pulang Anda, pendengar ya, kita akan awali untuk Bogor malam ini dengan segmen Ngobras, ngobrol seputar komunitas. Tetaplah bersama kami.

Satu lagu dari Rio Febrian pendengar berjudul Wanita mengawali kebersamaan kita untuk segmen Ngobras, ngobrol seputar komunitas pada malam hari ini. Saya hadirkan informasi dari kiprah komunitas pendengar ya. Kali ini kita akan terbang dulu nih ke wilayah Palu, Sulawesi Tengah, di mana ada sebuah komunitas yang punya hobi sepedaan. Mungkin ada juga ya yang di rumah punya teman-teman atau juga komunitas bersepeda. Ini ada sebuah komunitas di Palu, Sulawesi Tengah bernama Bike in Mood yang ternyata memiliki cara yang bisa dibilang keren gitu ya, untuk mengampanyekan hidup sehat pendengar ya. Karena memang kalau sepeda tidak jauh-jauh nih ya dari hidup sehat gitu. Ada lewat program bernama Pergi Jauh pendengar. Mereka tidak hanya sekedar mengayuh pedal untuk mencari keringat, tapi juga memiliki misi mulia untuk mengenalkan potensi wisata alam yang masih tersembunyi. Wah, sekalian jalan-jalan berarti ya. Mulai dari menjelajahi bendungan misterius di Kabupaten Sigi sampai ke Raka River Camp yang ada di Kabupaten Donggala. Dan serunya lagi nih pendengar ya, dalam perjalanan goes kemarin, mereka sempat menjumpai kupu-kupu endemik Sulawesi pendengar. Jadi jalan-jalan sekalian tadi disebutkan bahwa melestarikan lingkungan juga. Selain juga mereka mengenalkan potensi wisata alam yang tersembunyi. Siapa tahu nih nanti Anda juga jalan-jalan naik sepeda, bisa juga menemukan hewan-hewan endemik dari Bogor gitu ya. Bisa juga dibagikan ke kami. Tentu saja dengan mereka yang akhirnya menjumpai kupu-kupu endemik dari Sulawesi ya, kupu-kupu yang khas dari Sulawesi, ini jadi bukti kalau ternyata memang kualitas lingkungan di sana ini ternyata masih terjaga sekali. Tapi ternyata tidak hanya soal promosi wisata pendengar ya, komunitas Bike in Mood ini juga tegas soal isu lingkungan. Karena setiap anggota ini wajib membawa tumbler sendiri demi menekan sampah plastik sekali pakai. Olahraganya dapat, wisatanya jalan, dan alam pun tetap lestari. Jadi ini juga bisa menjadi inspirasi untuk Anda ya, yang memiliki komunitas di rumah gitu bersama dengan teman-teman. Selain juga melakukan aktivitas yang Anda suka, tidak lupa untuk selalu menjaga lingkungan, memperhatikan sekitar supaya tetap lestari dan juga masih nyaman untuk ditempati.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Anda pernah menyaksikan sebuah pertunjukan teater, pendengar ya, atau mungkin kalau di daerah saya dulu adalah biasanya tuh wayang orang gitu ya. Kalau di sini mungkin pertunjukan teater yang biasanya memang tampilnya di panggung-panggung seni begitu ya. Dan bicara tentang seni pertunjukan teater, pendengar ya, memang sejatinya bukan sekedar visualisasi di atas panggung saja, melainkan sebuah medium refleksi dan juga penyampai pesan sosial yang mendalam kepada masyarakat. Karena memang seringkali teater ini menampilkan tidak hanya lakon yang dari penokohannya, acting dari masing-masing tokoh begitu ya, tetapi juga ada pesan yang tersirat di dalamnya lewat dialog-dialog, lewat narasinya gitu ya. Dan semangat inilah yang terus dirawat oleh sebuah komunitas di Purbalingga, Jawa Tengah, pendengar. Ada namanya Komunitas Teater dan Sastra Perwira atau lebih dikenal dengan kata sapa Purbalingga. Berdiri sejak tahun 2016, pendengar, komunitas ini menjadi wadah kolektif bagi para pencinta teater dan juga sastra untuk tetap konsisten berkarya di tengah kesibukan profesional mereka. Dan menariknya nih, ide pementasan kata sapa kerap lahir dari keresahan sosial serta isu-isu terkini yang sedang hangat diperbincangkan. Dan isu-isu tersebut kemudian dikemas dengan penyampaian yang ringan, namun juga tentunya syarat makna ya, seperti lakon terbaru yang mereka tampilkan nih berjudul Yang Penting Terlihat Bekerja, serta lakon Blokeng begitu, pendengar ya. Karena memang kalau bisa dibilang teater ini menjadi sarana penyampai kritik sosial begitu ya, pendengar ya, kalau misalnya Anda pernah menyaksikan gitu ya. Dan ada beberapa nama artis Indonesia juga yang kerap manggung nih di teater-teater. Misal saja ada Dian Sastrowardoyo, kemudian ada juga Reza Rahadian juga pernah, kemudian ya seingat saya gitu ada juga Happy Salma. Ada beberapa nama yang pada akhirnya memang jarang tampil di film, tapi ternyata mereka juga aktif di dunia teater begitu, pendengar. Demi kita kembali lagi ke komunitas di Purbalingga ini ya. Dan ternyata demi mendekatkan seni kepada masyarakat luas, pertunjukan dari kata sapa ini selalu mendapat dinikmati secara gratis loh. Jadi biasanya kalau kita main untuk main lagi ya, kalau kita ingin nonton teater biasanya bayar, ini ternyata gratis gitu. Dan tidak hanya itu, menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun depan ini, kata sapa juga tengah bersiap untuk menghelatkan lomba baca puisi yang berkolaborasi dengan Dewan Kesenian Purbalingga. Tentu saja ini sebuah dedikasi yang luar biasa untuk terus kita apresiasi ya. Tentu saja untuk merawat api literasi dan seni di daerah. Informasi ini bisa Anda baca juga di rri.co.id.

Selamat malam. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM memperketat pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal, terutama yang dipasarkan melalui platform digital. Kepala BPOM Taruna Iqrar mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk melindungi masyarakat dari produk berbahaya sekaligus menciptakan persaingan usaha yang sehat di industri kosmetik. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers hasil intensifikasi pengawasan kosmetik tahun 2026 di Jakarta hari ini. Dalam operasi pengawasan nasional yang berlangsung pada 11 hingga 22 Mei 2026, BPOM memeriksa 190 sarana produksi dan distribusi kosmetik, yang hasilnya 128 sarana dinyatakan tidak memenuhi ketentuan. BPOM menemukan 2.205 jenis kosmetik ilegal atau lebih dari 2,1 juta produk dengan nilai ekonomi mencapai sekitar 35,8 miliar rupiah. Sementara melalui patroli siber, BPOM juga mengidentifikasi lebih dari 9.000 tautan penjualan kosmetik ilegal dengan estimasi nilai mencapai 260,7 miliar rupiah. Menurut BPOM, sebagian besar pelanggaran berasal dari kosmetik impor tanpa izin edar. Selain itu, pengawasan rutin juga menemukan 14 produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidroquinon, asam retinoat, dan bahan lain yang berisiko menimbulkan gangguan kesehatan. Sebagai tindak lanjut, BPOM menjatuhkan berbagai sanksi administratif mulai dari penarikan dan pemusnahan produk hingga pencabutan izin edar. BPOM juga bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Indonesian E-Commerce Association untuk menurunkan ribuan tautan penjualan kosmetik ilegal. Demikian kilas berita, tetaplah bersama kami.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Surat-Surat Einstein yang Mengubah Dunia. Einstein lahir di Ulm, Württemberg, Jerman pada hari Jumat 14 Maret 1879 dari pasangan Hermann Einstein dan Pauline Koch. Ayah Einstein seorang insinyur dan pengusaha yang memproduksi peralatan listrik di Munich, Jerman. Sedangkan ibunya berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan seorang musikus. Sejak kecil, Einstein sudah tampak seorang jenius. Ia mampu menunjukkan kemampuannya dalam memahami sains, terutama matematika dan fisika. Einstein memiliki rasa ingin tahu yang mendalam dan gairah yang tinggi untuk melakukan penyelidikan atas sebuah persoalan. Ketekunan dan keuletan telah menjadi karakter Einstein sejak kecil. Kehidupannya akrab dengan sains, filsafat, dan musik. Maka dari itu, selain dikenal sebagai seorang ilmuwan, Einstein juga seorang filsuf dan musikus. Dari kisah perjalanan hidup seorang Einstein yang terkenal dengan otak jeniusnya itu, ia juga mengalami kegagalan untuk meraih kesuksesannya. Setelah lulus dari pendidikannya di Politeknik, Einstein menghadapi kesulitan besar dalam menempuh karir akademiknya. Karena dirinya mempunyai hubungan yang tidak baik dengan para profesornya. Sebab Einstein mempunyai karakter yang suka berkata apa adanya dalam mengungkapkan perasaan, sehingga banyak profesor yang membimbing dirinya merasa kurang dihormati. Walaupun suka berkata apa adanya, Einstein merupakan sosok yang cinta damai, humanis, dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi dalam hal kemanusiaan. Sebagai seorang ilmuwan, sesungguhnya Einstein sangat tidak setuju jika bom atom dijadikan sebagai senjata untuk peperangan. Buku ini sangat menarik untuk dibaca oleh siapapun. Pemaparan narasinya begitu mengalir, cukup enak dibaca dan mudah dipahami. Cocok sebagai bahan bacaan untuk keluarga di rumah, guna menambah khasanah wawasan ilmu pengetahuan kita bersama.
0: Esensi buku prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Prosa 1. Informasi dan inspirasi.

Sebenarnya cinta dari Leto pendengar ya. Mungkin Anda juga pernah mendengarkannya atau mungkin pernah mencoba untuk mengikuti rap versi Leto yang tadi ya. Tanpa tarikan nafas, satu kalimat full gitu. Tapi berbicara tentang sebenarnya cinta pendengar, adakah dari Anda yang memiliki hewan peliharaan, terutama kucing? Karena memang biasanya, apalagi untuk Anda yang memiliki hewan peliharaan, seperti menemukan cinta yang sebenarnya gitu ya dengan hewan peliharaan. Kali ini saya ajak Anda untuk terbang ke negeri Serambi Mekah alias di Banda Aceh pendengar, di mana ada sebuah komunitas cat lovers Banda Aceh yang baru saja sukses menggelar acara bertajuk Fun Day with Power Cat di kawasan Car Free Day yang berlangsung di Jalan Mohdaud ya Beureuh, Kota Banda Aceh pendengar. Dilaporkan dari Kantor Berita Nasional Antara, agenda rutin hari Minggu ini dikemas dengan sangat meriah dan menghadirkan berbagai perlombaan interaktif sebagai ajang silaturahmi antar para pecinta kucing gitu ya. Dan menariknya pendengar, antusiasme yang tinggi ini membuat acara ini tidak hanya dipadati oleh warga lokal, tetapi juga datang dari para pecinta kucing dari berbagai kabupaten dan kota di sekitar Banda Aceh yang rindu akan ruang berkumpul sesama pencinta kucing pendengar ya. Dalam kesempatan ini juga disampaikan Ketua Panitia Natalina yang mengingatkan sebuah pesan penting bahwa berkomitmen merawat kucing adalah tanggung jawab seumur hidup, di mana kesehatan dan kesejahteraan hewan peliharaan harus terus dijaga dengan konsisten pendengar ya. Semoga saja gerakan komunitas ini tidak berhenti di Aceh aja pendengar ya. Semoga juga bisa nular nih ke wilayah Bogor. Dan pada bulan Agustus nanti nih, mereka komunitas cat lovers di Banda Aceh ini sedang bersiap juga untuk menyambut peringatan International Cat Day di Plaza Aceh dan diselenggarakan juga sebuah seminar internasional dan International Cat Show yang akan digelar di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh pendengar ya. Tentu saja ini bisa menjadi wadah ya untuk wadah berkumpul sesama cat lovers gitu. Karena memang untuk Anda yang pencinta hewan khususnya kucing, merawat hewan peliharaan tentu bukan sekedar hobi ya. Karena kalau bisa dibandingkan dengan katakanlah pengeluaran kasar kita untuk makan sehari-hari saja, justru biasanya makanan kucing lebih mahal gitu ya. Biasanya orang-orang mengeluhkan hal itu. Tetapi untuk itulah diperlukan komitmen jangka panjang yang juga menjadi panutan begitu ya untuk anggota komunitas ini, supaya tidak sekedar punya kucing, tidak sekedar punya peliharaan, tetapi namanya juga hewan peliharaan yang pasti harus tetap dipelihara dan juga dipastikan kelangsungan hidupnya yang pastinya harus sejahtera gitu ya. Yang pasti juga jangan sampai kebutuhan primer kita sendiri juga teralihkan gitu ya. Pastinya harus pintar-pintar membagi antara sayang kucing atau sayang diri sendiri gitu ya.

0: sepi ya.
1: Kalau hari ini gak ada yang nge-like, apa kamu masih ngerasa cukup? Hidup kamu bukan soal angka di layar. Berhenti cari validasi, mulai hargai diri sendiri.
0: Kamu berharga bahkan tak

0: You're Beautiful dari James Blunt, pendengar ya, menjadi lagu penutup untuk kebersamaan kita di segmen Ngobras, ngobrol seputar komunitas untuk edisi malam hari ini, pendengar. Jangan kemana-mana, karena Bogor malam ini masih akan kembali dengan rangkaian segmen menarik lainnya. Setelah ini kita akan jelang bersama Ragam Budaya untuk edisi hari Senin ya. Seperti biasa, kami akan hadirkan koleksi lagu-lagu Cianjuran dalam segmen dalam tema Galindeng Pakusarakan, pendengar ya. Satu jam ke depan, satu jam kedua kebersamaan kita akan kita isi dengan Ragam Budaya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro Satu RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Satu.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,
2: Bogor malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ragam budaya, Pro 1 RRI Bogor.

Masih menemani malam Selasa Anda pendengar. Kali ini kami hadirkan segmen Ragam Budaya. Masih ditemani Alif pendengar. Untuk Ragam Budaya sendiri nanti akan berlangsung selama 1 jam ke depan kurang lebih ya, dengan koleksi lagu-lagu Sunda Cianjuran untuk menemani istirahat malam Anda. Tentu saja kami undang Anda juga yang ingin mengirimkan salam dan juga request Kawih Cianjuran, bisa juga disampaikan ke kami 081-5x4200 dan juga tentunya di aplikasi RRI Digital via fitur live chatnya pendengar ya. Jadi untuk Anda yang ingin bertegur sapa dengan pendengar yang lainnya atau mungkin sekedar absen saja ya, masih sedang mendengarkan siaran Prosatu RRI Bogor bersama Alif pada malam hari ini, dipersilahkan untuk langsung mengirimkan WhatsApp-nya ya di 081-5x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital. Ditunggu sampai nanti kebersamaan kita untuk Ragam Budaya menjelang pukul 10 malam waktu Indonesia Barat.

Kawi merupakan salah satu lagam dari hasana seni suara Sunda yang pada mulanya sama dengan sindenan. Tetapi perkembangan memecah kedudukan yang berbeda antara kawi dan sindenan. Perbedaan itu bukan saja terletak pada pagelaran dan teknik-teknik bernyanyi saja, melainkan juga lingkungannya. Kawi memiliki sajak tersendiri. Hal tersebut dapat diperhatikan dari pagelarannya, iringannya, dan teknik bernyanyinya. Selain itu, laras-laras kawi dalam lagu-lagu remaja kebanyakan berlaras pelog dan madenda. Kawi Sunda juga dikenal sebagai lagu dengan irama tertentu yang memiliki semangat religius dan penuh pesan sosial.

Anda yang ingin beratensi ya di WhatsApp kami 0815x4200, saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung ya. Ada Kang Zulian di Ciomas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, katanya. Ada Neng Alif yang baru pulang. Iya nih, alhamdulillah ya, lama sekali tidak menyentuh meja siaran nih. Katanya Neng Alif gak bawa oleh-oleh juga gak apa-apa, yang penting sudah pulang dengan selamat gitu. Amin. Terima kasih untuk Kang Zulian ya. Ditunggu untuk atensi selanjutnya. Nanti atensi yang selanjutnya saya bacakan di Ruang Rindu ya, seperti biasa. Kemudian saya sapa juga ada Abah Kismin. Assalamualaikum Neng Alif. Waalaikumsalam Abah Kismin ya. Alhamdulillah sudah bawa acara lagi. Gimana selama di sana, sehat? Alhamdulillah. Oh ya, ada hujan gak? Jangan lupa air zam-zamnya dikirim ke Abah. Aduh, bisa langsung diambil saja ya di kantor RRI Bogor. Tapi sepertinya, mohon maaf sekali, jatahnya dikit. Tapi terima kasih untuk Abah Kismin sudah mengirimkan atensinya dan juga menanyakan kabarnya ya di sana. Kebetulan memang lagi musim panas, lagi panas-panasnya Abah, jadi suhunya tuh bisa mencapai 40 derajat itu yang kemarin saya rasakan gitu ya. Jadi panasnya tuh benar-benar panas yang menyelimuti gitu ya. Nggak kayak panas yang kalau di Bogor kan panasnya panas nyengat, kemudian tetapi masih ada angin-angin dingin gitu ya, angin sepoi-sepoi gitu. Tapi kalau di sana tuh benar-benar anginnya kering, kemudian panas gitu ya. Dan alhamdulillahnya masih diberi kesehatan sampai sekarang. Terima kasih untuk Abah Kismin ya di Pasir Eri Ciapus yang meminta lagunya Cerik Rahwana. Nih sudah kita masukkan, tapi nanti kita yang versi Cerik Rahwana Pangandrung gitu ya. Nanti kita akan putarkan gitu. Dan kirim salamnya untuk Ibu Berta di Ciawi, Julian di Ciomas, Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Terima kasih senggolannya, ditunggu di Ruang Rindu ya. Nanti ditunggu Ruang Rindu setelah ini. Untuk Neng Ali bersama kru, terima kasih, selamat tugas sampai tuntas. Jangan lupa air zam-zamnya untuk Abah. Baik, nanti kalau ada waktu ya Abah ya. Terima kasih sudah berkirim atensi. Untuk yang lainnya, untuk Anda masih ditunggu juga yang ingin berkirim salam atau bertegur sapa juga, sekedar absen pun tidak masalah. Kayak masih mendengarkan siaran Alif malam hari ini juga tidak masalah. Nanti kita akan sambung lagi di Ruang Rindu pastinya ya. Untuk Bogor malam ini masih di Ragam Budaya, Cari Kerahwana seperti yang diminta oleh Abah Kismin untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami, masih di Ragam Budaya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini, Pro 1 RRI Bogor.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI.
1: Suara stadion rasanya gak pernah berubah. Tendangan bola, suara itu kayak masih sama seperti belasan tahun yang lalu. Waktu aku masih duduk di bangku sekolah dasar, setiap istirahat yang ada di pikiranku cuma satu, sepak bola. Aku selalu yang paling semangat berlari di lapangan, kadang sampai lupa waktu. Aku ingat hari itu, matahari sangat terik. Kami sedang bermain seperti biasa. Lalu seseorang menendang bola dengan sangat keras. Aku sempat mendengar temanku berteriak untuk berhati-hati. Arga, awas! Lalu semuanya gelap. Aku masih ingat rasa takut itu. Aku membuka mata berkali-kali, berharap cahaya kembali muncul. Tapi yang ada hanya kegelapan. Waktu itu aku marah. Marah pada keadaan. Marah pada diriku sendiri. Aku pikir hidupku selesai. Aku pikir mimpiku hilang bersama dengan penglihatanku. Hari-hari setelah itu terasa berat, sangat berat. Aku gak mau keluar rumah, gak mau bertemu dengan teman-teman. Aku ngerasa hidupku sudah berakhir. Tapi ternyata aku salah. Kehilangan penglihatan memang mengubah hidupku, tapi bukan mengakhiri hidupku. Justru dari situlah aku belajar melihat dengan cara yang berbeda. Kalau dulu aku bermimpi menjadi pemain sepak bola, sekarang aku bersyukur bisa menjadi guru, bisa membantu anak-anak disabilitas percaya pada diri mereka sendiri.
2: Arga, nak, sedang melamun lagi nih, nak.
1: Ibu
2: sedang mengenang masa lalu lagi.
1: Ya, tadi ada suara tendangan bola di radio, Bu. Entah kenapa aku langsung teringat kejadian waktu SD, Bu.
2: Ibu juga masih ingat hari itu. Dulu ibu sangat takut kehilangan semangatmu, nak. Bukan kehilangan penglihatanmu, tetapi kehilangan harapanmu.
1: Waktu itu aku memang ngerasa semuanya udah selesai.
2: Ibu tahu, kamu bahkan tidak mau keluar kamar sehari-hari, tidak mau bertemu teman-teman kamu, bahkan tidak mau sekolah. Tapi lihatlah dirimu sekarang, nak. Kamu sudah berhasil menyelesaikan sekolah, kamu kuliah, dan sekarang bekerja. Kamu menjadi guru yang pastinya membantu banyak anak-anak disabilitas menemukan kepercayaan diri mereka.
1: Ya, semua itu karena ibu. Ibu yang gak pernah menyerah mendampingin Arga.
2: Tidak, Arga. Semua itu karena kamu. Ya, kamu memilih untuk bangkit, nak. Mungkin Tuhan menutup satu jalan, tetapi Tuhan membuka jalan yang lain. Kalau dulu cita-citamu menjadi pemain sepak bola tidak terwujud, sekarang kamu menjadi cahaya bagi anak-anak yang membutuhkan semangat, Arga.
0: Siap. Konsentrasi sudah dilakukan, betul.
2: Nah, tim kesayanganmu mencetak gol tuh sepertinya, Arga.
3: Iya, Bu. Dulu aku pikir sepak bola udah pergi ya dari hidup seorang Arga gitu. Nah, lewat radio aku bisa membayangkan setiap umpan, setiap tendangan, setiap gol. Ini seolah-olah aku ikut main bersama mereka, Bu.
2: Dari nada suaramu saja, ibu sudah tahu kamu pasti sedang senang. Iya, betul ya?
3: Iya bu, kalau dengar siaran bola ini kayak rasanya selalu semangat.
2: Dulu waktu kecil juga begitu. Kalau sudah ada pertandingan, susah deh disuruh pulang.
3: Benar juga ya bu, kadang sampai lupa makan kalau udah main bola. Ya, kerinduanku kepada sepak bola nih terobati sekarang di sini bu, lewat suara-suara yang menemaniku sejak kecil. Aku memang gak bisa lagi berlari di lapangan, gak bisa lagi ngelihat bola melaju ke gawang. Tapi setiap kali dengar siaran pertandingan di radio, rasanya kembali berada di sana.
2: Tapi Arga, sekarang ibu sangat bersyukur.
3: Bersyukur kenapa bu?
2: Ya, karena meskipun hidupmu berubah, semangatmu tidak ikut hilang. Ya?
3: Ya, sempat hilang sebenarnya bu. Setelah kejadian kemarin, aku ngerasa semuanya selesai.
2: Iya, ibu tahu. Dan ibu juga ingat bagaimana kerasnya kamu berjuang untuk bangkit lagi.
3: Kalau bukan karena ibu yang terus nyemangatin, ya mungkin aku gak akan sampai di sini.
2: Jangan begitu. Ibu kan hanya menemani Arga. Yang menjalani semua proses itu ya tetap kamu. Dan kamu sudah membuktikannya.
3: Sekarang giliran Arga bu, yang ingin membuktikan kepada murid-murid di sini ya, kalau mereka juga bisa berhasil.
2: Mereka pasti beruntung punya guru seperti kamu.
3: Bisa aja ibu, aku cuman pengen mereka gak nyerah sih. Seperti dulu aku hampir nyerah bu.
2: Iya, karena kamu pernah merasakan sulitnya bangkit. Makanya kamu tahu cara menguatkan orang lain. Kalau begitu, sekarang ibu yang mau mengingatkan sesuatu.
3: Apa sih itu bu?
2: Jangan pernah berhenti bermimpi. Meskipun jalan hidup berubah, mimpi tetap bisa dicapai dengan cara yang berbeda.
3: Aku akan ingat terus itu bu.
0: Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix coba mendekati oleh Romeli.
3: Gol! Akhirnya gol juga bu.
2: Senangnya sampai seperti anak kecil lagi kamu Arga.
3: Ya begitulah bu, karena siaran seperti ini nih kayak ngebantu banget, ngerasa deket lagi sama sepak bola.
2: Dan ibu seneng ngelihat kamu tetap tersenyum setiap mendengarnya.
3: Makasih ya sudah selalu ngedukung aku bu.
2: Dan terima kasih juga ya, karena kamu tidak pernah menyerah nak.
4: Di balik suara sorak penonton dan riuhnya pertandingan yang mengalun dari radio, tersimpan kisah tentang keteguhan hati dan kasih sayang yang tak pernah padam. Arga memang kehilangan penglihatannya akibat sebuah peristiwa di masa kecil. Namun, ia tidak kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup dan meraih masa depan. Siaran sepak bola di RRI bukan hanya menjadi pelepas rindu Arga terhadap olahraga yang dicintainya, tetapi juga pengingat bahwa setiap keterbatasan tidak pernah menjadi akhir dari sebuah perjalanan. Sebab harapan selalu ada bagi mereka yang memilih untuk terus melangkah dan tidak menyerah pada keadaan. Dari sebuah radio, dari sebuah kenangan, dan dari sebuah semangat yang terus dijaga, Arga membuktikan bahwa cahaya tidak selalu hadir melalui mata yang melihat, melainkan juga melalui hati yang tetap percaya dan berani bermimpi. Demikian drama radio Cahaya di Balik Siaran Bola, persembahan Teater Kris, Keluarga, Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih di Panjar, luaskan dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34 Kota Bogor, pendengar. Bogor malam ini beranjak ke segmen Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, pendengar. Yang tadi juga sebelumnya baru saja kita nikmati bersama ya, mini drama produksi dari RRI Singaraja berjudul Cahaya di Balik Siaran Bola. Siapa yang sudah mendengarkan siaran bola di RRI? Bagaimana keseruannya mendengarkan komentator mendengarkan siaran langsung sepak bola dengan sensasi yang berbeda ya. Siaran dengan audio tanpa mendengar, tanpa melihat visualnya begitu ya. Yang tadi juga diceritakan lewat kisahnya, ada sang tokoh utama yang mengalami tidak bisa melihat begitu, yang akhirnya juga bisa menikmati siaran sepak bola lewat radio, siaran audio begitu ya. Untuk Ruang Rindu, mendengar, untuk Anda yang ingin bernostalgia lagu-lagu mancanegara tahun 80 sampai tahun 99, dipersilakan ya untuk langsung mengirimkan pesannya 081-5x4200 dan juga di aplikasi RRI Digital untuk Anda yang mendengarkan kami via aplikasi begitu. Dan pastinya Pro 1 RRI Bogor masih mengudara ya di frekuensi yang serama 102 dan 104 MHz. Begitu juga di frekuensi AM-nya 1242 kHz. Dan pastinya untuk Anda yang sedang berada di luar daerah Bogor juga bisa mendengarkan via aplikasi. Seperti saya waktu itu ya, sempat juga mendengarkan siaran dari Pro 1 RRI Bogor ketika sedang menjalankan ibadah begitu di luar, ternyata juga bisa mendengar ya. Jadi praktis sekali aplikasinya, bisa mendengarkan siaran radio RRI dimanapun Anda berada. Koleksi lagu-lagu mancanegara 80-an sampai 99 ya, akan menemani istirahat malam hari Anda. I Just Called to Say I Love You dari Stevie Wonder yang akan juga dirangkaikan dengan Al Jarreau dengan Morning. Jadi tetaplah bersama kami.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Never Give Up, kisah-kisah inspiratif orang yang berjuang melawan penyakitnya. Ditulis oleh Bella Fatimah dengan penerbit Pers Diva pada tahun 2014, berisikan berbagai kisah menggugah dan menyentuh perjuangan orang-orang dengan masalah kesehatan. Tidak seorang pun yang merasa senang jika sedang terserang penyakit. Terlebih lagi jika penyakit yang diderita termasuk kategori berbahaya, kronis bahkan mematikan. Dalam situasi tersebut, kekhawatiran, rasa takut dan sikap pesimistis menjadi ekspresi dominan bagi banyak orang. Mereka memilih pasrah dan seolah hanya berdiam diri menunggu datangnya maut. Buku ini tidak berfokus membahas keputusasaan itu. Sebaliknya, buku ini merangkum kumpulan kisah-kisah para penderita penyakit mematikan yang selalu bersemangat dalam menjalani hari-hari mereka. Seberat apapun penyakit di tubuh mereka, tetap tampil dengan senyuman, semangat, tekad, pikiran positif, dan keyakinan untuk sembuh. Tentu saja dengan tetap menempuh jalan untuk mencapai kesembuhan. Hasilnya, tidak sedikit di antara mereka yang berhasil mencapai kesembuhan, dapat hidup lebih lama dari vonis atau perkiraan ahli medis, serta memberi inspirasi bagi masyarakat luas berkat kontribusi, karya,

Saya bacakan dulu atensi yang sudah masuk ya di 08 15 4200 di WhatsApp kami. Ada tadi yang sebelumnya sudah mengirimkan atensinya ya, ada Kang Zulian katanya untuk Ruang Rindu. Dia requestnya udah lebih dulu karena katanya takut suka lupa ngetiknya gitu. Mau minta lagunya Mama dari

Iya, Genesis yang dikirim untuk Neng Tiara di Jambu 2, Teh Yanti di Jembatan Hitam, Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, Ibu Berta di Ciawi juga, semoga sehat selalu. Abah Kismin juga anu bager gitu ya. Nanti jumpa lagi di hari Jumat katanya. Ini baru hari Senin ya. Semoga sehat selalu untuk Kang Zulian ya. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Yang katanya Zulian yang paling ter. Seperti biasa ya, kalau sama Kang Zulian selalu ramai. Terima kasih untuk Kang Zulian, sehat selalu. Semoga juga masih terjaga ya. Masih bersama kami di Ruang Rindu. Saya sapa juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam RRI Bogor. Dari Didin Wangun di Gang Kudus, mau request lagunya If Love Is Blind dari Tiffany. Salamnya untuk semua anggota Pertuni Kota Bogor. Insya Allah kita ikut nobar dan juga debar final Pesta Bola Dunia di RRI gitu. Untuk yang siaran, terima kasih, selamat bertugas, sampai tuntas, sehat selalu. Sehat selalu juga untuk Pak Didin ya, Didin Wangun dari Pertuni, ya Allah. Seperti yang tadi sudah kita putarkan juga ya, semoga terhibur, semoga menikmati siaran Pesta Bola Dunia ya. Dan tadi sudah disampaikan juga, insya Allah nobar dan debar Piala Dunia untuk finalnya nanti akan datang. Diundang juga ya untuk yang lainnya. Semoga juga bisa ikut meramaikan nobar dan juga debar ya. Nobar nonton bareng dan juga dengar bareng Piala Dunia. Terima kasih untuk Pak Didin. Selanjutnya saya sapa juga ada Abah Kismin di Pasir Ari Ciapus. Selamat malam Neng Alif, ikutan ya. Silahkan, silahkan banget. Kirim-kirim salamnya dulu katanya untuk Ibu Berta di Ciawi, Ibu Maharani di Bekasi, Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, Ibu Dayang Sumbi di Citerep, Nina Said di ATS, Yanti Jembatan Hitam, Tiara Jambu 2, Julian, Reno, Iqbal. Pokoknya ditunggu senggolannya dan selamat malam. Tuh yang sudah di-mention ya, sudah dipanggil sama Abah Kismin. Ayo merapat ke Ruang Rindu malam hari ini. Lagunya dari Susi Quattro, terserah aja Neng Alif. Ini yang kebetulan masuk ke dalam tema yang judulnya Lonely is the Hardest ya. Nanti kita putarkan yang itu. Dia rilisnya di tahun 1980 gitu ya Abah ya. Semoga berkenan. Dan untuk Neng Alif, terima kasih. Semoga sukses apa-apa yang dicita-citakan dan panjang umur. Amin. Terima kasih untuk Abah Kismin juga. Sehat selalu, bahagia selalu. Sukses dimanapun, apapun yang sedang dikerjakan, semoga lancar selalu ya. Kita akan langsung putarkan dulu Genesis Mama yang sudah direquest dari Kang Zulian tadi. Spesial untuk Anda juga, masih ditunggu untuk atensinya yang ingin menyemarakkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu untuk malam hari ini. Temanya lagu-lagu mancanegara ya, tahun 80 sampai 99.

tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: If love is blind, pendengar, jika cinta itu buta. Lagunya ini dinyanyikan oleh penyanyi pop Amerika ya, Tiffany Renee Darwish, yang dirilis tahun 1993, pendengar, untuk albumnya yang bertajuk Dreams Never Die. Seperti judulnya tadi, cinta itu buta. Siapa yang sudah atau mungkin pernah merasakan, pernah mencintai seseorang, pernah menaruh ya harapan gitu ya, tapi banyak yang bilang kita tetap nih, kita kekeh, pokoknya maunya sama si itu nih. Tapi ternyata di orang-orang sekitar kita, lingkungan kita, bisa dibilang menentang gitu ya. Tapi kita menampik semuanya, pokoknya orang itu yang terbaik untuk kita gitu. Jadi ini memang lagunya tentang tentang hal itu ya, tentang seseorang yang tetap teguh mempertahankan cintanya meskipun orang-orang di sekitarnya memberikan kritik atau juga penilaian negatif gitu terhadap pasangannya. Jadi memang benar cinta itu buta. Ungkapan ini digunakan untuk menunjukkan kerelaan mengabaikan semua kekurangan demi perasaan mendalam yang dirasakan, walaupun nantinya ujung-ujungnya juga sakit sendiri gitu ya. Masih di Ruang Rindu, pendengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya sapa kembali yang sudah bergabung di WhatsApp. Selamat malam, Neng Alif, ada Ibu Nina Said di ATS. Selamat malam juga, Ibu. Mau request lagunya Shania Twain yang You're Still The One. Sudah kita masukkan di playlist ya, ditunggu. Untuk Neng Alif dan kru, doa terbaik pastinya. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam juga untuk Ibu Nina Said. Sehat selalu. Semoga lagu-lagu yang kami pilihkan, yang kami putarkan juga menjadi teman istirahat Anda malam hari ini. Ada juga Kang Iqbal Tea. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di Albarokah Gadok Tengah, Curug Nangka Bogor, minta di play lagunya Celine Dion, My Heart Will Go On, untuk semua pendengar Ruang Rindu yang sudah populer. Wah, sudah populer ya, sudah terkenal berarti. Ada Mbak Kismin, Bang Jack, Kang Reno, Kang Julian, Kang Satria, Diki Chandra, Bos Badot, Bang Jali, Gareng, Brian, Padusun Iwan, dan juga tim Bareok 01 Sukajadi, berserta anak-anak percetakan ABC Printing. Terspesialnya katanya untuk istri tercinta Nur Halimah, semoga sehat selalu. Untuk yang baca Teh Alif, terima kasih dan sukses selalu. Terima kasih juga untuk Kang Iqbal Teh ya. Sehat selalu juga untuk keluarga, salam untuk keluarga di rumah ya. Semoga sehat selalu pokoknya. Kemudian saya sapa juga ada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin yang minta diputerin lagunya Boulevard dari Dan Beard ya. Nanti kita putarkan. Untuk Mbak Alif, terima kasih, selamat malam. Kirim salamnya untuk Abah Kismin, Kang Julian, dan juga Ibu Berta. Oke. Yang terakhir sebelum kita ke lagu ya, ada Kang Brian Walker nih di Manchester, request lagunya Bryan Adams, Everything I Do, spesialnya untuk Alif saja. Oke, terima kasih untuk yang sudah beratensi, masih ditunggu pendengar ya. Untuk Ruang Rindu masih banyak, durasinya masih bisa kita tampung nanti sampai menjelang pukul 12 malam, pokoknya ditunggu. Lagu-lagu pop mancanegara tahun 80 sampai 99. Tetap bersama kami.
1: When I first saw you.

Selamat malam, pemerintah menyiapkan harga khusus bahan bakar minyak atau BBM bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal berukuran 30 hingga 200 groston. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam rapat terbatas di Hambalang, Kabupaten Bogor. Harga BBM untuk kelompok nelayan tersebut ditetapkan sebesar Rp15.000 per liter. Menurut Airlangga, selisih harga sekitar Rp3.600 per liter rupiah ini tidak akan dibebankan kepada APBN, melainkan dibiayai melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BD. Maksud kami BPDP. Pemerintah juga menyiapkan kuota sekitar 400 ribu ton untuk 6 bulan ke depan. Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan regulasi terkait kebijakan ini segera diterbitkan. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menentukan titik penyaluran agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Demikian kilas berita, informasi lainnya bisa Anda akses di laman resmi kami rri.co.id. Saya Alif Dayita.

lokal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

21 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar. Kita masih bernostalgia ya dengan pop mancanegara tahun 80-an sampai 99. Kali ini saya akan ajak Anda untuk sedikit bernostalgia dengan film-film yang ramai gitu ya di tahun 80-an. Ada film yang film barat ya. Ada yang film science fiction, ada juga film animasi gitu ya. Yang pertama nih, mungkin Anda juga pernah menontonnya, yang pernah diputar juga di televisi karena memang sudah lama ya. Ada Ace Ventura, Pet Detective, yang diperankan Ace Ventura sendiri adalah karakter ikonik ya, yang dimainkan oleh Jim Carrey. Siapa sih yang gak kenal Jim Carrey? Saya pertama kenal Jim Carrey malah dari film The Mask gitu ya, yang jadi ijo dengan tingkah konyolnya itu ya, yang selalu menggelitik kalau misalnya ditonton terus gitu, ditonton ulang selalu. Kalau Jim Carrey itu selalu ada, saya merasa langsung kayak, wah ini aktornya aktor yang berbakat begitu ya. Dia punya taste, dia punya cara untuk menyampaikan pesannya, dia punya cara untuk bagaimana bisa menghadirkan karakter yang kuat gitu ya. Dan ini memang film pertama dari series Ace Ventura, Pet Detective, yang rilis tahun 94. Kemudian ada lagi rilis tahun 95 dengan judul Ace Ventura When Nature Calls gitu. Ada juga, ini juga film lucu yang pernah yang selalu saya nikmati tiap liburan. The God Must Be Crazy. Menceritakan memang seorang penduduk pedalaman bernama Si yang hidupnya berubah semenjak sebuah botol minuman soda jatuh dari langit di pemukimannya. Ada yang masih ingat, pendengar? Karena memang ceritanya menggelitik ya kalau ngomongin The Gods Must Be Crazy. Ini memang rilis tahun 80-an dan ini sangat populer di Indonesia pada tahun 2000-an awal begitu, karena memang jadi film yang, salah satu film yang sering kali diputar di televisi nasional. Dan sejak Si menemukan botol minuman soda yang jatuh gitu dari langit, yang ternyata memang dari pesawat gitu, berkembanglah kisah petualangan yang dramatis sekaligus lucu dan konyol. Apalagi ada satu momen, entah itu God Must Be Crazy yang keberapa, ketika Si ini harus berpisah dengan anaknya gitu ya, tapi pada akhirnya bertemu juga gitu. Itu juga salah satu hal yang konyol dan lucu gitu. Ada juga nih, pendengar, Tarzan, film animasi karya Disney ya, yang rilis tahun 99, yang berfokus kisahnya tentang bayi yatim piatu yang diasuh oleh kawanan kera besar bernama Kala setelah orang tuanya meninggal dunia di hutan Afrika gitu. Jadi dinamakan Tarzan gitu ya, yang tumbuh besar di lingkungan yang dikelilingi kera besar gitu ya. Jadi dia merasa kalau dia ini adalah ikutan, dia adalah seekor kera juga begitu, padahal dia adalah manusia. Hingga akhirnya ada sebuah ekspedisi manusia yang membawa Jane Porter masuk ke hutan dan mengubah cara pandang Tarzan tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Tarzan sendiri juga pernah diadaptasi ya dengan cerita Indonesia yang waktu itu juga diperankan oleh legenda Indonesia, aktor legenda Indonesia Mandra. Mungkin Anda juga pernah menyaksikannya juga di televisi tentang Tarzan ini. Dan memang mirip-mirip ceritanya ya, Tarzan yang dibesarkan di hutan, dikelilingi oleh hewan-hewan buas, kera, jadi akrab dengan penghuni hutan begitu ya. Dan ini juga jadi salah satu box office begitu. Salah satu lagu yang terkenal nih, You'll Be In My Heart dari Phil Collins, yang juga akan menjadi pelengkap nostalgia kita malam hari ini. Jadi tetap bersama kami, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pertemuan Jingga, karya Arumi adalah novel yang mengisahkan perjalanan cinta dan pencarian jati diri dalam latar puitis. Tokoh utama menghadapi tantangan dalam hubungannya, baik dengan orang lain maupun dengan dirinya sendiri, yang menggambarkan cinta yang tidak selalu sempurna. Pencarian jati diri tokoh ini juga mencakup penerimaan atas kekurangan dan konflik batin antara harapan dan kenyataan. Judul Pertemuan Jingga mencerminkan momen-momen penting yang mengubah hidup, baik melalui pertemuan dengan orang lain maupun dengan diri sendiri. Novel ini menggali ketegangan antara keinginan dan kenyataan hidup dengan tokoh-tokohnya yang belajar menerima kenyataan dan beradaptasi. Secara keseluruhan, novel ini mengajarkan tentang cinta yang penuh makna, pencarian diri, dan penerimaan atas kehidupan yang penuh ketidakpastian. Dengan simbolisme warna jingga yang mewakili perjalanan batin dan refleksi diri yang mendalam.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

15 menit menuju pukul 12 malam pendengar. Saatnya kita sudah tiba di penghujung kebersamaan untuk Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Semoga rindu yang terpendam selama ini sudah tercurahkan pada malam hari ini. Kalaupun belum, tenang karena Ruang Rindu hadir setiap hari pendengar pada pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Tentunya di Prosatu RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya juga saya Alif Dayita pamit dari ruang dengar Anda untuk edisi hari ini pendengar. Sampai bertemu lagi di edisi siaran saya berikutnya. Dan pastikan selalu menjadikan Prosatu RRI Bogor rujukan untuk Anda mencari informasi dan juga tempat Anda untuk melepas penat gitu ya. Semoga apa yang kami hadirkan juga pada hari ini, dari tadi pagi pukul 5 sampai ini menjelang tengah malam, semoga menjadi inspirasi untuk Anda dan juga informasi yang kami hadirkan bermanfaat. Hiburan yang kami sajikan menjadi obat untuk lelah Anda di hari ini. Saatnya saya tutup untuk Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi di Ruang Rindu edisi berikutnya. Dan pastikan untuk ikuti terus informasi seputar Pesta Bola Dunia Piala Dunia 2026 yang sudah menyisakan 4 timnas terkuat yang sebentar lagi akan melaksanakan semifinal gitu ya. Dan ternyata itu memang ranking 1-4 terbesar top 4-nya ranking FIFA gitu ya, top 4-nya Inggris, Argentina, Perancis, Spanyol, patut kita nantikan bersama. Jangan lupa untuk debar juga, dengar bareng bersama RRI, Prosatu RRI Bogor pendengar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Masih ada satu lagu, Unbreak My Heart dari Toni Braxton untuk Anda. Selamat beristirahat dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

harta yang dititipkan Allah pada kita, terdapat hak-hak orang lain di dalamnya. Rasulullah bersabda, "Bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya akan datang suatu zaman di mana seorang laki-laki berjalan, membawa sedekahnya namun tidak mendapatkan satu orang pun yang mau menerimanya. Maka berkata seseorang kepadanya, 'Seandainya kamu datang kemarin, tentu aku menerimanya. Adapun sekarang aku tidak memerlukannya.'" Hadis riwayat Bukhari.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Senin 13 Juli 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 dan 104 MHz, aplikasi RRI Digital, dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di wilayah Bogor dan sekitarnya atau bahkan di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bogor kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa tanggal 14 bulan Juli tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Bogor pagi ini.
1: Bogor pagi ini.
0: Pro 1 RRI Bogor. Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar hadir kembali dari kawasan Jalan Pangrango 34 Bogor. Marissa bertugas untuk Anda di rangkaian Bogor pagi ini untuk edisi hari Selasa 14 Juli 2026. Tentunya mengiringi aktivitas Anda hingga pukul 10 nanti kami siapkan berbagai program. Di antaranya Mutiara Pagi pendengar yang akan dibuka dengan pengajian ayat suci Al-Quran. Kemudian juga ada lagu religi serta kajian nanti bersama Ustadz ataupun guru kita di edisi Selasa bersama Ustadz Makmun. Kemudian pukul 6 kita lanjut dengan informasi dalam Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Bogor. Ada juga beberapa informasi lain terkait dengan cuaca dan juga info traffic serta informasi teraktual bersama Pro 3 RRI pukul 7. Dalam Warta Berita Sentral, kemudian juga kami punya informasi seputar Piala Dunia karena masih dalam rangkaian World Cup 2026 ya. Kemudian ada juga bincang Asta Cita yang berkaitan dengan kesehatan serta sajian musik dan info lainnya. Jadi selamat bergabung, selamat mendengarkan untuk Mutiara Pagi. Kita akan awali dengan pengajian ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Zatria Delpi, Quran Surat Al-Maidah ayat 101.

Musibah merupakan satu ujian yang diberikan Sang Pencipta untuk umatnya. Namun, sebagai manusia, kita harus berusaha melewati ujian ini dengan selalu memohon petunjuk dan menjauhi segala larangannya. Dan ketika doa itu dikabulkan, tetaplah rendah hati. Karena Sang Penciptalah yang mengatur kehidupan ini.

0: Anda dapat melihat, mendengar, dan dia pun merasakan. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menyakiti perempuan, tapi juga memberikan dampak pada kondisi kejiwaan anak. Apapun alasannya, kekerasan tidak dapat dibenarkan.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Bogor.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa takwa kepada Allah adalah kunci rezeki dan kunci keselamatan, agar kita bisa keluar dari segala kesusahan dan dijaminkan kemudahan dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan diberinya rejeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq ayat 2 sampai dengan

0: Kajian Mutiara Pagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda. Pendengar, kita akan dengarkan kajian bersama Ustadz Makmun El Tubani berjudul Agar Amalan Diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi selamat mendengarkan Mutiara Pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Insyaallah kita akan bahas satu tema yang mana berkaitan dengan amal ibadah kita, yaitu bagaimana supaya amalan dan ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah. Yang akan kita bahas di sini ada 3 poin, 3 I. Dan 3 poin inilah yang akan menentukan amalan kita diterima oleh Allah atau tidak. I yang pertama adalah iman. Nah, iman itu apa sih sebetulnya? Apa iman itu, Pak?
2: Percaya.
1: Percaya yang seperti apakah yang membuat amal kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dalam istilah agama, yang namanya iman itu adalah tasdiqun bil qalb, membenarkan dalam hati. Kemudian wa amalun bil arkan, kita lakukan dengan perbuatan dan kita yakini di dalam hati. Percaya, yakin, dilakukan. Inilah iman. Rukun iman, nah mungkin kita sudah tahu semuanya. Ada rukun Islam, ada rukun iman. Nah, rukun iman ada berapa? Ada 6. Ini kadang-kadang kita hafal, tapi dalam praktek kadang-kadang hilang. Nah, ini yang jangan sampai. Yang pertama adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus bulat, Pak. Jadi kalau kita mengaku iman kepada Allah, ini ada konsekuensi yang harus kita lakukan. Apa? Contoh, ya. Semua yang ada di muka bumi ini adalah atas kehendak Allah. Tidak ada yang kebetulan sama sekali. Kemudian yang menciptakan semua hal di muka bumi ini adalah Allah. Ini masing-masing dari kita, saya yakin bapak-bapak juga sudah mantap dan tidak ada keraguan apapun dalam hal ini. Ya. Kenapa demikian? Karena ini tonggak utama kita sebagai seorang mukmin. Jadi kalau mengaku saya ini mukmin, saya ini orang yang beriman, saya ini dan lain sebagainya, kata Allah bagaimana? Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Nah, kalau begitu berarti kalian belum iman karena belum mencerminkan perbuatan orang yang beriman. Bagaimana hal itu terbukti dalam kehidupan kita? Dalam kehidupan kita selalu Allah ini memiliki sifat muraqabah. Allah memiliki sifat pengintai kepada kita. CCTV-nya Allah 1x24 jam on terus selama hidup kita. Mulai dari kita lahir sampai kita meninggal dunia. Jadi kita dimanapun, kapanpun, saat apapun, Allah Subhanahu wa ta'ala lihat kita. Masalah iman seperti ini, Pak, pernah ada dikisahkan di dalam beberapa kitab oleh para ulama-ulama kita. Sebut saja ada seorang kiai ajengan, punya murid banyak. Tapi di antara murid-murid itu ada yang paling disukai oleh Pak Kiai itu. Sebentar-sebentar anak ini diajak kemana, sebentar-sebentar dikasih apa, sebentar-sebentar diberikan kepercayaan apa dan lain sebagainya. Singkat cerita, murid-murid yang lain pada bilang, ini Pak Kiai teh gak adil. Itu terus yang diajak, itu terus yang diagung-agungkan, itu terus yang dicerita-ceritakan. Apa gak ada yang lain dari antara santri ini gitu ya? Kenapa kok si dia terus sih? Akhirnya hal itulah sampai ke telinga Pak Kiai. Oh, ternyata ada rasa tidak nyaman di antara anak-anak. Ya sudah. Dari antara santri-santrinya itu dikumpulkan oleh Pak Kiai, masing-masing diberikan satu pisau, satu buah pisau. Dan kemudian didatangkan satu ekor burung. Kata Pak Kiai, ini semua sudah pegang, semua sudah. Nih ya, tolong kalian sembelih burung ini. Sekiranya tidak ada orang, silahkan sembelih. Ya, syaratnya kamu boleh menyembelih burung ini, tidak ada satupun yang tahu bahwa kamu menyembelih burung ini. Siap, wah dalam hati murid-murid gampang itu, man. Ya kan, dibawa ke belakang apa namanya asramanya, lihat tengok kanan tengok kiri nggak ada, sembelih. Ada yang di kolong, ya nyari sebuah tempat sampai ke bawah-bawah nggak ada yang lihat, tengok kanan tengok kiri, sembelih. Alhasil seluruh santri bisa menyembelih semuanya, kecuali satu yang tidak bisa. Balik lagi masih utuh tuh burung sama pisaunya. Pak Kiai, punten bisa. Kenapa? Ini saya nggak bisa sembelih, Pak Kiai. Kenapa? Ini teman-temanmu semuanya bisa menyembelih, kok kamu nggak bisa? Terus anak ini bilang, Pak Kiai, saya sudah mencoba di dalam kamar mandi, saya tengok kanan tengok kiri sudah jelas tidak ada orang. Kemudian di belakang saya coba sudah mau saya sembelih, ternyata ada yang melihat saya. Kemudian apa? Saya dimanapun tempat saya sampai apa namanya ya, menggunakan sesuatu sehingga tidak terlihat oleh siapapun, tapi ternyata masih ada yang bisa melihat. Maksudmu bagaimana? Kata Pak Kiai. Iya Pak Kiai, ternyata Allah melihat saya dimanapun saya berada. Maka Pak Kiai bilang kepada murid-muridnya, inilah nak, kenapa saya ini cinta sayang kepada si Fulan, karena si Fulan ini tahu apa dan siapa itu Allah subhanahu wa ta'ala, tahu siapa Tuhannya. Sehingga ilmu yang dia pakai, ilmu yang dia dapatkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah ini adalah hikmah dari apa? Dari pelajaran yang disampaikan oleh Pak Kiai, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Pak. Jadi kalau kita dimanapun merasa bahwasanya Allah ini mengawasi kita, sudah jangan ragu lagi. Jadi kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, ketika kita mengingat Allah, Allah akan hadir pada kita. Ini bagian daripada iman. Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ilallah fil raha ya'rifka fis syiddah. Kenali Allah pada saat kita bahagia, maka Allah akan dekat dengan kita pada saat kita sedang dalam keadaan sempit, sedih dan gundah gulana dan lain sebagainya. Biasanya kan kita itu Pak, kalau ingat Allah itu lagi sakit, itu ingat. Ya kan? Sakit gigi, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, menyebutnya Masya Allah sangat luar biasa. Gitu kan? Kemudian sakit kepala, tak henti-hentinya berzikir kepada Allah, astagfirullah dan lain sebagainya. Tapi giliran diberikan sehat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebutan-sebutan itu hilang kadang-kadang. Sekarang saya tanya, Pak, sekarang nih Bapak lagi sehat, banyakan mana nyebut nama Allah, ingat Allah dengan pada saat Bapak sakit? Pada saat sakit ya. Nah itu Pak, Seharusnya kita itu banyak mengingat Allah pada saat apa? Sehat. Alhamdulillah. Jadi mau pakai baju bismillahirrahmanirrahim, gitu kan? Mau berangkat dari rumah, mau ke masjid, ke musholla, bismillah. Sampai di musholla, alhamdulillah. Kenapa? Ternyata perjalanan

Kan gitu. Harusnya bagaimana kalau kita kesandung, Pak? Halo? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kesandung ucapan kita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya pernah gitu ngajarkan ke anak-anak. Terus anak-anak bilang, "Ustadz, kita kan belum mati, masa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun?" Gitu ya. Tidak. Jadi kesandung itu bagian daripada musibah. Ya, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau kita ini kena musibah, kita ucapkan inna lillah. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Siapa tahu pada saat kita kesandung mengucapkan seperti itu dan kita wafat, maka kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Loh, kita baca doa kok. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita husnul khatimah, insyaallah. Amin. Ya, gitu. Ya, ini iman kita kepada siapa, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Iman kita yang kedua kepada siapa? Malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, ibu pengen yang mana, bu? Ridwan atau Israel? Loh iya. Jadi kalau kita ini malas-malasan sholat terus ingat, waduh, malaikat Israel. Nah, gitu loh. Saya itu kalau di sekolah bilang ke anak-anak begini, ini kok susah amat, sudah adzan gak segera ke masjid. Langsung saya puter, Israel, Israel, Israel. Wah, itu langsung tutup semuanya langsung ke masjid. Kenapa? Israel, Pak. Kalau saya bilang Jibril, beda lagi. Iya kan? Israel, apa yang konotasinya kalau saya menyebut Israel? Cabut nyawa. Ayo, kalau gak segera dicabut nyawa. Ayo, cepat. Nah, itu. Ya. 10 malaikat ini kita wajib imani. Namun di sana ada malaikat, banyak sekali malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini iman. Ya. Bagaimana cara iman kita bahwasanya malaikat ini adalah bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala dan itu mengawasi kita, raqib atid, mengawasi kita. Ya. Tadi ketika kita tidak segera melakukan amal baik, jangan-jangan gitu ya. Karena ada begini, Pak, dulu di masa sudah jauh di masa tabi'in, di bawah tabi'in jauh sekali, ada seorang yang bernama Ibrahim bin Adham. Dulu beliau ini seorang raja, kemudian dengan kekayaannya itu dia terlena, sehingga apa? Sehingga kemudian diingatkan oleh seseorang dan dia tersadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya tinggalkan kerajaannya, dia hidup dalam keadaan yang ya cukup saja ya. Bahkan berkekurangan, dan dia menuntut ilmu sampai menjadi seorang yang alim, muridnya banyak. Ada seorang anak muda datang kepada beliau. "Ya Syekh, boleh enggak saya itu bermaksiat kepada Allah? Tolong dong kasih resepnya biar saya ini ya bukan sekali-kali. Saya akan taat kepada Allah, tapi saya juga pengen maksiat sama Allah. Kumaha caranya?" Gitu kan. Beliau mengatakan, "Boleh. Boleh kok, silahkan. Asalkan kamu bisa memenuhi 10 hal katanya. Apa 10 hal tersebut? Yang pertama, silahkan kamu bermaksiat kepada Allah, tapi jangan makan rizkinya Allah. Boleh bermaksiat kepada Allah, asalkan jangan makan rizkinya Allah." Sok, mangga. "Kalau ini mah gak bisa." "Oh ya sudah, ada cara lain gak?" "Ada yang kedua," katanya. "Terus apa yang kedua?" "Satu saya udah gak bisa nyerah. Yang kedua, oke. Yang kedua sekarang, cari bumi selain buminya Allah, maka disitulah silahkan kamu bermaksiat kepada Allah." Yang berikutnya, salah satu diantaranya adalah, "Bisa saya bermaksiat kepada Allah?" "Ada lagi, ada. Kalau kamu bisa negosiasi dengan malaikat Israel pencabut nyawa, malaikat Zabaniyah yang bengis yang akan menyiksamu, kamu bisa negosiasi sama dia. Malaikat, tar dulu, saya mau maksiat dulu, setelah itu saya mau tobat, baru cabut nyawa saya. So, kalau bisa, silahkan kamu maksiat kepada Allah." Bisa gak kira-kira? Tidak akan bisa. Jadi pada intinya dari 10 syarat yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham kepada muridnya itu, tidak ada satupun yang kemudian apa? Bisa dipenuhi oleh muridnya, dan muridnya mengatakan, "Kalau begitu saya tidak akan maksiat kepada Allah Subhanahu

Subhanahu wa taala. Iman kepada apa? Malaikat. Dan malaikat itu, Pak, ada yang tahu enggak malaikat teh besarnya seberapa, Pak? Hah? Ada yang tahu? Malaikat Jibril itu pernah menampakkan wujudnya aslinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 kali. Jadi Rasulullah itu tahu wujudnya Jibril itu 2 kali, ya. Pertama, pada saat setelah beliau menerima wahyu dan malaikat Jibril berada di ufuk, gitu ya. Rasulullah menyampaikan Jibril itu sayapnya ada 600, yang kanan membentang sampai ufuk timur, yang kiri membentang sampai ufuk barat. Itu malaikat siapa? Jibril alaihi salam. Baru satu malaikat, Pak. Itu besarnya seperti itu. Kemudian di dalam Al-Qur'an surah Al-Haqqah disebutkan bahwa malaikat yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala itu ada 8. Besarnya satu orang malaikat ini, besarnya, Pak, besarnya antara daun telinga sampai ke pundaknya. Ini kalau bapak-bapak teh berapa senti, Pak, dari daun telinga sampai ke pundak? Ada sejengkal? Enggak nyampe. Kalau saya sekitar berapa ini? 5 jari. Ya. Ini malaikat pemikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala antara daun telinga sampai ke pundaknya ini perjalanan 70 ribu tahun. Ini malaikat yang diciptakan oleh Allah, di mana para malaikat ini yang apa? Membawa arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sejumlah 8 malaikat di dalam surah Al-Haqqah disebutkan seperti itu. Masya Allah. Jadi segede itukah malaikat? Iya. Dan itu kita wajib iman kepada mereka. Gitu ya. Jadi malaikat diciptakan oleh Allah gede-gede banget gitu. Kalau Bapak melihat sejarah lagi bagaimana kaum Nabi Lut alaihi salam yang kemudian dia apa kan? Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, faja'alna 'aliyaha safilaha wa amdarna 'alaihim hijaratan minas sama'. Kemudian apa umatnya Nabi Lut itu satu malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Mengambil negara kaumnya Nabi Lut, diangkat, kemudian diambil, diangkat begini terus ditumpahkan. Nah, pada saat ditumpahkan begini dilempari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Batu. Dan itu sudah ditemukan oleh ahli bumi bahwasanya di sana masih ada bekas-bekas kalau orang itu, kalau bapak main di pasir atau adik-adik main di pasir ngambil begini, masih ada bekas tangan di situ? Masih ada. Itu bekas-bekas sayap malaikat masih ada di sana. Segede apa malaikat? Satu malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar ya. Ini malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita iman kepada rasul-rasul Allah, kitab-kitab Allah ya. Beriman kepada qada qadar Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari kiamat dan seterusnya. Ini iman kita. Ya. Jadi iman kita ini adalah syarat utama apa? Diterimanya amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam firman Allah, mohon maaf, firman Allah surat An-Nahl, Allah katakan man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani

bangunan sekolah rakyat di Jasinga, Kabupaten Bogor. Kota Bogor dorong indikator ekosistem kuliner berkelas dunia memenuhi standar internasional. Dua atlet Kabupaten Bogor, Shelby dan Dini Kartini Suhertina, turun di kelas spesialisasi 59 kg dalam cabur sambo. Baik saudara, bersama saya Marisa, inilah Warta Berita Pagi RRI Bogor selengkapnya.

0: Saudara, Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum rampungkan proyek pembangunan sekolah rakyat di Jasinga, Kabupaten Bogor untuk memulai program pembelajaran awal pada Agustus 2026 ini. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
1: Kita ingin melihat, memastikan, karena kita hari ini memang kejar-kejaran waktunya dengan proses.
2: Sekolah rakyat terlengkap segera beroperasi di Desa Sipak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, yang akan memberikan pelayanan pendidikan mulai dari tingkat SD hingga SMA yang dikhususkan untuk anak dari keluarga tidak mampu. Bangunan megah dengan fasilitas pendidikan setara dengan sekolah berbiaya mahal itu pun akan menampung 2.000 siswa dari SD hingga SMA dengan sistem boarding atau siswa menginap dan mendapat makan serta fasilitas edukasi gratis selama menjalani pendidikan. Dalam kunjungan kerjanya itu pun, Sekjen Kementerian Sosial Kemensos RI Robin Rico mendampingi Bupati Bogor Rudi Susmanto memastikan kesiapan sekolah tersebut beroperasi yang ditarget pada bulan Agustus mendatang.
1: Sekolah rakyat permanen Kabupaten Bogor yang berada di Desa Jasinga, kita ingin melihat, memastikan, karena kita hari ini memang kejar-kejaran waktunya dengan proses MPLS yang harus kemudian kita eksekusikan di tahun ajaran 2026-2027. Saya bersama Pak Bupati berkoordinasi dengan teman-teman Kementerian PU selaku kementerian yang bertanggung jawab terhadap proses pembangunan untuk memastikan bisa tepat waktu. Tadi dijanjikan oleh teman-teman posisinya di akhir Juli ini bisa MPLS masuk untuk yang fungsional dan bisa selesai nanti di pertengahan Agustus.
2: Sekolah rakyat dibangun dengan kolaborasi Kementerian Sosial dan Kementerian PU sudah mulai rampung dan terlihat bentuk bangunan dan fungsinya satu persatu, menjadi pertanda investasi bagi sumber daya manusia untuk Indonesia masa depan. Bupati Bogor Rudi Susmanto menegaskan para lulusan dari sekolah rakyat itu pun akan memiliki kemampuan setara dengan mereka yang mendapatkan pendidikan eksklusif yang selama ini hanya dijangkau oleh mereka yang mampu.
3: SMP, SMA, masyarakat yang kurang mampu dapat mendapat fasilitas dan sistem pendidikan yang sama dengan beberapa fasilitas-fasilitas pendidikan swasta yang ada di Indonesia yang berbayar mahal. Di sini semuanya gratis, tinggal tempat tinggalnya gratis, seragamnya diberikan gratis, makan 3 kali sehari gratis, dan semua fasilitas yang ada diberikan sepenuhnya gratis oleh negara. Maka pada saat saya bicara 10 tahun ke depan, SMA, siswa-siswi SMA lulusan dari sekolah rakyat, Presiden pun sudah mempersiapkan ada namanya Universitas Pertahanan, ada Politeknik, ada beberapa akademi-akademi yang sudah dibangun dan sudah beroperasi di Indonesia.
2: Sekolah rakyat diberikan khusus kepada mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan metode pengoptimalan pada kemampuan terbaik yang dimiliki para peserta didiknya dengan konsep disiplin baik dalam belajar dan berperilaku dengan kurikulum yang berbeda dan fasilitas laboratorium serta sarana belajar berskala internasional.
0: Pemandangan di Sungai Kalibaru, Jalan Bogor, Jakarta sudah mulai terlihat lebih baik setelah ratusan ton sampah diangkut dari lokasi tersebut. Sebelumnya, tumpukan sampah yang menutup aliran sungai di wilayah Kelurahan Nanggewer Mekar dengan tinggi 20 hingga 30 meter, kini sudah mulai rata dan terlihat aliran air di dasarnya. Pengawas Lapangan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bogor, Iman Satriana, mengatakan, tumpukan sampah didominasi limbah plastik, styrofoam, serta batang-batang pohon yang terbawa arus. Tumpukan sampah inilah, jika terjadi hujan akan menyumbat saluran drainase di sepanjang alirannya dan menjadi penyebab banjir genangan ke pemukiman warga.
4: Dari pengangkutan pertama hari Selasa, kita di sini 4 truk. Terus hari keduanya 5 truk. Dan hari ketiga di malam Sabtu itu 7 truk. Terus hari Sabtunya

0: sampai 37 truk. Nah sekarang tinggal perapihannya gitu. Kemarin hitungan tonnya 110 ton kita udah angkut sampahnya.
1: Itu 110 itu untuk sehari apa?
0: Satu minggu. Dari hari Selasa sampai kemarin hari Minggu. Kebanyakannya styrofoam sama plastik.
2: Penyempitan dan pendangkalan sungai juga menyebabkan bertumpuknya kotoran dan wabah penyakit. Dua unit alat berat masih dikerahkan untuk mengangkat sisa sampah dan material kayu agar aliran sungai Kalibaru kembali bersih serta berfungsi normal. DLH menduga sebagian besar sampah tersebut adalah sampah rumah tangga yang terbawa aliran sungai. Kota Bogor dorong indikator ekosistem kuliner berkelas dunia memenuhi standar internasional. Hal itu disampaikan Wali Kota Bogor dalam kegiatan Festival Kopior belum lama ini dalam membranding kota gastronomi. Berikut catatan Ade Sri Wahyuni.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mendorong penguatan sektor kuliner sebagai bagian dari upaya mewujudkan Bogor sebagai kota gastronomi. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat identitas daerah sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi berbasis kuliner. Wali Kota Bogor Dedi Arahim mengatakan, salah satu indikator kota yang memiliki ekosistem kuliner berkelas dunia adalah keberadaan restoran dengan kualitas yang memenuhi standar internasional. Menurutnya, Kota Bogor memiliki banyak potensi kuliner yang dapat dikembangkan untuk meraih pengakuan tersebut.
4: Memang salah satu indikator sebuah kota itu betul-betul memiliki apa namanya komunitas, memiliki sebuah syarat menuju UNESCO itu salah satunya adalah restoran-restorannya itu memiliki kualitas yang terbaik. Nah, indikator untuk dunia itu namanya Michelin Star. Nah, Bogor sebetulnya punya potensi banyak sekali, hanya mungkin belum pernah diajukan.
3: Sementara itu, delegasi Indonesia Y20 asal Bogor, Moses Siregar mengatakan, pengajuan Bogor sebagai kota gastronomi tidak hanya menitik beratkan pada kekayaan kuliner, tetapi juga pada keterkaitan dengan budaya serta penguatan ekosistem ekonomi masyarakat. Menurutnya, potensi yang dimiliki Kota Bogor menjadi modal penting untuk mewujudkan gastronomi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
5: Saat ini, Kota Bogor sedang mengajukan sebagai kota gastronomi. Dengan indikator ini, Kota Bogor sebagai kota gastronomi bukan hanya kuat secara kuliner, tapi secara budaya, secara ekonomi yang ini harus terbentuk suatu ekosistem. Saat ini dalam tahapan HJB saat ini Kota Bogor terus menggaungkan, kemarin ada Gastrofest. Bagaimana UMKM dari 71 UMKM Kota Bogor kita kumpulkan di satu tempat, mereka berkumpul di sana, asli kok dari warga Kota Bogor. Nah itu bukti bahwa kita punya fondasi yang kuat. Kita punya kekuatan pada sektor kuliner. Nah, dengan kekuatan ini harapan kami bisa kemudian menghidupkan siklus ekonomi juga ke depannya.
3: Melalui penguatan ekosistem gastronomi, Kota Bogor diharapkan mampu menghadirkan nilai tambah bagi pelaku usaha kuliner, sekaligus memperkenalkan kekayaan pangan lokal kepada masyarakat yang lebih luas. Dengan kolaborasi berbagai pihak, target tersebut diharapkan dapat terwujud secara berkelanjutan.
6: Dapat nih.
7: Sendal jepit tuh Ki. Mancing sampai jepit udah dapat banyak atuh.
6: Banyak tah, lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
7: Ya iyalah. Mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
6: Benar-benar orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
7: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
6: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab, KDW kena ajab.
7: Waduh, ngeri amat sih Ki. Ki, pancingan atah, tak tarik deh kita.
6: Kek, sendal jepit deh, aing mah.
7: Lumayan lagi jadi sapasa.
2: Kepala Desa di Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor menyampaikan aspirasi warganya meminta kepastian pembukaan kembali aktivitas tambang dalam reses masa sidang ketiga DPRD Kabupaten Bogor di wilayah tersebut. Berikut dilaporkan Yofri Haryadi.
8: Mungkin kalau secara penyampaian Pak Dewan itu semua juga kan sudah disampaikan.
9: Kepala Desa Cipinang Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Mat Hasan menyampaikan keluhan terkait dampak penutupan aktivitas pertambangan yang telah berlangsung hampir 10 bulan. Keluhan tersebut disampaikan di sela reses DPRD Kabupaten Bogor masa sidang ketiga tahun 2025-2026 di daerah pemilihan 5 Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Senin 13 Juli 2026. Mat Hasan mengungkapkan jika warganya banyak yang mempertanyakan kejelasan nasib aktivitas pertambangan di wilayahnya. Banyak warga Desa Cipinang yang menggantungkan mata pencahariannya dari sektor tersebut. Kades Cipinang itu pun berharap pemerintah segera memberikan solusi terutama bagi perusahaan tambang yang telah memenuhi seluruh persyaratan perizinan agar dapat kembali beroperasi.
8: Mungkin kalau secara penyampaian Pak Dewan itu semua juga kan sudah disampaikan. Itu. Nah, jadi setelah itu ya wajib juga tanya. Makanya kan saya tanya tadi awalnya ditutup masih ada bukan kan berlawanan. Ini kan sama sekali berarti kan masih tutup terus. Dari tahun 2025
10: 10 bulan ya.
8: Iya. Sudah jalan 10 bulan. Ini kita minta ada solusi mau sampai kapan? Itu kalau memang sifatnya ini perusahaan ada yang salah satunya melanggar, berarti kan sifatnya kekurangan itu harus bisa dilengkapi. Kalau Cipinang ada 5 kuari.
10: 5 kuari ya, itu dong ya.
8: Mentik batu, kalau berbahasa kita bahasa pelanggan, perusahaan kayaknya gitu. Setahu saya, kan ini perusahaan berizin gitu. Semua juga berizin.
9: Menanggapi aspirasi tersebut, anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Dapil 5, Aan Triana Al-Muharram mengatakan, seluruh masukan masyarakat telah ditampung dan akan diteruskan kepada instansi terkait. Karena kewenangan mengenai perizinan usaha pertambangan berada di pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM. Sementara itu Camat Rumpin, Icang Aliuddin menambahkan aspirasinya terkait fenomena kemarau yang mulai banyak dikeluhkan masyarakat di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor.
11: Ya sementara kita sudah bantu, kekeringan itu ada di Lewi Batu ya. Itu sudah dibantu oleh BPBD. Dan kami tetap membuka beberapa komunikasi, barangkali terutama kepada para kades, barangkali ada perkampungan di wilayah yang berdampak kekeringan, segera melaporkan, apalagi kaitan air masih. Kita sementara yang sudah dibantu itu baru Desa Lewi Batu, yang dampaknya sudah mulai dirasakan.
9: Kegiatan reses di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, selain mengupas dampak sosial penutupan tambang, juga mengupas persoalan perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan fasilitas sekolah, hingga pembebasan lahan untuk fasilitas umum.
12: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
2: Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama Wali Kota Bogor Dedi Arahim, Wakil Bupati Bogor Ade Ruhendi, dan jajaran TNI Angkatan Darat meninjau lokasi baru pembangkit sampah energi listrik atau PSEL Galuga pada Senin 13 Juli 2026. Peninjauan dilakukan untuk rencana groundbreaking PSEL Galuga yang direncanakan berlangsung pada awal Agustus 2026 ini. Koordinasi lintas lembaga itu pun dilakukan mempercepat proses Ruil Slag atau tukar guling lahan antara lahan Pemkot Bogor di Galuga Cibung Bulang Kabupaten Bogor dengan lahan milik TNI Angkatan Darat. Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan, Nani Hendiarti mengatakan, di lahan itu akan disiapkan 8,7 hektar untuk PSEL, termasuk pengolahan fly ash dan bottom ash atau faba. Faba sendiri merupakan residu dari proses PSEL yang menggunakan teknologi insinerator atau mesin pemusnah sampah padat. Wali Kota Bogor Dedi Arahim mengapresiasi sinergi yang terjalin antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan TNI. Di tempat yang sama, Wakil Bupati Bogor Ade Ruhendi juga menyampaikan apabila kolaborasi yang dilakukan Kota dan Kabupaten Bogor itu sudah cukup lama terjalin. Dan berharap realisasi PSEL Galuga di Kecamatan Cibung Bulang Kabupaten Bogor menjadi percontohan nasional. Saudara, para orang tua murid harus dihadapkan dengan persoalan penerimaan peserta didik baru PPDB online yang dirasa banyak kendala. Seperti sistem zonasi sekolah dan syarat kelulusan. Selengkapnya, Yofri Haryadi melaporkan.
9: Sistem zonasi sekolah dan syarat kelulusan masih menjadi keluhan bagi orang tua murid mendaftarkan anaknya untuk masuk sekolah negeri, baik SD maupun SMP sederajat. Para orang tua murid harus dihadapkan dengan persoalan penerimaan peserta didik baru PPDB online yang dirasa banyak kendala. Seperti yang dikeluhkan Ujang, orang tua murid asal Ciampea Bogor yang rela mencarikan SMP negeri ke Kecamatan Ranca Bungur.
13: Mungkin masih agak awam. Kalau sebenarnya dibantu juga sih dari sekolah.
14: Oh, dari pihak sekolah membantu.
13: Sekolah sih membantu, jadi nggak terlalu sulit kalau asal kita mau datang aja. Tapi ini yaitu rekan-rekan kendalanya, nah, suka ada kita udah masuk, tapi mungkin masih dibilangnya udah masuk datangnya tapi belum keterima atau gimana lagi gitu. Ya kalau misalnya itu kan masuk itu misalnya selesai, ini masih banyak yang menunggu.
14: Masih menunggu
13: 2 jam ini kayaknya masih pagi.
9: Ada 3 sistem dalam kualifikasi penerimaan masuk SMP Negeri Ranca Bungur Kabupaten Bogor, yakni kualifikasi afirmasi, prestasi, dan zonasi sama seperti tahun sebelumnya. Hanya saja prioritas penerimaan kepada calon siswanya berbeda dengan tahun sebelumnya. Operator SMP Negeri 1 Ranca Bungur Kabupaten Bogor mengatakan SPMB kerap terjadi kendala untuk mengupload berkas pendaftaran penerimaan murid baru. Selain itu, orang tua murid juga dapat mendatangi sekolah bersangkutan untuk pendaftaran melalui jalur prestasi akademik.
15: Caranya sudah sangat jelas, semua masyarakat atau warga masyarakat bisa mengakses melalui SPMB Jabar. Iya, ada sedikit di hari pertama, ya memang pada mungkin semua warga
13: error
15: yang dimasukkan di dalam SMA, ya, karena serentak mungkin ada kendala sedikit di hari pertama. Tapi semua juga berjalan dengan lancar dan bisa diatasi. Untuk kedua, kita mulai pada 4 Juli dengan tanggal 1 Juli 2025 melalui jalur prestasi, baik prestasi akademik maupun prestasi luar.
9: Persoalan server melambat pada saat hari pertama dibukanya PPDB online serta berkas file yang diunduh tidak sesuai dengan aplikasi yang diminta menjadikan para orang tua murid tetap harus datang ke sekolah bersangkutan untuk mendapatkan penjelasan dan penegasan.
16: Halo, nama saya Amza Edgar Eza, biasa dipanggil Eza. Saya dari BDFC Bogor, jabatan saya adalah sebagai ketua regional, biasa disebut Borusan Bogor. Senang sekali RRI dapat menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI emang mantap, lanjutkan gas, jaga lawan.
2: Selanjutnya beralih ke warta olahraga. Dua atlet Kabupaten Bogor, Shelby dan Dini Kartini Suhertinah, turun di kelas spesialisasi 59 kg dalam cabur sambo. Ketua PGI Kota Bogor Untung Kurniadi fokus penyelenggaraan turnamen Piala Wali Kota dan pematangan kesiapan atlet menuju Porprov Jawa Barat 2026. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda Bekata.
17: Dua atlet muda andalan pengurus cabang Pengca Persatuan Sambo Indonesia Persambi Kabupaten Bogor, Shelby dan Dini Kartini Suhertinah menyatakan kesiapannya untuk menghadapi tekanan mental menjelang gelaran Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026. Turun di kelas spesialisasi minus 59 kg, keduanya mengaku enggan menjadikan target medali dari federasi sebagai beban, melainkan sebagai bahan bakar motivasi di atas matras. Sebagai representasi generasi muda, Shelby membagikan strateginya dalam mengelola ketegangan menjelang pesta olahraga multi-event terbesar di Jawa Barat tersebut. Menurutnya fokus pada instruksi pelatih jauh lebih penting daripada memikirkan ekspektasi luar.
18: Saya melihat tekanan sebagai bagian dari tanggung jawab seorang atlet. Yang saya lakukan adalah fokus pada proses latihan setiap hari. Bukan hanya memikirkan hasil akhir, target medali dari federasi tentu menjadi motivasi besar. Tetapi saya menjadikannya sebagai penyemangat untuk berlatih lebih disiplin saat masuk ke markas, fokus hanya memberikan penampilan terbaik mengeluarkan sebuah kemampuan yang sudah saya persiapkan.
17: Senada dengan rekan setimnya Dini Kartini Suhertina yang juga bertarung di kelas minus 59 kg, menegaskan bahwa kesiapan mental menjadi kunci utama dalam olahraga bela diri praktis seperti sambo. Ia memilih fokus mematangkan taktik ketimbang memperdulikan besarnya tekanan kompetisi.
14: Menjelang Porprov 2026 tentunya tidak mudah, apalagi membawa nama Kabupaten Bogor. Tetapi itu menjadikan motivasi bagi saya. Selain itu, saya menjalani latihan dan target medali dari federasi menjadikan penyemangat bagi saya untuk terus meningkatkan kemampuan dan memberikan penampilan terbaik saat berada di matras nanti.
17: Dengan sisa waktu persiapan yang ada, kedua Sri Kandi Muda Sambo Kabupaten Bogor ini terus mempertajam transisi teknik bantingan dan kuncian mereka. Kehadiran Shelby dan Dini diharapkan mampu menjadi mesin pendukung medali bagi kontingen Kabupaten Bogor pada Porprov Jabar 2026 mendatang. Pengurus Kota Persatuan Golf Indonesia PGI Bogor menggelar rapat perdana periode 2026-2030 guna menyusun program strategis organisasi. Ketua PGI Kota Bogor Untung Kurniadi menyampaikan ada dua fokus utama yang dikejar tahun ini, yaitu penyelenggaraan turnamen Piala Wali Kota serta pematangan kesiapan atlet menuju Porprov Jabar 2026. Selain kesiapan kompetisi, rapat ini juga merancang program pembinaan jangka panjang hingga tahun 2030. PGI Kota Bogor berkomitmen memperkuat regenerasi atlet lewat pengembangan pegolf junior, optimalisasi klub lokal, serta pemberdayaan komunitas golf. Untuk menegaskan bahwa sinergi pengurus dan pembinaan berjenjang sejak usia dini merupakan kunci utama untuk mencetak atlet berprestasi di tingkat provinsi maupun nasional.

Saudara, warta olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui warta berita pagi RRI Bogor. Sebelum kami akhiri, sekali lagi disampaikan berita utama. Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum rampungkan proyek pembangunan sekolah rakyat di Jasinga, Kabupaten Bogor. Kota Bogor dorong indikator ekosistem kuliner berkelas dunia memenuhi standar internasional. Dua atlet Kabupaten Bogor, Shelby dan Dini Kartini Suhertina, turun di kelas spesialisasi 59 kg dalam cabur sambo. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Yofri Haryadi, juga penata teknik Mahdinur, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini, Pro 1 RRI Bogor.

0: Bogor pagi ini selalu menghadirkan informasi perakiraan cuaca. Bekerja sama dengan BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ini dia informasi perakiraan cuaca di sepanjang hari Selasa 14 Juli 2026 yang akan disampaikan oleh forecaster on duty dari BMKG Jawa Barat.
1: Halo, selamat pagi Sobat RRI. Kembali bersama kami Stasiun Klimatologi Jawa Barat dengan informasi perakiraan cuaca 14 Juli 2026 untuk wilayah Jawa Barat, khususnya wilayah Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Sukabumi, dan juga di wilayah Cianjur. Untuk cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan, kemudian pada siang dan sore hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan dengan adanya potensi hujan ringan, namun secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, dan juga untuk malam hari dan dini hari nanti cuaca diperkirakan kembali berawan hingga berawan tebal. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 15 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 30 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Sekian informasi perakiran cuaca hari ini. Semoga bermanfaat dan salam sehat semuanya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Saudara, tugas kita bukanlah untuk berhasil, melainkan untuk mencoba dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. Orang-orang yang berhenti belajar adalah pemilik masa lalu. Tidak ada penghalang keberhasilan bila sikap kita tepat. Mari, terus bergerak, jangan pernah mendahulukan beristirahat sebelum lelah. Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangatlah berharga. Saudara pendengar, jadilah pemilik masa depan.

Pro 1 RRI Bogor, kita akan coba pantau untuk informasi arus lalu lintas ya. Kita akan coba sampaikan informasi dari ruas jalan tol Bor dan juga mungkin ada beberapa nanti dari ruas tol Jagorawi. Sedangkan untuk wilayah kota Bogor, mohon maaf ya, karena pagi hari ini ternyata kami agak kesulitan untuk bisa mendapatkan CCTV real time dari Bogor Smartwatch ya. Smart Window, mohon maaf. Hanya bisa mendapatkan satu pantauan CCTV saja. Jadi kita coba dulu deh untuk pantau bagaimana arus lalu lintas di sekitaran alun-alun Kota Bogor ya. Dari Bogor Smart Windows ini menunjukkan bahwa untuk pergerakan masyarakat mulai padat pukul 6:58 waktu Indonesia Barat ya. Bahkan terlihat sejumlah angkutan kota tengah menaikkan dan juga menurunkan penumpang gitu ya, baik itu di sisi kanan ataupun di sisi kiri. Kemudian juga memang melaju kendaraan roda 2 serta kendaraan roda 4 ya, atau mungkin juga ada kendaraan losbak yang melintas di sana. Jadi untuk arus lalu lintas di sana sebetulnya masih cukup kondusif ya. Cukup lancar di alun-alun, tidak ada kemacetan yang berarti, walaupun sedikit bergeser ke arah stasiun, sedikit agak tersendat ya, mungkin karena arus lalu lintas ada yang masuk ke arah stasiun atau juga dari penumpang yang turun dari angkutan umum gitu ya, sehingga terlihat memang kalau di dekat stasiun Bogor terlihat ada sedikit ketersendatan. Kemudian bagi Anda yang akan melintasi kawasan tol Jagorawi, ada beberapa pantauan yang kami kutip dari Jasa Marga. Pendengar, di Taman Mini Indonesia Indah kilometer 06 hingga kilometer 04 arah Cawang terpantau padat pagi hari ini ya. Sekitar pukul 6:44 tadi informasi yang kami kutip, di mana untuk kepadatan volume arus lalu lintas juga terjadi di sekitaran Celilitan Cawang. Mungkin karena hektiknya kondisi pagi hari sehingga membuat kawasan tersebut jadi padat. Sementara itu untuk tol Jagorawi dari arah Cawang menuju Taman Mini Indonesia Indah ke Cibubur, Bogor, Ciawi ternyata pantauan pagi hari ini lancar. Kemudian diingatkan juga bahwa di Cipayung kilometer 08+800 yang menuju Cimanggis kilometer 17+200 ada lajur kontraflow dari arah Cimanggis di lajur 4 atau kanan, sehingga para pengendara diwajibkan berhati-hati. Kemudian di Cimanggis kilometer 17+200 Cipayung kilometer 08800 diberlakukan kontraflow di bagian kanan, harap tertib di antrian. Kemudian disampaikan juga bahwa sampai dengan 30 Juli 2026 di Ciawi kilometer 44+000 hingga kilometer 43+000 arah Jakarta ada pekerjaan pelebaran jalan di bahu luar atau kiri. Jadi harap berhati-hati bagi para pengendara dan juga tertib di antrian. Lalu mulai tanggal 13 hingga 17 Juli 2026, pendengar di Citerep kilometer 29+073 hingga kilometer 29+178 arah Bogor, ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi rigid di lajur 1 atau bagian kiri, jadi harap berhati-hati dan juga tertib di antrian. Lalu untuk tol Bor, pendengar, dari kawasan Sentul Barat menuju Tanah Baru ke Kedung Halang, kemudian Kedung Badak ke Yasmin dan Kayu Manis terpantau lancar, sementara untuk arah sebaliknya juga terpantau lancar. Jadi itu pantauan arus lalu lintas pagi hari ini, dan kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

uji material undang-undang penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: sesi pertama Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isten Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangannya